98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya. Seperti yang Bondan Prakoso bilang tadi, wargi Sukapura ya, barengan Fade to Black, pokoknya tetap semangat katanya gitu ya. Aduh, kata Dinda Macena ngudag acis capek tehek bebe saya naik 5 kilo acena. Aduh, ngos-ngosan di pasihan nanjak mudun ke sumur siuk. Jadi kunaon ya teh bisa naik gitu. Cenah puyeng, cenah riuh tapi naik. Iya, biasa ya. Dinda tergolong ini berarti ya, yang kalau stres bawaannya pengen ngemil mulu. Jadi naik berat badannya kan gitu ya. Kalau yang stres teh ada yang bawaannya teh ngemil mulu gitu ya. Ada juga yang kalau stres jadi malas nanaon, malas makan-makan acan jane gitu ya. Ini kayak sepupu saya kemarin tuh. Aduh, cina teteh, kerjaan aku teh meni bikin pusing cina di kantor teh. Jadi bawaannya teh aku teh ngemil mulu cina, ari makan mah jarang. Jajan we cina hayo. Udah dimsum lah, udah minum apalah gitu. Jadi gitu cina lari nate aku teh ke berat badan meni beki naik cina gitu. Ya untung etamanya bari jeung aya artosna yang jajan oe oge. Lukarunya mah udah mah stres gitu ya. Pengen ngemil mulu, pas pengen ngemil mulu enggak ada buat jajannya. Oh, kemarin beki stres eta mah. Tadi ndak macana semakin stres semakin lapar. Kumaha we cenah meser deui. Kumaha we cina acu kudu meseran deui taya nu muat geus ngareretat. Ditambir we Dinda, ditambir. Ngabenggangan gampil ya acuk teh tinggal ngaalitan palebah pas ngagendutan tak kumaha. Aduh. Matak engke mah nya. Matak engke mah ari meser acuk teh kudu dileuwihan size. Nah, no biasana pake size M ya, tambahan jadi size L. Ari tukang kieu mah mun stres na teh jajan wae mah. Lamun tuman kana tuman size L tah kemah mun meser acuk teh kudu tambahan jadi XL. Jadi henteu lieur gitu pas dinang genutanana. Nah, aya tips ti repal. Nya cenah ari acuk tos ngareretat mah cenahnya hese deui meser acuk nantos cenah ku sarung teh Dinda. Nya gampangnya sarung mah karinalian, karinalikeun gitu dina cangkengna. Kabayang Dinda di sasarung. Aduh, ampun. Pengi buat Arun. Waalaikumsalam Arun. Kabar anu baik, alhamdulillah. Kabar Arun gimana? Semoga sehat-sehat ya sekarang ya. Iya, sehat atulah, atulah ya. Semangat-semangat ya. Kata Pak A, teteh cenak nyindiran. Naon nyindirah naon? Aku tidak menyindir siapa-siapa. Naon tadi? Stres bawaannya yang jajan, kerja jana teh ya artos, bikin stres gitu nya. Emang Pak A kesindiran? Tenang atuh Pak A, kan tinggal ya tinggal ngarabut tangkal sambel lah ya. Iya, kita mah jadi kan ngemil goreng sampo ge enggak masalah lah ya. Teu kudu ngemil kebab burger nu karari itu teu kudu. Da ngagoreng sampo we urang mah. Nya nyepan tales gitu we nu murah meriah. Murah meriah lamun gaduh bon mah anger we siga sim kuring kudu ka pasar meser kita hayang nu kitu ge. Ente kita ari sampo mah aya pelak apa. Regen punya tangkal pelak apa.

0: Ya, begitulah. Ya.
1: Gankara. Amado. Hello.
0: Ya, bagaimanapun keadaannya, harus tetap semangat buat Pak Al ya. Buat kita semua sebetulnya. Jadi yang merasakan saat ini ekonomi kita lagi apa ya, lagi gonjang ganjing gitu, bukan cuma kita aja. Jadi kan saya sekarang lagi apa ya, menjalani pekerjaan baru gitu ya. Iya, salah satunya apa namanya, terus dari pekerjaan ini teh saya jadi tahu banyak hal gitu. Ya, salah satunya adalah yaitu tadi jadi tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang saat itu merasakan ekonomi tuh lagi gak baik-baik aja, cenah gitu ya. Nyari kerja susah, cenah gitu. Jaba cenah harga nararaek, cenah gitu. Ya begitu. Jadi kalau hari ini kita merasa bahwa hari-hari kita terasa berat, we are not alone gitu ya. Kita tuh gak sendiri, banyak orang yang juga merasakan hal yang sama gitu ya. Banyak orang yang merasakan senasib sepenanggungan. Ya, tapi Pak Al masih bersyukur cina lihat video bencana di Nepal. Ngeri cina pisan teh. Aduh ya Allah, jangankan di Nepal ya, di NTT aja tuh sekarang ini kan bantuan-bantuan tuh masih belum tersalurkan sampai ke titik-titik yang paling dalam gitu ya. Jadi kemarin saya baca utas di Threads dari warga NTT gitu yang nge-tag ke Ferry Irwandi, apa namanya, mereka membutuhkan bantuan berupa tenda dan selimut gitu ya, terus juga bahan-bahan makanan gitu ya. Jadi mereka tuh bahkan kesusahan untuk bertahan hidup gitu, warga Sukapura ya, ya gimana gitu. Mereka abis bencana gempa gitu ya, akses terputus gitu, udah mah mungkin rumah-rumah mereka rusak, barang-barang yang mereka punya hancur gitu ya. Terus mereka tidak ada tempat tinggal gitu. Jangankan untuk bekerja atau bahkan untuk mencari makanan, bahkan untuk tempat tinggal pun mereka kesusahan gitu. Jadi kemarin tuh saya baca utasnya di Threads gitu. Namanya lupa saya, tapi dia warga salah satu desa di NTT nge-tag Ferry Irwandi meminta bantuan segera datang ke wilayahnya gitu ya. Iya, jadi bukan berarti kita mensyukuri apa yang musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di NTT gitu ya, atau juga di tempat-tempat lain yang sekarang ini sedang terkena musibah, tapi kita bersyukur bahwa pada hari ini gitu kita masih bisa bangun dalam keadaan sehat, terus situasi di sekitar kita aman terkendali gitu ya, masih bisa ngopi, masih bisa menghirup udara segar, masya Allah, itu harus kita syukuri ya. Kenapa repal? Tenang cina teh, rakyat kelaparan ada yang nanggung. Siapa? Siapa? Kemarin ana lapor, acan nyangu, kehabiskan sangu, tetep kudu nyangunya sendiri. Gono, ya?

0: Iceng?
1: Iya, ker Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ke budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

Ih, ngeri banget wargi Sukapura ya. Lidah itu tidak bertulang, tapi tajamnya tuh bisa melebihi pedang sebetulnya. Iya, lidah itu kalau sudah mengeluarkan kata-kata ya, membuat luka tak berdarah. Dan bahkan lukanya itu bisa juga tak sembuh-sembuh gitu ya. Tuh, kata musik kimia gitu ya. Lidah itu tak bertulang. Tapi tajamnya luar biasa. Jadi memang apa ya, kita tuh kayak harus bisa mengendalikan lidah kita gitu ya, agar sampai tidak menyakiti hati orang lain. Karena kalau hati sudah sakit gitu ya, itu tuh sembuhnya tuh bisa lama, bisa juga gak sembuh-sembuh gitu. Kan power ya. Sementara kalau kita bikin orang lain sakit hati gitu kan, kita tuh kayak sama Allah tuh kita bisa minta ampun, dan Allah itu pasti memaafkan, mengampuni kita gitu. Sementara ke manusia gimana? Ke manusia susah. Meskipun memang ada ada nasihat gitu buat orang-orang yang pernah tersakiti untuk memaafkan. Tapi ada juga kan pilihan orang, buat orang yang tersakiti ini, untuk memaafkan atau membalas gitu loh. Serem ya. Aduh, iya. Pokoknya mah mudah-mudahan kita teh termasuk orang-orang yang bisa mengendalikan lidah kita gitu ya, dalam bertutur kata, tidak sampai menyakiti hati orang lain. Apalagi orang lain itu bisa sampai teringat-ingat sama perkataan kita gitu ya, yang menyakiti itu nanti dituntut. Serem sekali ya. Dan kalau masa sekarang sih sebetulnya bukan hanya lidah aja yang harus kita bisa kita kendalikan, tapi juga jempol. Iya, jempol ya. Karena kita tidak hanya berbicara gitu ya di dunia nyata, tapi juga kita berbicara di dunia maya dengan jempol kita gitu ya. Kalau dulu ada peribahasa yang mengatakan mulutmu harimaumu. Nah, kalau sekarang bisa tuh kita plesetkan jempolmu harimaumu. Iya, dari mulai apa namanya, postingan-postingan kita atau komentar-komentar kita di dunia maya itu bisa berdampak yang luar biasa gitu. Saya ingat film, apa ya judulnya, saya lupa deh pokoknya. Itu tuh film India kalau tidak salah ya. Dari sebuah postingan kemudian mengundang banyak komentar, yang komentarnya ini menyudutkan, sampai akhirnya si orang yang memposting ini memutuskan untuk bunuh diri gitu, karena merasa apa ya, tersudut gitu ya, merasa tersudut ya. Baru-baru ini di dunia nyata juga kan terjadi ya, orang yang mengeluhkan, orang yang lagi sakit mengeluh di IGD belum dapat kamar juga setelah 8 jam gitu ya. Kemudian banyak komentar-komentar yang masuk yang justru malah apa ya istilahnya teh, menyudutkan gitu nya. Sampai akhirnya orang tersebut mungkin memang tidak meninggal karena komentar-komentar yang dia terima, tapi meninggalnya karena sakit. Tapi bayangkan orang sakit sampai akhirnya meninggal membawa luka atas komentar-komentar yang ada di postingannya gitu. Kebayang gak sih orang-orang yang berkomentar nih kayak apa gitu loh. Iya, orang yang berkomentar ini sedikit banyak lah ya berpengaruh pada mentalnya si orang ini gitu ya. Jadi ya udahlah, kita bijak-bijak aja ya dalam berkata, bijak-bijak juga dalam bermedia sosial gitu. Kalau misalnya kita tidak terlalu banyak tahu tentang orang yang bikin postingan gitu ya, akan lebih baik untuk menahan diri aja
gitu. Menahan diri itu jauh lebih baik lagi. Terus yang suka saya lihat nih, orang tuh gampang banget nge-share segala sesuatu gitu, wargi Sukapura ya. Ketika ada sebuah berita mampir di beranda gitu ya, kita tuh sering kali gitu tidak memastikan dulu apakah berita itu benar atau tidak gitu ya. Kita ujuk-ujuk nge-share aja gitu, padahal ternyata bisa aja berita itu teh berita yang hoax gitu ya. Atau ada juga yang mungkin kita akan sering sekarang Maya, ada postingan-postingan gitu tentang pasangannya lah gitu ya, pasangannya selingkuh atau apalah gitu ya. Kita tuh suka ikut berkomentar, terus atau juga kita langsung nge-share gitu, ikut sebel gitu. Padahal kita tidak tahu sebetulnya masalah yang terjadi di antara mereka gitu kan ya. Aduh, kata Pak Ahmad, cina iya teh ngeri kalau ngomong soal lidah dan jempol, takut menyakiti hati orang lain. Mubah wecan segala ibadah teh mun aya nu tersakiti oleh kita, susah banget teh pokoknya. Iya, matak cina kata orang tua ya, kata orang tua ini teh kata siapa ya. Pokoknya mah ya pepatah dina bahasa Sunda, cenah lamun rek nanaon teh cenah kudu dibeueung diutahkeun, cenah kitu nya dipikir-pikir dulu gitu nya nanaon teh, biar apakah ini teh akan berdampak kemana gitu, akan berdampak apa enggak gitu, dampaknya teh kumaha gitu lamun berdampak gitu nya. Terus dalam menyikapi segala sesuatu kudu leles jejer lihat tali cenah gitu. Nya kata orang tua gitu, cek dongeng wak kepo. Kita hari dulu rajin dengerin dongeng wak kepo teh aya we nu nempel. Kudu leles jejer lihat tali cenah. Landung kandungan lahir aisan cenah gitu. Jadi kudu bijaksana gitu nya. Kudu nya pokona kudu banyak pertimbangan nanaon teh gitu, ulah padu jeger, padu ngab, padu padu ngetik gitu ya. Kita tidak tahu ya dampaknya ke depan tuh seperti apa gitu. Banyak kan contoh-contoh yang sudah ada lah di media sosial kita gitu ya, berkomentar sembarangan, ujung-ujungnya minta maaf, postingan apa namanya yang kemarin itu, yang penyanyi dangdut itu, aku dihamilin ya gak apa-apa cena gitu, aku ditidurin ya gak apa-apa cena gitu ya. Ada penyanyi mana gitulah pokoknya mah melesetin lagunya Anissa Bahar kan, sampai Anissa Bahar ngamuk-ngamuk kan ya. Dia tuh diposting dengan entah apa maksudnya. Dari cek aku mah itu teh memposting lagu dengan lirik kayak gitu teh merendahkan diri sendiri gitu nya. Ari cek aku mah gitu, tapi dia dengan bangganya memposting itu gitu. Sampai akhirnya kan akhirnya tadi pidana kan ya, sekarang teh dipakein baju orange kemarin teh update na teh. Tapi saya setuju sih. Maksudnya teh biar ini loh, biar apa namanya lebih berhati-hati dalam memposting sesuatu tuh gitu. Meskipun mungkin ada kan orang-orang yang katanya di media sosial teh hanya posting untuk circle-nya gitu nya, tapi kan tetap aja ada juga yang suka ternyata di circle terdekatnya teh ngebocorin gitu nya. Jadi ya itulah. Ya mudah-mudahan jadi efek jera lah, teu aya deui nu kitu gitu da. Geuleuh atuh geurang kumaha lamun diturutan ku budak leutik, aku dihamilin enggak apa-apa. Cenah enggak apa-apa kumaha. Enggak apa-apa kumaha nya. Kabayang gitu lamun diturutan ku budak leutik segede-gede saha gitu nya budak leutik. Nanti teh kan ari budak leutik mah pikirannya masih polos. Kata-kata seperti itu tuh jadi kayak afirmasi gitunya. Jadi kayak udah tenanaun gitu, ayah laguna iya gitu.
Naon Pak Al bisaan cena teteh tulis teh kata-kata mutiara orang Sunda. Leles jajar liat tali. Landung kandungan layar aisan. Dibeueung diutahkeun cenah gitu. Naon deui iya tu ari dihaja-haja masuk susah. Tadi mah tiba-tiba saja melintas gitu di kepalaku. Naon deui sok atuh aya nu gaduh. Artinya cenah leles jejer liat tali keheula tuh jadi poho deui ah Pak Al ari dihaja-haja mah. Aduh. Kudu dibeueung diutahkeun teh dipikir-pikir heula nya. Harus banyak pertimbangan gitu nya sebelum mengambil keputusan. Nah, tolong koreksi jika saya salah. Ya, correct me if I am wrong. Cemiur ya. Aya di media sosial masuk aya tulisan cemiur cenah gitu. Awalnya mah aku teh enggak tahu apa artinya cemiur teh. Ternyata cemiur teh correct me if I am wrong gitu. Tolong koreksi kalau saya salah gitu nya. Tadi dibeueung diutahkeun artinya teh harus dipikir-pikir dulu cenah gitu. Harus dipertimbangan mateng-mateng kalau mau mengambil keputusan atau ya gitu. Leles jejer liat tali. Naon deui tadi teh hiji deui teh landung kandungan layar aisan. Kalau enggak salah itu mah leles jejer liat tali teh harus bijak gitu. Harus bijak dalam mengambil keputusan gitu nya. Cenah gitu. Kata Kang Amar pami diparodikeun mah cenah leles jejer liat tali teh nguseup beunteur meunak mobil cenah teteh. Naon Kang Amar? Hah? Nguseup beunteur meunang mobil. Bisa gitu nya, eupana naon? Nu diuseupan beunteur ye meunang na mobil. Aduh, pagi buat Kang Amar ya. Pagi juga buat Alisa. Ujung-ujungnya jeriji besi cenah teh atau klarifikasi kayak host yang live waktu itu cenah karena menghina eta. Ya. Inti nama ya kita harus banyak-banyak mawas diri aja lah gitu ya. Ini teh nasihat buat aku sendiri sebetulnya mah. Soalnya aku gesok gitu sekelepasan gitu. Kamu kalau masalah-masalah yang itu mah aduh sok pengen rekomend. Ya itulah ya. Mudah-mudahan weh kita teh selalu bisa menjaga lidah untuk tidak gampang melontarkan komentar-komentar yang ujungnya bisa menyakiti hati orang lain gitu ya. Semoga juga bisa menjaga jempol untuk tidak asal berkomentar di postingan orang lain, apalagi orang yang tidak kita ketahui ya, atau masalahnya juga tidak kita ketahui apa yang sesungguhnya terjadi

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

di sini masih ada Diana Dia yang menemani Anda semuanya, warga Sukapura. Dan di sana ada siapa aja? Selamat pagi buat semuanya yang baru bergabung terutama ya. Nah, acana buat yang baru gabung aja, yang udah dari tadi ya tuh. Oh iya tuh. Nyapakan nama buat semuanya ya. Ada siapa nih? Ada Bibi Cit. Halo. Sekarang teh hari Minggu kah katanya? Ya, hari Minggu. Besok ketang Minggu mah. Pan kemarin aku membolos ya, jadi pagi ini ngegentosan. Oke, pagi juga buat Papa Queen. Saya dapat laporan cenahnya itu yang daun dibully di medsos cuma 0,00001%. Oke, dan halo pagi buat Ranger Biru. Ih, you know me so well ya. Pasti cenah teteh komennya masalah pemerintah. Bukan masalah kebijakan-kebijakan yang tidak merakyat gitu. Yang apa-apa kan itu mah, ya kan? Itu mah ada, kan kita teh sebagai warga negara gitu bisa berpendapat, dan kebebasan berpendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang penting menyampaikannya dalam keadaan sopan santun gitu. Nya, aku mah tidak marah-marah, cuma ya gitu we gitu. Kayak misalnya komen di postingannya Pak Brian yang Menteri Pendidikan gitu ya. Misalnya teh komennya teh apa ya kemarin teh? Oh iya, masalah ya kan Pak Menteri teh mengeluarkan statement tentang jangan khawatir cenah meskipun tidak lolos di perguruan tinggi negeri buat para calon mahasiswa gitu yang lulusan SMA tahun sekarang, karena katanya masih banyak PTS yang berkualitas cenah gitu nya. Nya, jadi saya teh komen waktu itu teh udah enggak apa-apa Pak Menteri gitu, mau di PTN mau di PTS juga buat ini mah gitu, buat yang penting mah duitnya ada. Ya kan gak salah ya gitu. Apa-apa gitu Pak Menteri, mau di perguruan tinggi negeri, mau di perguruan tinggi swasta, sebetulnya buat rakyat itu gak apa-apa selama mendapatkan kualitas yang baik gitu ya, pendidikan yang baik gitu. Dan yang paling penting mah bukan dimananya sekolah teh gitu, kuliah teh, yang penting mah ada duitnya. Jadi gua aneh teh di komen gitu, nyesek atuh Pak Menteri perjuangkan gitu biar rakyat kecil teh bisa sekolah yang tinggi gitu. Gimana lah caranya, kan beliau menteri ya, jadi pinter pasti, udah lebih pinter daripada kita gitu kan. Gak salah kan aku komentar gitu kan. Kan gak salah kan aku berkomentar begitu, dan memang begitu. Sok bayangkan sekarang teh ada berapa puluh ribu, ada pokoknya memang banyak banget lulusan-lulusan SMA yang sebetulnya pengen kuliah tapi gak bisa kuliah karena terbentur masalah biaya gitu ya. Berburu KIP kuliah ternyata kepentok desil gitu. Jadi sok atuh gitu Pak Menteri, sok gitu. Iya, perjuangkanlah bagaimana caranya. Nah nanti teh ke perguruan tinggi teh mau digratiskan gitu, sehingga kita sekarang gitunya. Sehingga kita sekarang di SMA gitu. Tapi udah sebetulnya mah ya, kalau biaya kuliah itu kalau dapat UKT yang 0 rupiah, golongan 1, golongan 2 itu tuh masih kaudag sebetulnya.
Nya masih Kak Udag sebetulnya mah. Yang berat teh biaya hidup nah. Iya, kalau dengan KIP kuliah itu kan jadi punya uang saku gitu, dapat uang saku per semester gitu. Itu yang sebetulnya dibutuhkan oleh rakyat gitu nya. Ya, mudah-mudahan nanti tahun depan regulasi untuk penerimaan KIP diperbaiki gitu, mengingat sekarang udah rame gitu nya. Udah rame banget protes sana protes sini. Karena sekarang tuh terganjal desil kan penerima yang eligible untuk mendapatkan KIP tahun ini tuh hanya masyarakat dengan desil 1 sampai desil 4. Yang desil 5 ke atas itu udah gak bisa. Sementara regulasi pada tahun lalu katanya penerimaan KIP itu pendapat dan gabungan orang tua 4 juta itu masih bisa jadi atau masih eligible untuk menerima KIP. Jadi mudah-mudahan gitu dengan berisiknya para orang tua saat ini, baik yang anaknya sudah kuliah gitu ya, baik yang ternyata memang harus kandas gitu angan-angannya, mudah-mudahan regulasi di tahun depan mengenai penerimaan KIP kuliah itu bisa diperbaiki oleh pemerintah gitu. Harapan saya mah gitu. Iya, yeah. Kalau Ranger Biru suka di mana komentarnya di postingan Raja Juli. Aduh, Dikau ternyata rajin sekali. Nggak apa-apa, kita punya kebebasan buat berpendapat selama itu disampaikan dengan cara yang baik dan santun gitu ya. Nggak kayak yang waktu itu tuh yang sempat ada orang mana ya berkomentar di postingannya Ridwan Kamil kan berbuntut panjang ya gitu, karena komentarnya ya apa ya kurang baik lah gitu ya. Jadi itu juga yang mungkin harus kita pikirkan dampaknya gitu, apakah ini akan berdampak atau enggak gitu ya. Selama disampaikan dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang tertata, saya pikir enggak masalah sih. Itu kan punya kita warga negara Indonesia ya, punya hak gitu untuk mengeluarkan atau pendapat gitu ya. Oke, semangat buat Ranger Biru. Saya Ranger Pink. Sama-sama go-go Power Ranger gitu ya. Aduh, pagi buat Ranger Biru. Pagi juga buat Rido di RCP. Ya, RCP teh di mana ya teh? Ranca Petir. Ranca Petir apa ranca mana? Rido RCP cina ya. Salamnya buat teteh duluan spesial nama kanggo anu nuju hulang-hulang. Eta kunaon cina hulang-hulang enjing kene tas hulang-hulang. Kade lami-lami mah pingsan hulang-hulang wae. Atau lami-lami mah serinya lira gitu tang hulang-hulang wae gitu hulang-hulang. Ya, pagi juga buat Putra RR. Suaranya kayaknya teteh apa gimana? Mendengar suaranya kayaknya teteh aku di udara yang siaran. Maksudnya gimana? Kenapa aku loading? Memahami kalimatmu. Tes-tes mendengar suaranya kayak kayaknya teteh aku di udara yang siaran cina gitu. Pagi teteh cina kangen nggak, kangen nggak? Nggak. Di radio Sukapura di aplikasi yang dari teteh nggak kebuka cina loading terus. Eta mah sinyal nawe butut. Sinyal nawe butut. Eta mah. Yeah. Ini ada yang lain toh, pada dengerin lewat live streaming toh. Menjelin pagi, menjelin gimana sekarang udah aman? Kenapa tuh tadi teh aya nu ngageserkeun meureunan gelombangna ya? Matak jadi enggak ada. Radio Sukapura cenah enggak ada. Nih Angelin meni sudah nalangsa pagi-pagi ngirim emot na oge deuh. Menetes air mata sakeclak tapinya. Salamnya buat teteh aja cenah utami nama wilujeng siaran. Terima Angelin anu nuju ngaput. Kata siapa lagi ngaput? Tadi pas ngirim WA malah lagi ngetik berarti.
Peggy buat Mi Angelin ya. Peggy juga buat Mahadit. Baru sempet ngechat cina merepot, hayo we merepot. Nujuna hercai cina dihau, barisi duru. Lagu dangdut tadi udah ada. Lagu apa tadi ya? Salamnya teh dari Mama Adit buat semuanya aja, cina sehat-sehat. Iya, ini lagu lama ya. Gak tahu ya kalau lagu lama nanti ngecek dulu. Audionya suka jarelek kayak lagu lama teh. Iya, yang hebel pisan, lagu hebel pisan masuk bararutut dah. Iya, bararutut soalnya dulunya kan dari apa ya dimasukin ke playlist nanti merenan dari kaset apa dari VCD itu dulu ya. Zaman-zamannya dulu apa pokoknya mah. Jadi harus dicari dulu yang kualitas audionya bagus. Terus ini teh jarang-jarang juga dihan lagu-lagu lama mah dibikin remaster nah gitu. Kalau yang ada, kalau yang apa namanya label musik nah ngeluarin remaster mah enak. Bisa langsung di

dari siapa lagi? Dari Evin, pagi buat Evin. Apaan kamu? Bubah bebe ke bebe batur. Aduh, di sini ada aku cina yang menunggumu, bonus dias bebe cina gitu. Ulu ya payak ya. Ya cina gitu. Terus dahar bubur teh cina no diaduk, ih kagak. Aku matim tidak diaduk ya. Kitu heula cenah ti Epin anu siga injagi keur ngora. Naon ditoong tina sedotan meureun aya oge injagi keur ngora. Kagak ada injagi, tiada duanya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama ya, udah iya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 21 menit warga Sukapura. Jadi waktu yang tersisa tidak lama lagi ya, hanya tinggal berapa menit, berarti hitung aja lah sendiri. Pokoknya nama

Kata Dinda, Cina udah 6 tahun gak pernah belanja baju karena suka pakai baju turunan dari anak. Kan udah pada gadis, Cina, jadi baju yang udah gak muat di mereka dipulungan sama mamahnya, Cina gitu. Ayo nama baju baru udah gak ada yang muat, dan mana ngegenutan. Aduh, aduh, gimana ini? Jadi kebalik ya. Kumaha tuh ditamir we ditamir. Iya, terus ya masih dari Dinda. Hebatnya Cina orang Indonesia tehnya di tengah gonjang-ganjing masih pada berbaik hati saling membantu saudara kita yang terkena bencana. Jadi Indonesia mah rakyatnya semurah hati itu, Cina gitu. Alhamdulillah ya. Intinya masih banyak kok orang-orang baik hati gitu. Dan alhamdulillah di saat sekarang ini ya memang ada juga sih orang-orang yang mungkin tidak terdampak oleh gonjang-ganjingnya sistem ekonomi yang sekarang ini sedang terjadi di Indonesia gitu. Ya ada. Cuma memang mereka yang tidak terdampak itu terbagi dua. Ada yang kemudian nyinyir pada orang-orang yang terdampak. Terus ada juga orang yang mereka tidak terdampak tapi kemudian membantu orang-orang yang terdampak gitu lah. Iya, ada gitu. Yaitu pokoknya adalah yang paling terdampak saat ini tuh dengan apa yang terjadi ya tentu saja golongan menengah ke bawah ya. Kalau yang atas-atas ada sebagian yang terdampak gitu ya, ada juga yang tidak terdampak gitu. Nah yang tidak terdampak ini ada yang kemudian berempati pada kesusahan orang-orang yang di bawah mereka, ada juga yang apa sih Indonesia gak baik-baik aja, apa sih ekonomi Indonesia susah, aku mah gak apa-apa masih bisa gitu, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri, masih bisa menikmati gitu-gitu. Jadi memang ya ada orang-orang yang kayak gitu dan ini tuh menggemaskan. Menggemaskan. Ada juga yang sampai bilang katanya Indonesia lagi susah gitu ya, tapi katanya itu lihat konser masih penuh, lihat ekspedisi masih banyak yang belanja online gitu. Ya mungkin mereka nggak paham ada fenomena lipstick effect gitu ya. Jadi lipstick effect ini adalah melakukan sebuah hiburan yang memang bisa terjangkau gitu, seperti mungkin ya kalangan menengah ke bawah pada saat ini gitu ya, nggak bisa membeli barang-barang yang sebetulnya diidamkan, membeli barang-barang yang mewah gitu ya, tapi mungkin dengan belanja perintilan gitu ya, kadang-kadang ya misalnya belanja naon gitunya, apa sih belanja paranti ngupas, paranti murulukeun jagong gitunya, atau paranti nyisitan lauk gitu, atau belanja paranti ngabentuk alis gitu ya, itu kan perintilan-perintilan yang murah meriah gitu ya, yang masih bisa kejangkau. Dan buat kalangan bawah gitu ya, itu tuh kayak semacam udah jadi hiburan, bisa belanja yang murah meriah aja udah jadi hiburan, itu yang namanya lipstick effect gitu ya.

Iya, dan ya gak apa-apa lah ya. Ya kita gak usah peduliin orang-orang yang tidak peduli ya. Kita cukup ini aja, berterima kasih pada orang-orang yang masih tetap peduli pada kesusahan rakyat kecil. Banyak juga gitu ya yang mengeluarkan bantuan pada orang-orang yang susah gitu. Banyak banget influencer-influencer gitu yang mungkin memang sebagian mengejar eks

sure gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa ngejudge dari hal itu ya. Biarlah kalau niat, soal niat mah antara dia dan Allah yang tahu gitu. Yang pasti dengan berbuat baik gitu ya, pada orang-orang yang memang sedang kesulitan gitu ya. Ada kan influencer yang misalnya bagi-bagi uang ke ojol gitu, atau bagi-bagi sembako ke tukang dagang gitu, nggak apa-apa gitu kan. Itu juga itu juga sudah sebuah kebaikan gitu ya. Halo Papa Queen, apa yang hebat dari Indonesia adalah kemarin Kalimantan katanya lahan gambut kebakaran, sekarang pohon sawit sudah pada tumbuh padahal hujan belum ada. Digimanain itu ya? Sulap sim salabim abrakadabra gitu. Kata Papa kan banyak yang enggak tahu apa itu lipstick Evac sama dom spending teh di Indo mah cenah, cuma HP yang pintar tapi yang make enggak tahu ada fenomena seperti ini. Ya mungkin karena memang mereka terbiasa serba mudah ya, mungkin ya gitu. Mereka serba serba terjamin lah mungkin hidupnya, jadi memang nggak tahu gitu. Ana juga ada beberapa teman yang memang terlahir dari orang tua kaya, terus mereka punya suami kaya gitu ya. Mereka tuh nggak tahu hal-hal yang terjadi di golongan ekonomi bawah gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau teman-teman saya ini tetap peduli gitu ya, tetap peduli sama, cuma mereka tuh kayak terkaget-kaget gitu. Semisal misalnya gini, teman saya ini katanya gini, bilang kalau misalnya saya kalau lagi nggak punya duit katanya beli ke warteg gitu makannya gitu. Terus saya komentarin, kalau nggak punya duit itu bukan beli ke warteg gitu, tapi masak sendiri di rumah, bikin nasi goreng, nasinya banyak, telurnya satu gitu. Jadi versi dia kalau nggak punya duit ya beli ke warteg, karena dia itu punya kebiasaan ya belinya di resto gitu. Jadi ada orang-orang yang memang sudah lahir dari orang tua kaya, punya suami kaya, dia sendiri punya duit gitu. Jadi mereka tuh kayak terkaget-kaget gitu ya dengan hal-hal yang dialami oleh kalangan bawah. Oh bisa, emang ada kayak gitu gitu. Emang ada kayak gitu, katanya gitu. Kayak misalnya beli buku gitu ya, beli buku cenah mah dia menyebutkan satu merek yang kalau menurut kita itu adalah merek yang bagus gitu. Dah zaman dulu macet aku teh, saya tuh sampai bilang gini, ih apaan orang gitu teh merek buku mahal itu, yang nggak punya itu, yang nggak punya duit itu belinya buku leces. Iya, buku leces belinya gitu ya kan. Ya baby sih tahu buku leces. Alisa tahu nggak buku leces? Kayaknya teh enggak ya. Dah iya mah kayaknya teh di tahun 80-an meren buku leces mah. Kadia anak-anak mah udah nggak ada. Iya buku leces. Buku leces gening lamun ditulisan teh jemlong. Lamun ditulisan teh jemlong gitunya, ditulisan ku pulpen jemlong kahanapna. Iya. Aduh, makanya Ana tuh sama Bibi dulu dibeliin yang merek-merek ini apa, ada merek yang kalau dibuka bukunya wangi, warna-warni isinya wangi, itu sama sekelas diriung-riung dong. Oh iya, buku kamu wangi, buku kamu wangi. Kiriman cek aku tuh dari Bibi gitu. Buku leces, ah anak-anak zaman sekarang mah nggak tahuin buku lecesnya. Aduh, kata Ranger biru mah buku sukoi, cuna apa lagi? Ana nggak tahu ada istilah buku sukoi. Ana taunya buku leces aja dulu.
Aduh, kata Dinda macana buku leceh semua abu hegi ipis cana kapungkur mas seribuan. Ih, siapa bilang seribuan? Enggak seribu, orang kita jajan masih 100. Bukan 100 jajan oge. Pokoknya mah waktu itu teh cireng masih salawean, masih 25 perak Dinda. Enggak nyampe 1000 harganya. Jadi nostalgia cenah zaman segala susah. Aduh, buku leces nu kumaha cenah cek Repa. Tuh kan Repa teh apalin cek anage. Anak-anak Gen Z mama apalin buku leces nu kumaha. Sekarang udah gak ada kali ya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Okay, lagunya di request sama siapa ya tadi ya? Sebentar. Sama siapa tadi yang Rido ya? Rido RCP. Selamat pagi buat Rido ya. Mudah-mudahan masih setia mendengarkan. Selamat pagi buat Reva yang effort banget nih. Sampai googling onukie cenah buku leces teh. Abi oge gaduh cenah atuh teteh nu kieu mah gaduh fotona nu mah tina Google maksudna teh. Aduh, tuh kan sampai ada tulisannya toh, buku tulis tahun 80-an, kondisinya new old stock cenah, kabayang eta ya new old stock mah atuh meureunan. Ari old stock mah meureunan kertas nagi udah kopi meureun jerona teh. Ya, teu penasaran deui nya ya, namanya Revalnya tanuk itu buku leces teh. Cuman baheula mah gitu. Kalau sekolah teh pakai buku leces gitu. Tapi berhubung aku adalah pemegang tahta tertinggi di keluarga ya. Aku mah cuma ngalaman nya sekali dua kali merenan beli buku leces tehnya. Kan aku mah pemegang kekuasaan tertinggi. Pemegang tahta tertinggi di keluarga ya. Anak pertama, cucu pertama, keponakan pertama. Jadi kalau mau abis liburan sekolah teh, atau mau ajaran baru gitu ya, punya dikasih buku banyak sama mama, mang sama bibi. Kan punya 3 emang masih pada bujangan, udah pada kerja. Terus bibi aya sabaraha hijinya, bibi teh aya kehula sampai kelupa lagi. 4 lah meureunan, 4 apa 5 ya. Pokona mah nya. Jadi setiap mau sekolah teh pasti we udah dari sini ke bagian tas, dari sini ke bagian buku pilihan teh da masih pada gadis, masih pada bujang gitu nya. Jadi beliin teh yang mahal-mahal gitu. Yang mahal-mahal enggak, alhamdulillah enggak. Pernah beli buku leces terpaksa gitu nya, kehabisan. Ini dan ngalaman itu kalau ditulis nanti jemlong ke nanti. Iya, kalau tintanya terlalu ini teh pasti langsung langsung ngejemlong gitu. Kata kakek Salim itu zaman kakek teh cenah sampul nanti biru dipupus kucidu langsung bolong cenah. Jorok sih kakek. Zaman anak sekolah ge masih ada kakek. Iya, zaman anak SD tapi masih ada buku leces di warung yang deket sekolah teh nyadiana teh buku leces. Jadi kalau kehabisan tuh ke situ gitu, kepaksa beli buku leces. Tapi nya sok sebelna teh gitu jemlong. Jemlong eta na teh na kertas na teh nya. Aduh, pagi buat Indra Dogar yang kirim salam buat Mang Uu di Sudapala cenah, semoga Mang Uu sehat-sehatnya. Terus ada Pak Al masih setia juga, lagu Hebe cenah baru tuh teteh audiona tapi kata-katanya pada bagus, beda dengan sekarang musiknya oke tapi isinya cenah kayak lagu Culik Aku Dong geuning cenah teh. Iya, ana sampai mikir heula teh lagu teh Culik Aku Dong teh naon gitunya, bisi teu pararuguh eusina. Dari judulnya aja udah pikasieuneun Culik Aku Dong. Mi Angelin pagi, Bibi Cit juga masih setia, cenah paling ada maunya eta teh cenah teh. Apa sampai bilang bebepku. Tuh istrinya aja udah ngerti. Ada Jen AR, selamat pagi ya. Baru bisa nge-WA cenah pagujud sareng aktivitas ngudag target. Keun atuhnya ari ngudag target masugan we kekenganana oge mocekilnya. Ya, pagi buat Jen AR. Terus selamat pagi juga. Kehula itu mana atuh WA teh ngaclog.
apa anu salah kirim bacakan ulah cep ka dieu cenari teu gawe mah mau ngajak ngopi ya cep ka dieu cenari teu gawe mah satu cep sae teh cep repal apa cep apai apa cep naon ampunnya sampai kesalah kirim bakat kurusuh ngirimna ya. Aduh, apainya biasa tuh ngetik natong rusuh gera. Alisa udah googling cenah tapi teu wawuh. Nah, da budak leutik mah moal mau wawuh karena budak buku leceh moal. Teh Nining di Kujang baru sempat nge-WA cenah kemarin teteh 2 hari kemana. 2 hari teh ada rapat orang tua kamari teh hari pertama hari kedua nama naonnya hari kedua mah teu naon da Andi minta tukeran kamari mah ada we di rumah Andi minta ini minta tukeran cenah Sabtu pangesikeun sok katanya teh gitu. Putra RR pas buka Google cenah itu buku leces aku tahu bukunya tapi enggak tahu namanya cenah pernah make waktu SD eta namina teh buku leces. Dari Papa Queen orang kaya pada zaman sekolah mah cenah pake buku nage sidu teteh abi mah cenah pernah beli tapi baru sekali dihapus ku karet anu dibelitkeun kana patlot. Langsung rujadnya. Langsung ngeblong kan Papa Queen nya komo dihapusna ku karet anu dibelit menerajangkeun dihapusna ku penghapus anu bagus oge angret teteh buku leces teh bolong. Aduh aya deui cenah buku na teh khusus cenah geuning teh tegak bersambung nu buku kotak na cenah geuning aya iya. Dari Dadan Japra ada aku cenah selamat jalan teteh naon selamat jalan can ge mau mulang. Aduh dari Repal oke gas mang lah cenah bae teu wauh oge. Juk ka Cimuncang tuh apa itu taya batur ngopi cenah. Aduh. Hayu cenah teh ngajak ngopi di sini moal anama teresep kopi. Bukan teresep ketang. Hoyong ngopi mah aduh ningali nu ngopi teh sok kabita abi mama teh sok ngajauhan mun aya nu ngopi teh. Kabita ku seungitna. Dari Ujang Goni abi ge cenah aya teh nu mepaceklek salamna Kang Oteteh we cenah nyaliraeun nya mah dibagi-bagi da abi mah cedit. Dari Putra RR buku leceh simpel masukin di kantong celana bagian belakang dilipatnya mau tegaling tah. Ieu murid teladan mah kitu dayanya. Sa buku hiji ka sakola teh dibekel. Terus di buku hiji dilipatkeun na dina saku eta buku segala pelajaran asup kana buku eta. Aduh murid teladannya. Aduh kopina di kaduan jak bibi cita moal bi mah kaduna we wungkul. Kaduna mah masih makan tapi hiji gitu ana mah pagi-pagi misalkan kadunya masukin kulkas hiji gitu tah. Hayang kena ge ditahan we. Enjing mah hiji deui gitu. Kadu masih. Da kabita tuh. Aduh. Oke, dari Dinda ngalaman ngahapus ku karet digulungkeun cenah dina pensil atuh bolong. Ini yang pada ngerasa rata-rata pada tua berarti. Oh, enggak, saya mah masih muda. Baru 40 plus. Gitu ya, Ma Adit. Nanti ya lagunya teh naon tadi teh? Keheula orang titipin ka Kang Deden. Laguna. Oke, dari Bibici tiap cene sini asal teteh kesini kamu aja atuh kada wolong. Ih, pukuma aku teh takut dengan naik mudun. Dari Epin cene eta buku leceh cene sering coplok sampulna. Ah, dadi kauma jabrah atuh. Tara diapik-apik nepikeun ka coplok sampulna segala nya.
Aduh, iya Wargi Sukapura, cukup kita bernostalgia dengan buku leces ya. Besok kita bernostalgia dengan yang lain. Lamun sudah ngebahas nostalgia teh kakek Salim yang besoknya dadak ngawe ada. Iya, soalnya jadi merasa mudanya kakeknya. Gitu, iya. Oke, terima kasih buat semuanya sudah setia dari awal sampai akhir. Wargi Sukapura, besok pagi kita berjumpa kembali ya. Selamat pagi buat semuanya, sampai jumpa dan assalamualaikum.

Μέρονας. Σούκα πουρα. Εύε.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Stes Sukapura. Jumpa lagi Dangdut. Nah, rasikan hari ini Semoga bahagia bersama Anda sapun alam. Mengawali jumpa kita LP Sukes dalam lagunya Cinta Rasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mengawali jumpa kita Elvis Presley dalam judul lagu

Terima kasih teman-teman yang telah meluncurkan WhatsApp-nya. Satu persatu akan saya baca. Di awal ada Dadan Japra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi jelang siang Kang Den, hoyong lagunya Happy Asmara Pergi Hilang. Dan ini yang benar nih, minta lagunya nih, Happy Asmara judul lagunya. Oke, bingung dan japras ya. Ini lagu dangdut loh. Epin Banten berikutnya. Wilujeng Enjing Mang Deden Sarang Iceng Atos Ngara Ropi Encan. Aduh, Atos Atuh. Wai Abdi Ek nunkin lagu Jablay Diantos lagu pesenannya. Abdi Toslami Hoyong lagu Iye. Itu helawet Abdi Epin di Hade. Epin Hade Sekil Siga Messi Jeng Jag Jagna Siga Halan Hatur Nuhun Jeng Ham Peruk Pisane Mang Deden Jeng Iceng Tarengkyo. Ya tarengkyo deh wey.

Sabino. Mi Angelin aja langsung ya. Assalamualaikum siang Kang Den Ijeng, request lagunya Keranda Cinta. Makasih Kang Den Ijeng. Ditunggu lagunya Wassalam Mi Angel.

0: keranda cinta. Boleh ya. Berikutnya Slami Angelin Mi, boleh Mi. Kakak Amar Siangkang dan Bunda Twismanco menurut lagunya Kameli Dua Pami Ayah Mati Roma Irama Kameli ya Dua, kita cari
1: di dalam sanubari.
0: Kakak Amar, boleh.

0: Kemana tuh Jabai?
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

sadaya anu kajeng ngadangu marene orang jararoge nu hale cenah sampai leuleus enjol enjot mang anu bu gendangna nu tarik kasoe cekepin Banten sing balik nyaritana.

Legend. Lagunya udah diputar, terima kasih. Ya, makasih again, Mi Angelie. Mangga nyangakeun. Hapunten, aduh hapunten.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

kita lagunya Kamelia 2. Kamelia di lagu dangdut hanya satu dari Roma Irama. Kamelia 1, 2, 3 itu adanya di pop Indonesia, itu pun punya Ebit Gade.

Oke, saya ajak Anda bisa konsentrasi enggak? Jangan sampai nih ada salah masuk atau entah gimana maksudnya nih. Yang mengatasnamakan Mima, ngkena meser keripik. Keripik sarang kaca dua, makaroni. Ini masuk acara saya. Apa saya enggak bingung? Di sini M, Mima. Waduh, sampai linglung saya bener. Makanya buat teman-teman, coba kita konsentrasi deh untuk acara. Kalau sekiranya ini, tolong, kalau saya kesampingkan bacaannya nih, saya baca sengaja nih. Mudah-mudahan lagi denger juga dia yang namanya M, Mima. Ada Ling-Ling Siang Kang Den, lagunya Adela Mutia Adela Mutiara, judul lagunya. Ini jelas dari Adela ya. Kita cari ada enggak?

Madit berikutnya, pagi jelang siang Kang Den, pagi jelang siang Madit. Napasnya lagi lagi salah rehat alhamdulillah. Nukis lagunya Cinta Rahasia, kau Kang Den, wilujeng mancen damel. Ya, ini Cinta Rahasia ya, Maya.

India lagunya Cinta Rahasia. Indah tukar assalamualaikum siang Kang Den. Kali cengukin laguna dari Ridho Roma Kerinduan. Salam ka Mamah Wiwin sarang Mamah Ranti anu jung ngadaramal kueh bolu spesial nama kata teh ijeng we sareng Mang Ajay hatur nuhun. Indra Dogar, tunggu sebentar lagunya ya. Madit, silakan lagunya. Saya mohon maaf buat teman yang minta lagunya.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Oke, ling-ling sudah ya, lagunya sudah saya putar, tadi bingung saya. Terus Bima juga sudah ketemu nih. Sorry buat Bima, mudah-mudahan lagi mendengarkan. Ya, nggak nyambung sih ya. Maksudnya ke mamahnya tadi, yang lagi siaran, sekarang udah pulang. Nyambungnya ke saya, jadi saya bingung gitu. Maaf buat Mima ya, Mim. Ya sayang ya. Mima, putrinya Ibu Ana nih. Pak Dian. Oke, selamat siang Mak Topan, Zadeden, Mama Topan. Hoyong lagunya Surat Biru Tisa, Surat Biru Teh.

gembala cinta gasen raka. Yang nggak tahu ya ada nggak gembala cinta. Kalau ada saputer, kalau nggak ada, ah payah nawe.

teka, tega gitu. Oh iya tega. Si pengek sok ngalilir waturan.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Iya, oke, kita lanjut lagi. Teman-teman yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101, silahkan. Waduh. Ini berawal dari awal. Kalau memang Anda menginginkan, ini maaf nih, sedang ada sama cerita sedikit. Ya. Boleh nggak? Tentang pengalaman saya dulu, saya mau jadi penyiar juga. Ya, awalnya dari pendengar. Bukan berarti sekarang tidak ada, kalaupun ada di antaranya yang berminat untuk menjadi penyiar misalnya. Siapa tahu berkembang lagi dunia lain selain radio. Atau radio juga sama, kalau di antara Anda berminat, kenapa tidak ya? Namun ku harap hatiku. Saya ingat lagu ini. Saya ingat lagu ini. Ini judulnya Angin. Kalau orang Majalengka ngomong soal angin ya, itu kota Majalengka dibilang kota angin ya. Anginnya besar dari sana, hembusan dari Gunung Ciremai. Ya, ya. Kalau ada orang Majalengka, ini, oh iya betul memang saya dari sana. Ini angin. Irwan Fitz Laila Ayu. Saya pikir enggak ada lagu ini, ada ternyata ya.

Saya buka lagi, Mah Hani. Assalamualaikum, Kang Rin. Apa kabar? Kabar alhamdulillah saya baik-baik saja. Sedang menuju saat. Kalau Mah Hani lihat saya, badan saya sekarang lebih terisi gitu. Lebih gede. Berisi terus, alhamdulillah saya sehat. Berkat dorongan doa dari Anda. Taman, dukungan dan segala macam. Terima kasih yang jelas. Mah Hani, assalamualaikum Wanden Bunda, apa kabar? Kabar baik-baik saja. Hoyong lagunya Fata Morgana, salam buat semuanya saja, spesial buat Bunda.

Fata Morgana, lagunya ini malah ada dari

kasih. Si Aden Makceng ingin minta lagunya Duda Araban. Salam buat semuanya aja, spesial buat yang lagi tugas. Makasih Ceng. Makasih again Bibi. Yang Duda Arabannya, Duda Araban. Si Mamang panidain jadinya si Mang yang sempat ketemu saya, rasanya mimpi Mang bener waktu kita ketemu 17 Agustus kemarin.

Stephanie Sabila ya. Yuk, yang mau minta lagu silahkan. Yang mau pesen lagu masih ada waktu. Jangan nanti ketika saya sedang gak tugas, saya minta lagu deh.

Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan

0: sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Mi Angelin, milih pada kapayun enggak? Mahani, milih pada joget, ujang goni, di tadi teren-eren. Renja prasawer-sawer, Irwan.

Iya, kita sambut kali ini Amelia Malik dalam tembangnya. Nah, ini dia. Selalu menikmati ya. Bulan berkaca ya.

Nia Dami Angelin ada rindu Evita Mala Kang lah Teijeng. Oke, Mi Angelin dan Japra geolken bujur Ma Adit. Nah, oh gitu. Ditimpah ku lagu terlewat.

Oké. Nih Angelin, yang pakai sih sabar perannya. Hehehe, sok semua saya bagi nanti. Ada rindu Evita Mala.

sok geolkeun Japra. Aduh, nyadug-adugan kitu si Japra. Ngeri tur cenah. Makasih Kang Dente Iceng, Sormi Angelin. Makasih again, Mi.

Sok berserak di teluikan. Heg, heg, tah. Lagunya dari

Siap pada ajarakan-ajarakan sahur mahani. Soka. Sahur mahani. Tapi goyang ketang. Ah, piraku ente mi. Aduh, kumaha nuju ngalici. Mata sajogen. Sok goyang lah. Asik. Hubah. Sahur mahani. Asik.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai ratusan ayam potong mati akibat truk terguling di jalan rusak Singajaya Garut. Polres Ciamis dan Puskesmas Tambaksari pastikan kondisi balita kurang gizi mulai membaik. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Ratusan ayam potong mati di tempat akibat truk pengangkut seberat 3,8 ton terguling saat melintas di jalanan menanjak kawasan Jalan Surapati, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Jumat kemarin. Muatan ayam potong yang diangkut dari arah Garut menuju Tasikmalaya itu mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kecelakaan tunggal ini dipicu oleh kondisi jalanan menanjak yang dipenuhi lubang. Menurut keterangan warga setempat, Dede, truk hilang kendali dan mundur saat berusaha menghindari lubang jalan.
6: Menurut keterangan dari drivernya tadi, mungkin habis tenaga, mobilnya habis tenaga ketika habis ditanjakan, kebetulan ada jalan berlubang, jadi gas agak sedikit, mundur jalan, mobilnya mundur lagi gitu. Itu bawa ayam 3,8 ton, secara kapasitas itu sih aman, memang medan di sini memang terjal, ditambah ada beberapa titik di ujung tanjakan ini jalan yang berlubang.
2: Akibat peristiwa itu, badan truk sempat melintang dan menutup akses jalan sehingga memicu kemacetan dari kedua arah. Arus lalu lintas baru kembali normal setelah warga bersama awak truk melakukan evakuasi secara mandiri selama kurang lebih 1 jam. Sementara, sisa ayam potong yang masih hidup langsung dialihkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan pengiriman ke Tasikmalaya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Garut segera memperbaiki kerusakan Jalan Singajaya yang sudah bertahun-tahun dibiarkan rusak guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Kondisi seorang balita berusia 3,5 tahun di Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis yang sempat masuk kategori gizi buruk kini mulai menunjukkan perkembangan positif setelah mendapatkan pemantauan intensif, pemberian makanan tambahan hingga pemeriksaan dokter spesialis anak di RSUD Ciamis. Berat badan balita mulai mengalami peningkatan. Perkembangan kondisi balita itu mendapat perhatian langsung dari jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis melalui kegiatan Jumat Berkah di Tambaksari. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono menyampaikan peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan sang balita sekaligus menyalurkan bantuan sembako, susu, dan telur.
7: Adanya informasi di lapangan bahwa di wilayah Tambaksari adanya informasi adanya kekurangan gizi katanya orang. Ternyata setelah kami cek di lapangan ternyata sudah baik. Alhamdulillah kami tentunya ini Jumat Berkah ini kita rutin lakukan sebulan sekali atau lihat situasi di lapangan. Kedua juga mengimplementasikan dari Komander Wis dari Bapak Kapolres Ciamis, Ebitri, ada berpikir, berbuat, dan bermanfaat. Tentunya hari ini kami melalui jajaran Satreskrim Polres Ciamis, kami berbuat dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Puskesmas Tambaksari Haji Asep Wahyudin menjelaskan bahwa balita tersebut sebenarnya aktif dan tidak memiliki riwayat penyakit berat maupun penyakit penyerta. Namun karena berat badannya sempat tertahan di angka 9,6 kg, pihak Puskesmas merujuknya ke RSUD Ciamis pada Rabu 26 Agustus lalu. Asep menambahkan hasil pemeriksaan dokter spesialis memastikan anak dalam kondisi sehat dan berat badannya kini sudah naik menjadi 10 kg.
8: Kita lakukan terus intervensi dan juga kita lakukan perujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan sudah dilaksanakan. Hari Rabu kita datang ke Rumah Sakit Ciamis, sudah diperiksa oleh dokter spesialis anak dan alhamdulillah tidak ada penyakit penyerta, tidak ada indikasi untuk dirawat. Alhamdulillah hari ini kita cek dan ternyata memang sudah ada untuk kenaikan berat badan, sudah ada peningkatan. Dari yang sejak dijebuk itu 9,6, usia 3 tahun 6 bulan dan alhamdulillah sekarang sudah ada kenaikan, ada 10 10 kilo sekarang. Jadi ada udah 2 hari sejak dari rumah sakit itu sudah ada peningkatan. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan pada waktu nanti dicek lagi ke rumah sakit sudah ada lagi peningkatan berat badannya.
3: Normalnya berapa kilo, Pak?
8: Normalnya sekitar 11 sampai 12 lah.
2: Pernyataan senada juga disampaikan oleh ibu kandung balita, Susilawati. Ia mengaku anaknya tidak memiliki riwayat penyakit serius sejak lahir dan pemenuhan asupan di rumah tetap berjalan seperti biasa.
3: Apa, Bu? Kekurangan berat badannya itu karena apa? Tahu nggak?
5: Nggak tahu, bingung.
3: Ini anak kedua?
5: Iya.
3: Kalau anak pertama gimana, Bu?
5: Sehat.
3: Berarti yang ini aja yang berat badan, ya?
5: Iya.
3: Kalau komunikasi, bicara lancar?
5: Lancar.
3: Aktif, ya?
5: Aktif, alhamdulillah.
9: Bu, si Dede hobi mainnya? Ngapain aja?
5: Segala macam, Bu.
10: Aktif. Hobinya berantakan.
9: Berantakin rumah, ya?
5: Iya.
2: Pihak Puskesmas Tambak Sari memastikan akan terus mengawal pemberian makanan tambahan dan memantau tumbuh kembang balita tersebut secara berkala hingga mencapai berat badan ideal.
11: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
14: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
12: www.radioprssnijabar.net.
14: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Ciamis. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Ciamis memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan sepanjang musim kemarau. Pengawasan ketat diberlakukan di seluruh kawasan hutan seluas 30.606 hektar yang membentang di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar hingga Kabupaten Pangandaran. Administrator Perhutani KPH Ciamis Taufik Hidayat menegaskan pihaknya menerapkan strategi kolaborasi bersama masyarakat serta mobilisasi total seluruh personel baik staf kantor maupun petugas lapangan. Pihaknya juga memposisikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH sebagai ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan dini titik api.
2: Kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada LMDH, kepada pemangku lah, saya kira pemangku yang ada sekitar kawasan hutan. Kita lakukan karena bagaimanapun juga mereka adalah ujung tombak ya. Teman-teman di internal kita, Pak Mandor, Pak Mantri, Pak Asper, bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini dengan segenap stakeholders yang ada di sekitar kawasan kita.
3: Kalau untuk personil yang disiagakan menghadapi kemarau ini, berapa personil?
2: Kami upayakan seluruh personil perhutani itu harus terlibat. Jadi terlibat. Jadi baik yang di kantor maupun yang di lapangan. Nah, cuma titik-titik utama ya, titik-titik atau PIC-PIC yang memang utama untuk kegiatan ini adalah mulai dari jajaran manajemen, mulai dari saya, terus kemudian wakil administrator, ASPER, KRPH, dan juga polisi teritorial. Tapi selain itu, mandor-mandor lain, terus fungsi-fungsi yang lain juga kita lebatkan untuk baik mulai dari pencegahan maupun dalam penanganan kebakaran hutan.
1: Kesiapsiagaan ini memantapkan hasil apel siaga Karhutla yang digelar di kawasan hutan Geger Bentang, Kecamatan Pamarican bersama jajaran BPBD, TNI, Polri, dan relawan Senin 24 Agustus lalu. Selain memperketat patroli di wilayah rawan seperti Banjarsari dan Cicapar, Perhutani juga memastikan seluruh sarana pemadam mulai dari mesin pompa air hingga alat pelindung diri dalam kondisi siap pakai. Perhutani KPH Ciamis mengimbau masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarang demi menjaga kelestarian hutan dan keselamatan bersama.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Kena merenah, ngarenah. 98.9 Sukapura FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi tepang di sareng acara Hariwan, Hariwan Simkuring Ijeng atau ya Mun. Nah si Totong siap nisika naon wes teh.
1: Naon wah.
0: Eh naon wah naon wah. Mana siga? Oh, siga yang dikubur si Totong.
1: Oh, tukang gitu apa mali? Udara.
0: Aduh bangga, nyanggakin kue buka tinggalin yang nado sumbang di nacak-cak.
1: Cak-cak nuk yewa.
0: Ulan dicocok, oh si teh. Lepasin

0: 작다.
1: 대왁과 대왁.
0: 대왁.
1: 대왁 새도동 우압근. 와, 마토끼라 끼라. 뭐야, 작작리 우압근. 아나 시나무 보러 가자. 대본이야.

0: dan Japra Sampurasun kang lagunya Batan Nganggur cina. Japra minta lagu Batan Nganggur satu nganggur guys teh. Lalu baca itu cinta ya. Mahani aturan wilujeng siang. Bunda Ijeng Kang Deden kumaha damang hoyong kawina tihang janur diantos satelun. Oh mangga mahani mangga salajeng Nakim Odeng selamat siang Kang Den Ijeng kawina tihang jak iya tihang janur di sarungan
1: kuring melang jadi wirang
0: hoyong kawina tihang janur hatur nuhun. Iya mahani hoyong nunggu tihang janur ha hebat. Salah jeng mayo. Mi ulah seur-seur teuing kawaskeun mayo.

0: Assalamualaikum, salam rampes, Mie Ciu Ciu hadir Ciu.
1: Aduh, nuhun Mie Ciu Ciu.
2: Nuhun Mie, potong teh tadi di dia alakkan ngali Mimi.
0: Lagu nate mapai galengan.
2: Oh, ayak itunya.
0: Tuy, apa jalan satapak gening.
2: Kade besi ayah olai adut.
0: Kanancek.
2: Besi ayah olai. Adut acok.
0: Sebalain.
2: Mie, iya Mie Ciu-Ciunya.
0: Ya.
2: Aduh, suka tetong kadinya. Ente kak.
0: Kemana?
2: Kami Ciu-Ciu sereng kama. Kak. Lah, satu teh.
0: Mie Ciu-Ciu, antos nami.
3: Mun kuring terhayang nyumput.
0: Sok lumayan lewat mangga diaturanan. Pamundutan dan japra hoyong lewimbatan nganggur cenah.
2: Mending dikadek.
0: Katulah sok itu tetap.
2: Nyabatan nganggur mending dikadek. Sare.

0: eta. Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Sami Angelin. Angga misami mi Angelin. Ujung nggak gitak misi uciuman. Acep Totong.
1: Waduh, thank you, terima kasih ya. Ayo.

0: Karena Garena
1: 98,9 FM.
0: 98,9 FM.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.
0: Radio Sukapura Karangnunggal.

0: FM.
1: Keur naon, Ceung?
2: Ieu keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi, cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jerman.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kali wargi pami nemutkan waktu sama tayo mangrupikan lagu-lagu pantuk. Sisim kuring sangat tenang amit pendu ramit mungkur wilujang lason kas adayana paturai. Insya Allah dina dinten enjing urang tepang deh. Urang tutup kubillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumringan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Hari Sabtu ini, iya Sabtu tapi siang. Biasanya hari Sabtu lebih masuk pagi ya. Tapi untuk hari ini lebih masuk siang aja lah gitu. Karena pagi tadi usaha ada diisi sama teh anak gitu ya. Semoga Anda tidak kecewa gitu. Senang sekali di sore hari ini, siang hari ini Ulu bisa nemenin Anda semuanya wargi setia. Tentunya di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenah Ngareuna. Sampai dengan menjelang jam 5 lah Ulu nemenin Anda semuanya untuk hari ini. Dan ada lagu-lagu dangdut yang bakal Ulu hadirkan untuk nemenin Anda di tengah cuaca yang panas begini ya wargi ya. Di tengah cuaca yang ngebetrak panas seperti ini, cuacanya menimoreret sekali wargi ya. Kita bakal nemenin Anda semuanya, istirahat Anda ataupun kesibukan Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut sampai dengan jam 3 jelas. Nanti kesananya dicampur sama lagu pop boleh gitu ya.

ada beberapa lagu yang sudah Ulfi hadirkan untuk Anda. Jadi sampai dengan jam 3 lagunya lagu dangdut aja dulu gitu ya. Boleh silakan Anda request lagunya lewat 0812228101 ya, di nomor biasa seperti itu. Anda boleh minta lagu dah cena panas panas begini dan dengerin lagu mah tuh jalan terus itu enakan terus ya. Eh cuaca panas mau hujan juga kayaknya dengerin musik itu enggak ada habisnya deh. Selalu aja enakan ya. Apalagi kalau misalkan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan siang-siang seperti ini. Ah, pokoknya mah ditemenin lagu we, biar tidak menundutan cina gitu. Udah majehna bobo siang we. Bobo siang udah sore katanya. Sikap babelasan. Tapi kalau menurut Ulfi sih ya, dengan cuaca yang seperti ini, sepanas ini ya, cuacanya rada es krim sekarang. Dengan cuaca yang sepanas ini, dari bawa tidur tebetah ada mata harudang, di bawah bentak wae ada harudang anger. Ah udah wae mending wae dangdutannya sampai jam 3 nih gue dengerin lagu sampai tuntas nanti begitu ya. Di sini di 98 salah. Aduh, ini udah berapa tahun kita di sini masih aja salah ngomong. Mesti abangnya penyiar juga manusia. Di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Pengen rasa kagok lah. Kok salah ngomong? Kok salah jadi ngahuleng gitu. Enggak kayak kagok aja gitu, enggak kebiasa. 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Ya, selamat siang warga dan terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di siang hari ini. Lupi langsung bacain aja sekarang ya. Selamat siang buat Mie Angelin. Assalamualaikum Lujang Santan hadir teteh. Enakan lagu nu ieu teh nu mana? 1404 nu mana? Ke 1404 wah geus tadi buat.
1: Panas bertaburkan cahaya.
0: Oh, kabut biru tadi. Teteh Neng geda resep kena lagu ya teteh. Request lagu nama 1001 hari dari Evita Mala. Makasih teteh ditunggu. Lagunya tadi sudah ya buat Mama Mie Angelin. Lagunya tadi sudah Ubi puterin ya. Makasih teteh lagunya sama-sama. 2944 selamat sore. Damang TU, alhamdulillah sehat.
2: Ya pimpin malam.
0: Tah siapakah ini Taado namanya di sini?

0: konten.
1: Ya, dan apa? Selanjutnya ada Amar. Siang Teneng, selamat siang menuju sore Mar. Awis Manco, laguna Mutiara Adela, laguna tadi sudah ya Maria. Ada ngiring teteh kada ya sareng kakek Salim. Har. Bade malam mingguan di dayuhnya Amar mah Gusti teuing nasanya. Iraha Mar. Cik ajakan atuh Mar karunya, teh nu ngajakan teh nu ngahayukeun. Ada Norin juga, selamat siang Mas Norin. Assalamualaikum. Ay, waalaikumsalam. Gening teteh cantik, cina teteh kumaha damang. Alhamdulillah sehatnya. Laguna Bukan Tak Mampu spesial buat teteh way anu cantik. Terima kasih. Semoga sehat selalu, amin. Dilindungi tina segala bahaya, amin. Hatur nuhun teteh cantik. Sama-sama Norin, selamat sore ya. Ada Mah Naila juga, selamat siang teteh cantik. Selamat siang Mama Naila. Duh cina menik kangen kamana wae. Atuh kamana wae. Buat si mamang hayu mupuk kadunya. Yang lagu ah gadis manis Kalimantan. Salam buat semua para jaiter. Semangat spesial teteh, sehat selalu. Makasih teteh. Sama-sama, amin. Terima kasih buat Manaila, selamat sore. Selanjutnya ada Pak Al. Hadir teul nya panas pisan. Cenaik boci hareudang. Bade mandi hamur cai. Sa emer cekap kerkia mamang Pak. Emang kegejeburan ke di walungan, suka naik kena cai na walungan kayaknya. Mending ngopi kan tahu siaran bari nyanyi lagu Aksai Cinta Tadi Restui. Cenanya adem, teh seadem es goyobot. dasar. Ada Apai, selamat siang teteh Neng sareng Teh Ulna. Lagu Nama Ingin Memelukmu spesial buat semuanya aja, katanya begitu. Nanti ditunggu aja lagunya ya. Ada Angkus Puja Doma juga, selamat sore, selamat siang ya. Hadir cenah teh, terima kasih. Naon atuh cenah ieu teh chatna teh? Teu kahartos aku teteh mah. Ih boyong urang PLS Lumbau Aiswe Mingal mah. Naon atuh cenah ieu teh? Gitu pokoknya namanya Engkus Putra Puja Doma, selamat sore. Ada Putra RR juga, assalamualaikum teul. Waalaikumsalam. Sore juga buat Bibi Cit. Sore ah aku nyimak sembari menunggu cucu berol cenah. Ini berol atuh. Ngesok doakeun kade ulah milu ngaheujeun binya. Doakan ya semoga nya sok sing lancar, sing selamat, sing sehat dua-duana gitu. Ulah ngiringan ngaheujeun Bibi mah ulah kade. Calik we biasa ngadoa we lah gitu. Ngadoa we hungkul. Babar dedegeng atuh ah. Hariwang atuh. Riwang segala mari lu. Tadi judulnya tadi teh naon hilap di kabut biru. Tadi judul nami Angelin. Ada Shia, Yosia, selamat sore. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore teteh Neng. Waalaikumsalam, selamat wayah kieu. Aku datang lagi minta lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Gak apa-apa diputer nanti juga aku tungguin pokoknya mah. Emang ada lagunya? Oke, orang cari dulunya. Oh ada lagunya, kadang ada kadang enggak itu. Tahu pada sakti begini.

Pokoknya buat nanti di jam, dari jam 3 ke sana aja ya puternya ya. Abasya, selamat sore. Kirim salam buat semuanya aja, spesial buat aku yang sedang merasakan ngantuk tapi harus dilawan karena sedang mencari rupiah. Ya, ternyata jadi perempuan tangguh itu susah ya, Teteh Neng. Iya, tapi degum hadeuy harus dijalani. Itulah tenang naon kita mah strong ya. Spesial lagunya buat Teteh Neng yang suaranya bikin adem. Makasih Teteh, sama-sama. Apakah seadem es cendol? Padahal cenah eta suarana aksai cek apa cek Pak Alma seadem es goyobot cenah. Amar, selamat sore Mar. Cana kue nu cenan nu teteh mah. Nonton poli ke Batu Lawang kemang rekos. Ah, tayang apa? Lati ditu nage ke lamun Amar kadiu cina kis. Sok itu Mar di amanahan teh. Ada Ma Ai Cipokek, selamat sore. Mohon maaf lagunya yang itu gak ada ya. Buat Mah Nur juga selamat sore. Selamat siang menuju sore teteh cantik. Hai, selamat wayah kia. Lagunya ah gadis manis Kalimantan. Salamnya buat semua, buat teteh sekeluarga aja. Semoga sehat-sehat ya teh. Amin, terima kasih buat Mah Nur ya. Semoga Mah Nur juga sehat-sehat selalu sama keluarga semuanya. Ada Ujang Goni juga siang, Teteh Neng siang. Salam ke Teteh Neng cantik Konyalira. Ah, waalaikumsalam. Batur mah ulah diajakan cenah. Ulahnya nyakeun atuh gitu. Lagu Nair Jahat, makasih Teteh Neng cantik sama-sama.

Ada 7.4.15 juga. Selamat sore. Assalamualaikum sore yang hadir teh. Laguna Trauma Cinta Teteh. Yang dari siapa itu? Yang lagu dangdut dari Nita Babil.

0: Pimpin.
1: Teh suara teh kurang begitu bagus ya. Ada yang dari Palapa aja ya. Ada 3405. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat siang buat teteh. Waalaikumsalam. Siang juga. Sehat selalu ya. Punten teteh yang laguna dari Haji Roma sebotol minuman. Kirim-kirim Aki Suryaman sareng Aki Nono sareng Umin menuju Beberot dari Encerit.
2: Kenapa di hati ini
1: gak ada tuh sebotol minuman dari Haji Roma. Haram ya.
3: Sungguh damai hati ini bina.
1: Tuh ada tuh ayah di Haji Roma Melio. Pada kumaha ya. Ricit dah kalah ngajak buat terang hela ya si Utun lagi kalah. Diajakan Nini Na eta mah. Nini Na eta mah kadon ngajak botram deh. Ah, ya manungkulan nurek menyudut kadon ngajak botram. Kin beri inung si Utun nubade ngaberejelkeun orok mameh ageung tanaga aja ngaheujeun ya. Sina botram sina barang tuang heula segala satungtung kersaan. Dari Ulpi mah dulu boro-boro yang makan minum aja susah. Dua kali mau ngelahirin kayak gitu. Enggak mau apa-apa minum, enggak mau makan apalagi. Enggak mau, weh juga balik deker nyiram gitu. Nyiram ona manda dulu enggak kayak gitu. Da, aku mah baik-baik aja nyiramnya. Pada hal-hal tertentu lah yang bikin mualnya gitu. Eh karena makanan sih enggak gitu ya. Tapi pas mau ngelahirinnya itu udah kayak nyium itu bau gitu nggak mau. Pas sudah mau lahiran ya teteh gitu nah teh. Kalau lagi ngidam sih enggak ya, pas ngidam anak pertama apalagi. Ya, anak bungsu mah karena bahaso. Rada liren gitu karena bahaso salapan sasi harita. Gusti nggak dangu tetelek tekan kata semuringkak keningan bering. Mantep sama ruku mahari ngidam yutu. Lanjut laguna wargi. Nanti kita bakal balik lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Di asa dina panggung. Abi menesa abi menuju beri sawerna panggung. Selamat sore aja untuk semuanya.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Keur naon, Ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Beli di mana, Ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli di Cermat Sale, Dek.
0: Naon, Ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: 98,9 Sukabura FM.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rokaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya para penghuni surga tidak pernah menyesali sesuatu yang hilang dari dunianya, seperti penyesalan mereka karena lewatnya satu saat tanpa zikir kepada Allah di dalamnya. Diriwayatkan juga, manfaatkanlah yang lima sebelum yang lima, yaitu kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, sehatmu sebelum sakitmu, kesantaianmu sebelum kesibukanmu, kemudaanmu sebelum masa tuamu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu.
2: 98,9 Sukabura.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya.

Selamat sore wargi setia, masih ditemenin sama Ulfi Nawili di sore hari ini, hari Sabtu sore ya, di hari yang ke-29 di bulan Agustus 2026. Sampai dengan jam 5 sore Ulfi bakal nemenin dan semuanya ya di program sore hari ini. Lagu-lagu yang bakal dihadirkan lagu pop, tapi nyelip-nyelip yang tadi lagu dangdut yang belum keputar semua ya, kumahnya ya. Ya, dan wargi, Anda masih boleh, kita perbolehkan yang mau pilih lagu ataupun kirim salam ataupun kirim salam di sore hari ini, boleh silahkan 081-222-81101. Nah, hari Sabtu biasanya kalau lebih masuk pagi suka ada info tentang relationship, tentang relationship maksudnya gitu ya.

Oke, lanjut. Biasanya kalau Sabtu pagi Ulpi suka kasih info tentang relationship ya, untuk ya mudah-mudahan agar bekal di malam minggu lah gitu. Makanan martabak yang sebelah itu biasa, jeng bakso atau ku info merentana naonnya. Tapi dikarenakan tadi pagi Ulpi tidak masuk dan maksudnya siang hari seperti ini, jadi kita geser deh ke sore hari malam mingguannya juga kan belum. Relationship bakal kita hadirkan lah ya. Sabari nunggu-nunggu Anda yang mau kirim chat di sini gitu. Biasa kalau sore-sore itu jarang gitu, karena mungkin sibuk lah kalau sore mah ya. Ada banyak kerjaan yang nongkrong teh di depan gitu tanya. Terus sempat nyebak HP atau HP anakku anak-anak dipegang. Ini buat Norin, selamat sore Norin. Buat Mama Naila juga selamat sore Manggo. Sami-sami ya. Nanti bakal berkasih deh tentang informasi tentang relationship itu ada semuanya. Tentang apa saja, bukan resep seblak yang enak kita gitu, ataupun martabak di manakah yang enak buat nanti dijinjing dibawa apel ke rumah calon mertua. Tapi tentang sebuah hubungan biasa, relationship gitu. Nanti lebih bakal bahas aja lah nanti ya. Lagunya lagu pop aja gitu ya, sampai dengan jam 5 ya buat putra RR selamat sore. Boleh diganti? Boleh, so silahkan. Itu kaputer tadi lagu dangdutnya ada tadi sejam ya, sejam. Sudah lewat soalnya waktunya mah ya. Kita bakal cari tahu dulu ada apa info yang bakal dihadirkan di bakal dihadirkan di sore hari ini wargi. Nah itu cenajeng barelol ya.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Radio Sukabura Gerang Nunggal Genang Merenah Narena. Selamat sore wargi setia semuanya dimanapun Anda berada, yang masih tetap setia ataupun yang baru bergabung di sini. Sudah jam 15.51 saat sekarang ini. Ya, beberapa lagu kembali sudah dibiarkan untuk Anda semuanya. Dan apakah Anda sudah berpersiapan untuk malam mingguan? Ada nyon malam mingguan. Arek nu jomblo, arek nu punya pasangan oge, dan nanti teh sama malam minggu gitu. Beranan bedanya, cuman bedanya kalau punya pasangan keluar rumah itu jauh gitu. Kalau yang jomblo keluar rumah sampai teras udah. Aduh, teh begitu amat. Ya enggak apa-apa. Mari kita bergabung ya. Kalau yang masih jomblo, mari kita bergabung, tak apa. Ya, dan selamat sore untuk semuanya. Boleh silakan 081-222-8101. Ada Shia, selamat sore Shia. Makasih Teteh Neng yang sudah diputar lagunya. Monggo, sami-sami ya. Lagunya aku spesialin buat dia yang memutuskan menyerah karena beda keyakinan. Semoga bisa dapetin yang lebih baik dan seagama. Semoga dia dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik, karena dia adalah orang baik dan aku pun gak yakin bisa dipertemu lagi dengan orang seperti ya di kemudian hari. Selamat tinggal buat kamu yang di sana. Kok sedih saya ya? Kok ikut sedih aku ya? Tapi ya mau bagaimana lagi? Aku cinta padamu sampai mati. Karena memang sebuah hubungan itu kan dibangun untuk tujuan yang sama gitu ya. Kalau tujuannya sama tetapi berbeda jalan, ya nggak bakal ketemu. Kita berjalan di arah yang sama dengan satu tujuan yang sama. Ya filosofi sepatu lah ya. Nah, meskipun berbeda, ini di sini berbeda, satu laki-laki satu perempuan gitu, satu kiri satu kanan, berjalan bersama beriringan pada tujuan yang sama gitu ya. Ya kalau tentang keyakinan, itu memang hal yang sensitif ya untuk dibahas ya, nggak bakal dibahas tentang itu. Tapi Shia memutuskan untuk mengakhiri semuanya karena memang mereka berdua kukuh dengan pendirian, dengan keyakinan, dengan prinsipnya masing-masing, itu sudah lebih baik sepertinya gitu. Karena tidak baik juga kan untuk memaksakan satu sama lain gitu. Entah yang A ke si B ikutnya atau B yang ke B ke si A ikutnya gitu kan, enggak bagus itu ya. Enggak bagus lah buat keduanya gitu. Yang memutuskan untuk berpisah secara baik-baik itu sudah menjadi poin yang poin tambahan lah begitu ya. Dan yakinlah, meskipun kamu yakin merasa tidak akan pernah lagi bertemu dengan orang sebaik dia, nggak gitu, karena sesuatu yang sudah sudah Allah pisahkan seperti itu, karena memang sudah jalannya seperti itu. Yakin aja sih kalau di depan memang ada yang lebih baik, bakal ada hikmah setelah ini, bakal ada pelangi setelah hujan gitu. Kenapa pelangi terlihat indah? Karena pelangi itu datangnya sekali-kali, nggak seharian aja terus ada pelangi, enggak kan ya. Jadi mungkin setelah melewati hujan dan badai, nanti bakal ada terbentuk pelangi yang indah gitu ya. Buat Shia tetap semangat. Yakinlah di depan sana bakal ada yang menunggu Anda. Boh, ngantri malahan, ngantri panjang gitu tah. Tinggal menyeleksi lah gitu. Kalau butuh bantuan untuk menyeleksi, silahkan Anda hubungi Wopi. Wopi juga pernah sih dulu beda keyakinan. Wopi yakin kalau Wopi, aku yakin kalau Ulpi itu manis, tapi dia juga yakin kalau Ulpi itu mejeh nak gitu. Itu Mang Pal. Jadi beda keyakinan nantinya. Sama sore juga buat Pak Al. Beda hari ek malam mingguan sok seueur anu ngagoroan cina contohna band Dewa. Nanti malam minggu asyik. Asik weh, asik ketangga, tenang naun dah. Sendiri itu indah, coba kita mah jomblo-jomblo bahagia, ya. Betul kata Tete, kata Putra RR. Gak jodoh berarti bukan yang terbaik, percaya dan yakin masa depan, pasti di depan sudah menanti. Iya, karena yang terbaik itu yang akan berjodoh dengan kita, gitu kan? Iya.
Bukan berarti yang sudah menghilang itu tidak baik buat kita. Ada sisi kebaikan, namanya manusia, namanya human gitu ya. Ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya juga. Tidak semua manusia itu baik, baik, baik. Udah manusia, bukan malaikat ya. Dan tidak semua orang itu jelek, baik segala. Enggak, gitu. Ada sisi baiknya, sisi buruknya, begitu ya. Karena kita manusia. Ya, ada sisi baiknya, sisi buruknya. Tapi mungkin dia itu bukan yang terbaik untuk kamu sih ya, gitu ya. Jadi ada yang lebih baik lagi dari dia gitu. Harusnya kamu tuh seneng ya. Kemarin kamu dapetin yang laki-laki yang baik banget gitu sama kamu. Nah, harusnya kamu tuh seneng ketika dia gak ada karena alasan yang udah jelas seperti itu. Alasannya udah yang paten banget gitu ya. Alasannya gak bisa dirobah-robah seperti itu. Itu berarti sudah disiapin di depan sana yang lebih baik lagi. Harusnya seneng dong kamu. Berarti udah Allah ambil yang ini. Nanti deh bakal Allah sediain deh yang lebih baik dari ini gitu. Lebih punya satu informasi untuk anda semuanya di malam minggu ini. Malam minggu, malam yang malam minggu. Dan malam minggu pun poek. Itu kita enggak poek ya. Malam minggu sekarang masih caang, masih ada bulan terang bulan gitu. Masih bulan purnama kayaknya. Tanggal berapa sekarang?

tanggal 16 ya, 16 bulan mulud 16. Oh, berarti masih terang benderang dong bulannya nanti malam ya.

Jadi malam minggu nanti tidaklah poek, saudara-saudara. Tetap caang gitu ya. Mari kita nangkring di depan rumah. Nggak penting keluar rumah aja malam minggu. Istri Pak Jargon, temenan ya sama Magicom ya. Diam aja di rumah. Kamu udah kita keluar sampai teras, nggak apa-apa. Nah, wargi setia LP punya bakal kasih info, punya satu info yang bakal dikasih sama Anda adalah tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa menjaga hubungan tetap bahagia, begitu. Karena orang yang lagi berantem ketemu malam minggu, bete dia. Apaan sih malam minggu, mau dia ngapelin, berantem juga, gitu ya. Tetapi. Kalau Anda sedang baik-baik saja dengan pasangan Anda, datang malam minggu itu udah kayak Sabtu malam deh, pokoknya gitu ya. Nih, LP kasih tahu nih, beberapa kebiasaan, 5 deh tepatnya nih kebiasaan yang bisa menjaga hubungan tetap bahagia. Apa itu? Bukan hadiah mahal, kata para ahli. Ya, tapi kalau ada sih gak boleh juga tuh dikasih hadiah mahal, biar tambah paten gitu. Bener gak sih? ntar aku dibilang pencapaian matre deh sama dia. Nah, wargi setia, kedekatan di dalam hubungan itu tidak selalu dibangun melalui hal-hal yang besar. Justru, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten ini dapat membantu pasangan merasa lebih terhubung satu sama lain. Jadi merasa terkoneksi aja terus gitu ya.

Dan menurut terapis pernikahan dan juga keluarga So Jin Lee, pasangan yang memiliki hubungan kuat ini bukan berarti tidak pernah mengalami konflik. Hubungan apa yang tidak pernah mengalami konflik? Pasti adalah hubungan yang hubungan romantis ya, ataupun hubungan pertemanan sekalipun gitu ya, hubungan suami istri juga pasti ada konfliknya. Iyalah, dua kepala disatuin, gimana mau terus-terusan akur, kadang ada getrengnya ya. Dan mereka adalah pasangan yang secara konsisten kembali membangun kehadiran dan kedekatan di dalam sebuah hubungan. Dan mereka itu adalah pasangan yang secara konsisten kembali pada momen-momen kecil, kebersamaan, dan juga keselarasan. Begitu kata So Jin Lee, yang ungkapannya ini dikutip dari Very Well Mind pada hari Sabtu ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Ini masih anget ini infonya ini. Nah, hal serupa juga disampaikan terapis kesehatan mental Nirmala Bijraj. Menurutnya, menjaga hubungan tidak perlu menunggu sampai masalah besar muncul gitu. Yang kewe, cina tuh, ngajaga hubungan mah. Kalau misalkan berantem, gak gitu ya. Mesti dijaga baik-baik, jangan sampai rapuh, mungkus rapuh. Pegat kumaha.

Jadi gini ya. Ini kita pisahin dulu infonya yang poin ke satu gitu. Info ataupun tips untuk Anda. Hal ataupun kebiasaan yang bisa kehubungan tetap bahagia nih, khusus untuk Anda pasutri atau pasangan yang sudah sudah suami istri gitu ya. Anda pasangan yang sudah sah menikah di depan penghulu agama dan juga negara gitu ya. Nih, poin satu untuk Anda, untuk kalian yang sudah menikah gitu, adalah rutin melakukan check-in gitu ya dengan pasangan. Ingat, bagi yang sudah menikah, jangan coba-coba kau yang belum menikah seperti ini, janganlah. Karena mungkin karena kesibukan sehari-hari. Kalau dua-duanya bekerja gitu, istrinya bekerja, suaminya bekerja gitu. Jadi kesibukan sehari-hari ini seringkali membuat pasangan hanya membicarakan hal-hal yang praktis gitu. Seperti pekerjaan gitu, tentang anak, tentang keuangan, urusan rumah lah seperti itu. Mending kalau nggak berakhir cekcok ya. Nah, karena itu menyediakan waktu khusus untuk melakukan relationship check-in. Ini dapat menjadi salah satu cara menjaga kedekatan emosional. Dalam waktu tersebut, pasangan dapat saling bertanya tentang keadaan masing-masing, mengevaluasi hubungan kalian gitu ya, membicarakan hal yang terbaik ataupun yang berjalan baik selama beberapa waktu terakhir, sampai dengan menyampaikan hal yang mungkin membuat tidak nyaman. Lee juga mengatakan bahwa pasangan yang bahagia ini cenderung melakukan perawatan emosional secara rutin, bukan hanya mencoba memperbaiki hubungan ketika masalah sudah membesar gitu. Jangan sampai masalah membesar, bengkak, meletup ntar. Nah, check-in ini juga dapat menjadi kesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasih pada pasangan dan mengetahui dukungan apa yang sedang dibutuhkan satu sama lain. Nah, dengan begitu, masalah kecil tidak bisa dipendam hingga akhirnya, tidak terus dipendam ya, sampai akhirnya berubah menjadi pertengkaran yang besar gitu. Atau kumaha, neng udah mahal, saya kudu check-in, kudu ngeluarkan artos, ya gak apa-apa, kalau gak gitu. Ada banyak solusi lah selain itu. Ini mah yang tertera di artikel ini aja ya untuk kalian pasutri. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan. Semisal Anda bisa jalan duaan lah, motoran lah duaan gitu ya. Mengenang tempat pertama kali ketemu ya, pertama kali ditembak dulu di mana, Dor. Terus jalan-jalan yang pernah dilewati bersama dulu, begitulah gitu. Mengenang memori manis zaman dulu kan itu otomatis juga akan merefresh pikiran kalian berdua ya gitu. Ya. Jadi yang poin kedua, jangan berhenti bermain dan bersenang-senang bersama ya, karena pasangan bisa melakukan hal sederhana seperti bercanda saat melakukan pekerjaan rumah gitu. Beri masak gitu, ngegoreng lauk, minyaknya udah meletup-letup, udah udah panas kayak gitu. Silih sembur ya enggak apa-apa. Ya kalau kuat panas. Ya bercanda sambil melakukan pekerjaan rumah bersama gitu ya. Atau apa kayak mencoba melakukan aktivitas spontan yang bisa menyenangkan kalian berdua gitu ya. Pasti menurut Lee, ritual yang kreatif dan menyenangkan dapat membantu pasangan keluar dari pola hubungan yang berjalan secara otomatis. Tidak harus berupa kegiatan besar ya. Pasangan bisa aja sih saling kirim pesan suara gitu yang manis. Sayang, ngapain kau gitu ya? Lewat voice note kayak gitu, lembut-lembutin dong suaranya ya. Ngapain sayang gitu? Bengong sayang. Ya bisa aja kan kayak gitu. Kalau lagi berjauhan, bisa saling kirim voice note gitu ya. Atau juga bisa kembali melihat-lihat foto-foto lama di galeri Anda gitu. Foto-foto kebersamaan kalian berdua gitu. Ataupun merencanakan lah liburan impian bersama. Ntar kalau misalkan yang lagi pacaran ya. Sayang, ntar kalau misalkan udah nikah, kita liburan ya. Iya sayang, kemana maunya? Nah, baru udah dibicarain tuh berdua gitu. Ya, itu baru dua poinnya. Nanti bakal kita lanjutkan lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat sore Wargi. Selamat sore buat Dadan Japra. Hai Teopi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Yang lagu nu ieu teh teu aya. Teu aya lagu eta mah. Mohon maaf sekali. Ada Putra RR juga, selamat sore. Terima kasih teteh lagunya. Sama-sama ya. Dan jaga kesehatannya ya. Iya, apa ini? Apa yang terbang-terbang ini di depan mata aku? Apa coba? Biar aku drone kan dia. Selamat sore juga buat Sia. Ini ada XIA gitu. Jadi kita bacanya apa? Sia gitu ya. Da kalau dibacanya versi bahasa Sunda mah bisa belajarkan kasar atuh da, pada enggak. Amin teteh, makasih doa sama masukannya. Dengar kata-kata teteh Neng, hati ini lega banget. Semangat menunggu yang lebih baik lagi. Nah, gitu dong. Ya, teteh Neng memang teknisi hati dan dokter cinta paling the best. Wah. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga sebenarnya sih. Ngerasa sakit hati, hati potek gitu ya, hati terluka, itu wajar saja, namanya juga manusia ya, punya jantung, punya hati, emang gedebong pisang punya jantung gak punya hati? Enggak, hati terluka itu sudah biasa gitu. Tapi lama-kelamaan luka hati itu bisa menempa semangat kita untuk lebih tetap tegar, lebih tetap sadar, lebih tetap sabar lagi gitu ya. Tetap ikhlas, harus lebih ikhlas lagi. Menghadapi, menjalani jalur takdir yang sudah ditetapkan untuk kita gitu. Karena tempaan rasa luka itu, rasa sakit itu kadang-kadang akan menguatkan kita loh gitu. Benar itu tahu benar. Rasa sakit nu kacida teh gitu. Tapi kan ya ya balik lagi as a human being gitu, sebagai manusia biasa kita tidak bisa apa-apa, berdoa, berharap gitu ya. Kalau dibawa aral, dibawa apa itu tuh ya, dibawa marah-marah, dibawa emosi, enggak nerima akan keadaan. Kenapa harus saya ya Allah gitu? Ya Tuhan, kenapa harus saya gitu? Kenapa enggak si anu aja orang? Orang mereka punya jatahnya masing-masing juga takdirnya. Gitu. Jadi insya Allah sih ya juga pasti bisa ya. Jadi bangkit dari luka itu dengan ketegaran yang luar biasa. Gak kurang teteh Neng mendapatkan luka kemarin-kemarinnya gitu. Di tempat luka, di tempat rasa sakit gitu. Yang kayaknya yang beruntun banget yang udah mulai agak mereda yang ini. Belum kering lukanya, datang lagi gitu. Masalah silih berganti berdatangan, that's life gitu. Itulah hidup gitu. Kalau kita gak punya masalah itu gak hidup kita aja justru. Selalu kita diberi masalah. Supaya apa? Supaya kita tahu artinya sabar seperti apa gitu. Ya, seperti itu, datang lagi kesakitan numpuk dan akhirnya akan memunculkan sosok kita yang baru gitu, yang lebih tegar lagi ya, yang lebih kuat lagi di tempat masalah, di tempat luka seperti apapun. Allah yang segitu, Allah cemen segitu mah, kembali lebih dari itu kita mampu kok, kita bisa kok. Iya, yang pasti mah, yang jelas mah kita tinggal nunggu aja kita mah sekarang mah gitu. Nah, apa yang sudah Allah sediakan di depan ya buat kita ya gitu ya. Itu akan menjadi semangat untuk menjalani hari-harinya. Dan Sia juga insya Allah ya, tinggal nunggu aja sih. Insya Allah, karena semua itu akan diberikan tepat waktu. Waktu kata siapa ya tepatnya? Kata manusia? Ya enggak. Kalau manusia udah siap juga, kalau Allah berkata belum siap ya malawaka gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang belum siap nih, tapi Allah kasih udah rezeki kita, gak apa-apa. Terima aja sih gitu. Kalau urusan rezeki ya, rezeki jodoh,
mati gitu, ajal kita kan, kita kan nggak tahu tuh ya. Apa yang kita bisa lakukan? Selain menerima aja, nerimo aja kita gitu. Cintai. Tapi segala sesuatu juga pasti harus diusahain kan, kecuali kodo dan kodarnya mungkin gitu ya. Kalau misalkan sekarang Sia memang ingin memiliki seorang yang lebih baik, disuhunkan weh, dipinta aja sih sama yang pemilik hatinya gitu. Dimanapun dia, nggak tahu kapan ketemunya, nggak tahu kapan datangnya, dimanapun dia orangnya siapa, bahkan kita tidak tahu gitu. Cuma sudah sih, titipin aja lah hatinya sama pemilik hati gitu. Tolong titipin hatinya supaya tetap buat saya gitu. Oke, semangat dapetin yang baru, Basya. Lebih more best gitu ya dari yang sudah-sudah gitu. Ini ya tamah siklus kehidupan, gak apa-apa. Ya, kuat kita mah, strong. Eh, mohon maaf, atuh udah pengen ayah. Ayah dangis tuh, ayah rekumahakan. Muter naon atuh, muter genpangal.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal, genah merenah ngarenah ulmi. Masih ada 3 poin lagi nih tentang infonya yang temanya adalah beberapa hal yang bisa ataupun beberapa kebiasaan yang bisa menjaga hubungan tetap bahagia. Karena kita yakin semua orang itu pasti pengennya bahagia, begitu ya. Setelah tadi yang untuk suami istri rutin melakukan check-in dengan pasangan ataupun napak tilas kenangan Anda dulu gitu ya, dan jangan berhenti bermain dan bersenang-senang bersama, ada lagi, tetap berikan ruang untuk diri sendiri gitu ya, dan juga ciptakan ritual kecil yang bermakna. Kau ku cintai. Misalkan seperti apa ya, memasak makanan yang mengingatkan pada kenangan tertentu, misalkan dengerin lagu berdua yang mengingatkan pada kenangan tertentu gitu ya. Ulah mengingatkan kepada mantan, seru aja ngwe eta mah mencari masalah untuk darder ya. Apalah gitu, berolahraga bersama gitu ya. Dan juga prioritaskan kedekatan gitu. Antara kalian gitu ya, yang sudah berpasangan. Itu infonya untuk Anda di sore hari ini, wargi ya. Itu ada badan malam mingguan, badan itu gimana, wah info nama nyangak. Buat Jajang Nur Diaman, selamat sore. Lagunya pengen terendap laraku dari Naf. Salamnya buat Doce di Parakan Honje. Dadan Japra, ih maksa, abis gak ada aku mah, hawayo.

setia dimanapun Anda berada, sampai di sini saja dulu kebersamaan kita di sore hari ini, dikarenakan waktunya udah gak cukup lagi untuk kita terus bersama. Ya, terima kasih banyak atas kebersamaan, kebersamaan dan perhatian Anda. Mohon maaf untuk kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat lebih putar di hari ini. Insya Allah lain waktu ya. Selamat sore semuanya, selamat berakhir pekan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Karena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: ratusan ayam potong mati akibat truk terguling di jalan rusak Singajaya Garut. Polres Ciamis dan Puskesmas Tambak Sari pastikan kondisi balita kurang gizi mulai membaik. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Ratusan ayam potong mati di tempat akibat truk pengangkut seberat 3,8 ton terguling saat melintas di jalanan menanjak kawasan Jalan Surapati, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Jumat kemarin. Muatan ayam potong yang diangkut dari arah Garut menuju Tasikmalaya itu mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kecelakaan tunggal ini dipicu oleh kondisi jalanan menanjak yang dipenuhi lubang. Menurut keterangan warga setempat, Dede, truk hilang kendali dan mundur saat berusaha menghindari lubang jalan.
7: Menurut keterangan dari drivernya tadi, mungkin habis tenaga, mobilnya habis tenaga ketika habis ditanjakan. Kebetulan ada jalan berlubang, jadi gas agak sedikit, mundur jalan, mobilnya mundur lagi. Gitu. Itu bawa ayam 3,8 ton, secara kapasitas itu sih aman. Memang medan di sini memang terjal, ditambah ada beberapa titik di ujung tanjakan ini jalan yang berlubang.
3: Akibat peristiwa itu, badan truk sempat melintang dan menutup akses jalan sehingga memicu kemacetan dari kedua arah. Arus lalu lintas baru kembali normal setelah warga bersama awak truk melakukan evakuasi secara mandiri selama kurang lebih 1 jam. Sementara, sisa ayam potong yang masih hidup langsung dialihkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan pengiriman ke Tasikmalaya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Garut segera memperbaiki kerusakan Jalan Singajaya yang sudah bertahun-tahun dibiarkan rusak guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Kondisi seorang balita berusia 3,5 tahun di Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis yang sempat masuk kategori gizi buruk kini mulai menunjukkan perkembangan positif. Setelah mendapatkan pemantauan intensif, pemberian makanan tambahan hingga pemeriksaan dokter spesialis anak di RSUD Ciamis, berat badan balita mulai mengalami peningkatan. Perkembangan kondisi balita itu mendapat perhatian langsung dari jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis melalui kegiatan Jumat Berkah di Tambak Sari. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono menyampaikan peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan sang balita sekaligus menyalurkan bantuan sembako, susu, dan telur.
8: Adanya informasi di lapangan bahwa di wilayah Tambak Sari adanya informasi adanya kekurangan gizi katanya orang. Ternyata setelah kami cek di lapangan ternyata sudah baik. Alhamdulillah kami tentunya ini Jumat Berkah ini kita rutin lakukan sebulan sekali atau lihat situasi di lapangan. Kedua juga mengimplementasikan dari Commander Wis dari Bapak Kapolres Ciamis, Ebitri, ada berpikir, berbuat, dan bermanfaat. Tentunya hari ini kami melalui jajaran Satreskrim Polres Ciamis, kami berbuat dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Puskesmas Tambak Sari, Haji Asep Wahyudin menjelaskan bahwa balita tersebut sebenarnya aktif dan tidak memiliki riwayat penyakit berat maupun penyakit penyerta. Namun karena berat badannya sempat tertahan di angka 9,6 kg, pihak Puskesmas merujuknya ke RSUD Ciamis pada Rabu 26 Agustus lalu. Asep menambahkan hasil pemeriksaan dokter spesialis memastikan anak dalam kondisi sehat dan berat badannya kini sudah naik menjadi 10 kg.
9: Kita lakukan terus intervensi dan juga kita lakukan perujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan sudah dilaksanakan. Hari Rabu kita datang ke Rumah Sakit Ciamis, sudah diperiksa oleh dokter spesialis anak dan alhamdulillah tidak ada penyakit penyerta, tidak ada indikasi untuk dirawat. Alhamdulillah hari ini kita cek dan ternyata memang sudah ada untuk kenaikan berat badan, sudah ada peningkatan. Dari yang sejak dijebuk itu 9,6, usia 3 tahun 6 bulan dan alhamdulillah sekarang sudah ada kenaikan, ada 10 kilo sekarang. Jadi ada udah 2 hari sejak dari rumah sakit itu sudah ada peningkatan. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan pada waktu nanti dicek lagi ke rumah sakit sudah ada lagi peningkatan berat badannya.
5: Normalnya berapa kilo, Pak?
9: Normalnya sekitar 11-12an.
3: Pernyataan senada juga disampaikan oleh ibu kandung balita, Susilawati. Ia mengaku anaknya tidak memiliki riwayat penyakit serius sejak lahir dan pemenuhan asupan di rumah tetap berjalan seperti biasa.
5: Apa, Bu, kekurangan berat badannya itu karena apa? Tahu nggak?
10: Nggak tahu, bingung.
5: Ini anak kedua?
10: Iya.
5: Kalau anak pertama gimana, Bu?
10: Sehat.
5: Berarti yang ini aja yang berat badan ya?
10: Iya.
5: Kalau komunikasi, bicara lancar?
10: Lancar.
5: Aktif ya?
10: Aktif, alhamdulillah.
11: Bu, si Dede hobi mainnya ngapain aja?
10: Segala macem, Bu.
12: Aktif. Hobinya berantakan.
11: Berantakan rumah ya?
10: Iya.
3: Pihak Puskesmas Tambak Sari memastikan akan terus mengawal pemberian makanan tambahan dan memantau tumbuh kembang balita tersebut secara berkala hingga mencapai berat badan ideal.
4: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
1: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
6: www.radioprssanijabar.net.
1: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Ciamis. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Ciamis memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan sepanjang musim kemarau. Pengawasan ketat diberlakukan di seluruh kawasan hutan seluas 30.606 hektar yang membentang di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar hingga Kabupaten Pangandaran. Administrator Perhutani KPH Ciamis Taufik Hidayat menegaskan pihaknya menerapkan strategi kolaborasi bersama masyarakat serta mobilisasi total seluruh personel baik staf kantor maupun petugas lapangan. Pihaknya juga memposisikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH sebagai ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan dini titik api.
2: Kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada LMDH, kepada pemangku lah, saya kira pemangku yang ada sekitar kawasan hutan. Kita lakukan karena bagaimanapun juga mereka adalah ujung tombak ya. Teman-teman di internal kita, Pak Mandor, Pak Mantri, Pak Hasmer, bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini dengan segenap stakeholders yang ada di sekitar kawasan.
3: Kalau untuk personil yang disiagakan menghadapi kemarau ini, berapa personil?
2: Kami upayakan seluruh personil perhutani itu harus terlibat. Jadi terlibat. Jadi baik yang di kantor maupun yang di lapangan. Nah, cuma titik-titik utama ya, titik-titik atau PIC-PIC yang memang utama untuk kegiatan ini adalah mulai dari jajaran manajemen, mulai dari saya, terus kemudian wakil administrator, ASPER, KRPH, dan juga polisi teritorial. Tapi selain itu, mandor-mandor lain, terus fungsi-fungsi yang lain juga kita lebatkan untuk baik mulai dari pencegahan maupun dalam penanganan kebakaran.
1: Kesiapsiagaan ini memantapkan hasil apel siaga Karhutla yang digelar di kawasan hutan Geger Bentang, Kecamatan Pamarican bersama jajaran BPBD, TNI, Polri, dan relawan Senin 24 Agustus lalu. Selain memperketat patroli di wilayah rawan seperti Banjarsari dan Cicapar, Perhutani juga memastikan seluruh sarana pemadam mulai dari mesin pompa air hingga alat pelindung diri dalam kondisi siap pakai. Perhutani KPH Ciamis mengimbau masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarang demi menjaga kelestarian hutan dan keselamatan bersama.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssni.jabar.
6: Iya, ker Facebookan deh.
7: Wis. Gaya iceng papal Facebookan.
6: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
7: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik ngilikan.
6: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dep.
7: Naon ceng? Cermat Sel.
8: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karang Nunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

الله أكبر.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari sholatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala al ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari bil zadi wal nafaqah waqdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk? Cermat Sel. Leres para wargi, cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC. Kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Lain, ayo nama asal obat toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung kena berenang garena 98,9 FM radio Sukapura Karangnunggal.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
4: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
6: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
7: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
8: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
9: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
8: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
9: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
8: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
9: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
10: Benar, Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
11: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
12: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kalih wargi tepang deui sareng dina acara wayang golek kuning ieu. Kita di anu ngantosan wanasap wayah di Cilubang. Kakantun Mauden, kakantun Ajae kali etehna. Omo kali etehna. Kakantun Oge Wahmat di Cikaret, kali Waceme, Pak Ijan, ya di Bojong Yemi, Mang Ukir, Maminun sekalian sakit kadinya. Mohon aturan Pak Kardin kali Ibu. Tak kantun sekantun dirinya Kang RH 32 izin nunjang Aigo ikin gombloh teh geningnya. Katur Pak Idar kali Ibu di Cibentang. Pak Idar damang Pak Idar kemana wae satara naikkan acara kuring. Pajana kali Ibu di Cipayung. Kang Dadai Raja Kupatah keliling tah disegog. Wilujeng Wangi Kang Dadai, Wilujeng Wangi. Yut Kosim Kidoing. Lah, pohong Kidoing rek ulin tehnya. Pamumu Raja Kain di Cikukulu Kolot. Kuring tengah Dadaro Kidoing. Pamumu liwat Tungkua. Lajeng Patupar, Pasaud Mangkus di PLP. Pajena Ki Maman Ki Atep di Buraho tah. Nunggaru Buraho Ki Atep. Liwat-liwat wae sugan sok nanya tah Ki Atep. Somseunya, somse Ki Atep lah. Ki Otang kali Jeranca Petir. Pak Komar Dede Apang di Citapen. Anu atos

0: di pagelaran Jawi Karaton Nagara Karangkensana Sang Nalendra Bibisi Prabu Gundayitna Remagan Tian Patih Kalamaya Oge Senopati Ngalaga Sami Tungkul Kamari Kelutat Cuma Narimang Sabda Ajrih Ningali Pamur Nalendra Watekuan Tosang Nalendra Sakti Mandra Guna Punjuri Apapa Pangan dikas entak sengor, watak wantos tutas dening katimulan kagagahan kasaktian. Unirah kangan dika mekaten pengandikan ipun. Kadang ini sunrayi, Patih Kalamaya lan Senopati anu payusti piagul kalayan dipireus ku akang yap ka dieu kakareup diukna rayi abdi akang.
1: Kaula. Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalan nunjuk si mangga ngaturakeun sama bukti ku nyepan jenengan.
0: Ya ditarima Patih Pujastuti sampean eh.
1: Kalayan aya pikeresan naon ku paduka keresahan imalang.
0: Tunggu ye. Senopati kahari kemana
2: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semua bukti ku unyuk panjenengan.
0: Ya. Ditarima Senopati.
1: Jomohon nuhun nuhun nuhun.
2: Kalih nanti eta tunjuk sumanga ieu teh aya pikir saya naon paduka.
0: Senopati lan pati.
1: Kaula.
0: Purwa diaturanan ligi saperkara kula ngahaturkeun sono.
1: Nuhun paduka nuhun.
2: Nuhun Gusti dipikasono keneh gening. Una.
0: Kadua nanti eta. Kula teh aya maksud anu tangtu. Saperkara dua perkara.
2: Ari saperkarana kaula teh meunang beja yen ieu kaayaan nagara katarajang panyakit gering sore pae isuk jalma-jalma anu aya di nagara.
0: Loba anu korban kitu kaayaanana ngeunaan nagara kudu kumaha ka rayi. Kahiji nagara kaayaan sarupa kieu kaduana atunaha ieu hate. Campur aduk ieu hate mikiran nagara jeung mikiran kula hayang kawin. Ai kaula teh sabenerna keur katarik kataji ka pati-pati ku hiji istri. Kakenan Kijiwanuja anu ngaranna Dewi Pujastuti atanapi Endang Pujastuti putra na Panita Pujasarwa.

0: Patih lan Senapati sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali. Dangu-dangungan dikakawat aling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Paduka. Bawiros abdi Gusti. Paralun maklum anu kasuh nu ninggalih anu dipamrihah punten anu ditendang. Hasil panalungtikan para ahli memang teu aya anu betus kedah kunaon sareng kedah kumaha cara sareng katangtosanana pikeun ngungkulan ieu panyakit anu sumebar di nagara. Nanging paduka, ieu pun adi pun Senopati aya waratus anu matapi kabingaheun paduka.
2: Ya. Coba minta supaya kahareup mana Senopati.
3: Sawios paduka di dieu geumpeur abdi aya di caket-caket teuing Nalendra teh sok geumpeur jisim abdi mah. Mun sok ieu sagala dicabak.
4: Garogi
3: komo anjing hareupan ka bogoh mah. Kadang-kadang dikocok juga dodol.
2: Kaharep maneh.
3: Mun paduka.
4: Itu mungkin juga wajib.
3: Cicing sia moncong nyewo-nyewo wae jadi.
2: Tong arewok ah.
3: Sadaya-daya. Deket-deket anak talus abdi bade nguningakeun. Abdi teh menakwar tos tinu benang dipercaya sanes tinu lian malihan anu sok sakulah-sakulih di ieu karaton paduka. Saha? Nyaeta bapak Togog Lurah teh jumantri parantos nguningakeun yen ieu nagara bakal tiasa hindar tina naon rupaha ancaman panyakit. Tapi nyaeta di alun-alun nagara teh kedah ngaruang sirah jelema anu ti pangkatna teh raja.
4: Iya.
2: Kumaha?
1: Jelas.
3: Ceuk eta ukun.
4: Tabib.
3: Ceuk Abib.
4: Ahli ramal.
3: Tiasa ieu panyakit leungit wabah ilang teh ku ayana di alun-alun nagara ieu karang kencana teh kedah ngaruang sirah jerema anu gelarna Batara aikakasihna teh Batara Kresna urang nagara Jenggala maneh.

kang hamidanget. Ayah bagja nu taya papada.

nya panyakit bakal leungit, wabah bakal ilang, tapi kudu ditunggalan ku sirahna batara kresna urang jeung ramani. Malahan kaula dek pakaulan moal ku nulian di teangan anak lintang tiku kaula sorangan. Deuh kresna, jigana waktu ieu maneh bakal putus riwayat.

0: Senapati, syukur bagja kumbayangan mana beda si Sitogok.
1: Sumuhun Gusti. Malihan saya 300 ribu abdi nyogok nage kasiogok.
0: Digantian kukula.
1: Nuhun paduka cantik Komar. Komar mana?
0: Komar bodor canu beke gini. Nye. Anu jangkung nate 2 senti setengah.
1: Nuhun paduka, nuhun paduka.
2: Letik awak gede jasa.
1: Nya, letik awak gede jasa. Urang paneglang teteh. Ibu nama. Bapak na ti Cirebon. Lamun ninina ti Teuleum. Nya.
0: Pati.
3: Daulan. Paduka.
0: Tila lebadi kula dek init maehan Kresna dek netek beungna si Kresna tapi syarat anu mutlak keur maneh sarerea.
1: Pangnyokotkeun eta awewe anu aya di pasantren Tutugan Gunung Parasu putrana Panita Pujasarwa
0: ari ngaranna teh Dewi Pujastuti. Pati-pati kula balik ka dieu bawa sirah Kresna kaula teh hayang langsung oleng panganten komo bari jeung kaula teh hayang langsung bulan

Patih kairing senopati oge wala dia balatam tamanga jugjugka. Pertapan tutugan Gunung Parasu nyaosan panceng nalendra pikeun nyana ki jiwa noja anu kakasih Endang Pujastuti. Putrana Panita Pujasarwa. Atuh ieu Prabu Gondayit mah kebat lumampah maksad milarian Batara Kresna pikeun diteuk-teuk ditugal jangga diteuk-teuk oge bakal dicanak mastakana pikeun tumbal di negara.

banglus lampahipun Prabu Gunayitma ngap-ngawang-ngawang maksad ngajug-jug ka nagara Dwarawati ancamanana mastaka Prabu Batara Kresna anu bakal jadi tunggal di nagara Karangkensana anu nuju ka Tarajang Payagi. Oge utusanana Patih Kalamaya oge Senopati oge Sedanten ulah dia balantam tambang alit ngengkeinga balalit kemat-kemat nyatang pinang matu alas mancing alas ngajug-jug kapas santren tutugan Gunung Parasu tuna lampah eta kacarios di satengahing marga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna upami ngaraos kesanga mahjomantara lajeng turun ka bumi aprak-aprakan rungkun diapruk nubala diaprak itu kayaanana. Wireh Prabu Batara Kresna teh sasat nuju milarian Arjuna panengah panawa anu teu aya ti Amarta. Nyuk-nyuk-nyuk suku gunung mapailuang anu jungkrang nalungtik pasir lungkawing nete akar ngeming jangkar. Metu alas mancing alas. Bari disarenganku jeritna batin. Muntang-muntang kanu kagungan merdih kana asihna Gusti. Supados Arjuna panengah panawa tiasa ingal kapengar. Halo mampa. Panengah panawa. Yayi. Nah hati mana atuh ye? Asa nogen sang hirup. Sokomo upama ngudagkeun kana kanyataan paripaos. Akang jeung rayi parantos ngawangun loro-loroning tunggal. Leuh upama geni lan hurup beli upama kembang lan sari geni na Kresna. Hurup be pranyata Arjuna. Kembangin Narayana sari na Dananjaya. Dimana atuh

Prabu Batara Kresna ngahulangaraga meneng lohok mangkadu bari ngemutan ka ingkang Rayi Arjuna panengah Pandawa nu teu aya. Kadang ing sunyai Arjuna panengahing Pandawa memang anjing teh geus teu bisa ditolak deui dulur akang oge akang geus ngawangun loro-loroning tunggal. Tapi kunaon atuh ayeuna teu aya akang asa nogen sanggeun. Sasat hirup teu wasah kudu paangang akang jeung Rayi. Mudah-mudahan we tiasa kapernah ku akang dina waktu anu caket ieu. Barang sang Nalendra nuju raos ngarasakeun nikmatna kiliwirna angin bari ngalamun. Sapratane pun aya nu kakalayangan di satengahing gegandah wiati pranyata Prabu Gonayitma saking negara Kang

0: Dimana kula oleng panganten hayang dihibur eku grup Komar. Deui hiji-hiji anu bisa ngahibur kana hate kula. Dimana hayang seuri eta pelawak kokota ai Komar.
1: Komar.
0: Lain ku korma eta pi Komar.
1: Kawan.
0: Iya. Anah beulah mana ieu nagara Dwarawati. Anu ngaran Batara Kresna aing teu sudi lamun di dunya ieu aya jama anu boga gelar Batara. Sabab eta anu bakal jadi gangguan ekaman kana maksud kula. Cek basa legek mah saingan berat ye. Yeah. Ngomong kula eluar tina tetekon. Yeah. Ken bae yurina geus di akhirat. Barang ieu Prabu Gondayit mah ningali kahanap aya anu ngaburi nyai kana socana hiji cahaya ti handap. Si horeng ieu teh berlian anu diangge ku Batara Kresna anu kasorot ku panonpoe malik kaluhur cahaya na katingali ku Gondayit mah. Ayo. Boa-boa itu di handap aya merah dalima.

0: Tapi dah kaulah masyarakat jan-jannya ke eta mareak merah dah lima. Tapi benget kula ngus berem tihela.
1: Merah ngajani
0: atuh sugan wae lamun kaulah ngambilin eta merah dah lima. Eh benget kaulah lewih berem.

0: di negara yang merlukan anjen kresna. Sebab di negara kaula tekir katarajang penyakit rakyat negering sore paya isuk. Gering isuk paya sore rupa-rupa penyakit muntaber, kanker, liver. Puguh manu buduk loba. Gitu sabenerna kresna. Kula unta di negara. Kaula selaku raja anu kudu tanggung jawab karena keselamatan negara jeung bangsana. Bisa eta penyakit leungit wabah hilang tapi kula kudu numalan eta negara kudu ngaruang sirah jelema anu ngaran Batara Kresna ayeuna pangih kula bagja. Syukur lamun eta sirah dibikeun dek diteuteuk ku kaula anjeun makeun digentian eku sirah domba. Asal sirah anyun kadieukeun kresna wayahna. Ieu teh naon anyun teh nyarita teh banyol apa naon ieu teh? Ya. Kula lain oncom ocon.
1: Pas kana kancing we teh lain
0: oyot. Kaula teh lain sato. Tapi manusia ya. Da sato ge loba di ditu mah kresna. Butuh sotek usirahannya dek dibikin apa mual? Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kirmah nuju kayaan bingung itu mengitung-tung susah mana hutai sudana. Katuruk-turuk ayam manusia mereka. Maklum sanajan bari Batara. Dapuguh manusia, ngaran-ngaran manusia tecicing dina hiji martabat. Tetep kakenaan ku owah gingsir. Musia nafsu na kresna nyeretkeun getih kana mastaka anu tengahna poho kana tengah wadi. Gila. Panyarta.

Abong kena letah tetulangan bibir tadi wengku. Abong kena wujudi awak buta diri terahing reseksi ngomong sakat cumplang sakat sampai. Sakarep ingsun ngomong teh. Ya. Eta panon petet dipake amak muni buburi lengan. Eta jiga banar sapatu. Hei, jiga serip. Kabina-bina. Terus natong poprotot. Mane melotot, dianggap lucu ku kaula. Mane eta tamulak sangking legek. Mane dianggap cucu ku kaula. Lucu. Dianggap nong-nong. Abong dedem. Ada dibikin apa mua eta sirah mane kresna. Gondayit ba. Iya pula. Lamun nya maneh lalaki langit atawa lalaki anu pinuh ku pangarti, lalaki anu pinuh ku ilmu jemar ku panalar, lalaki langit totosan bujana kulit coba-coba urang pada ko begalan pati adut telu ampar tiga urang padanya kala sabuk bilang tatu. Iya Kresna, apa kon wani marang aku bangsa? Ora wani dening apa kulanang kowe lamun maju aku aja bangsa.

0: ha sikeresna diarungkeun ku kulae panuju ka teu geping ragrag teh si bangsat wajah. Lajeng wae sang Nalendra Prabu Batara Kresna emut dateng Purwa Daksina. Purwa marawiwitan Daksina marawekasan. Emut kana usakat sakrau Daksana lajeng maksa dipun lepas anu ditujukan ka ieu Prabu Gondayitna.
1: Gondayitna
0: orang yang kan bakal putusakan jiwara kandira kejama pusaka kut sakrahotak sana.

Yai Arjuna Panengah Panawa Boa Sanasib jeung Akang Rayi. Akang saksati pentah beuheung bakal dibawa sirah Akang bakal dijieun tumah di nagara Karangkensana Boa Sanasib. Ngan bisa jadi heula paneuri we jeung Akang. Tapi parandenek kitu Akang saacana sumerah ka eta sikuna yitma da puguh can rumah saeleh. Ieu cakra anu bakal bisa mutus ladenan bangsa.

0: ayeuna Kresna hayang nyaho kaluarkeun deui ilmu panemu jampe lan pamake
1: daun ilmu dikit
0: besi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa nu canang katalaah aji nu kasingkir-singkir. Hayang nyaho Kresna ayeuna pusaka sajabati eta.

si keresna eta ucang awe syukurna najong gado untung letah aing teu keur nolol. Mun seger ngalong letah aing moal teu pegat kagenset ku dua huntu luhur jeung anak. Yeah. Karasna maju.

0: Nasti kersa yang tumampara kepihelaan ieu kresna diteungeul ku Aji Pancasona anu dipibanda ku Gondayit mah. Aduh Gondayit mah, ampun kaula.
1: Iya.
0: Panyakit bakal leungit, wabah bakal ilang.

Hai, iya no josan kena cangkeng, kena bujur, kena cung-curung-cung. Kena puluk jeng saja banan no josan tekuat pareri. Pareri. Ampun. Dewa. Tulungan kula dewa.

Cenah dewa mah waspada permana tinggal weruh sadurung winara. Sugan ngadenge karena corowok nakula. Tulungan dewa kula yang sang dina kaura cucu. Tikikire nyelet titi tukang najosan. Awak anu daya rasa kerenanan.

kagungan dewa. Ngaha tu lain tulungan ewatir main. Tuma. Sapraptane pun Raden Gatot Kaca anu kumelayang digegana wiati sumuruk di Megawilu ngancik di sajabaning langit anu nampi pancen di Prabu Yudhistira nyata pikeun milarian Arjuna penengah Pandawa anu teu aya ati nagara lumampah di satengahing geganda wiati.

datu karanganan. Wakiat jendera ke ingkang kalumampah mangwas padam nyerakatan pada tumaranganan.

0: Paman Arjuna. Lukut naun negara Wilbukid yang jadi bodas dada antel kena bumi buluan belut jang-jangan orai. Putra Gatut kaca muawa kawangsul kena gara. Segupami Paman Arjuna tajan kapan aku Putra Gatut kaca paman. Sanajan di mana baik. Ayah dinalak-lakan naga Gatut kaca bakal milarianan.
1: Tulungan,
0: ih, sorang naon ieu.

0: solo al lado niente.
1: Cucuk narojosan karena orang kanu tepung rasa kenenanan nasib.

sahana pun tapi lamun goreng patut ku kaula rek dijen babu. Lamun geulis ku kula dek dijen bojo. Lamun pege ku kaula dek dioperasi.

0: hiliwirna angin kerasa nikmat ku anjen tapi keur kaula mah datang angin teh ngadon perih karena awak aduh katojos cucu ca
1: daun
0: tulungan
1: mau bisa edan.

0: pisan ku harianeun
1: saha-saha nu nulungan anjeun tong boro manusa sanajan dewa diaku musuh ku kaula.
0: Tong ini caca kadieu sagadeung
1: cak modar sia.
0: Cak, tong sok kitu tulungan cak.
1: Aing lain aca.
0: Piraku kudu Syuaib.
1: Edan sia. Gatot Kaca ngaran kaula.
0: Nya cak. Eta cak teh nene.
2: Singkatna.
0: Cing tulung uce ai aca.
1: Moal bisa.
0: Cak. Tong ditungkup sungut kula aca.
1: Atuh asa make nyebut aca.
0: Piraku kudu uci.
1: Aya. Coba ngagereuyan sia ka kaula.
2: Ongko minta tulung mun ngelehat.
1: Ongko minta tulung tapi mung eleh. Kanggo ngomong-ngomong mung eleh. Bina-bina.
0: Mbak. Catong ditungkup. Ampun cak. Aduh.
2: Ngap.
0: Tong ditonyok, tong dijejek cak.
1: Aidit init.
0: Cak ulah cak.
1: Aidit ulah. Aidit deukeutan jarekan wae.
2: Dimanja.
0: Tulungan kula ca keneh ka rumah saan mah kumaha engke ca caka di geraca sakedeung ca tingali tadina saku kaula ca cokot keur anjeun
1: naon
0: kupon
1: edan pinat
0: ca tulung ca
1: aing init
0: ca ulah ngajauhan ca tulungan cing keneh ka rumah saan mah ca ongko dek babarayaan ca.
1: Hah? Ngajar sia. Sahasa nulungan dianggap musuh.
0: Da kadenge ti tadi oge ngan ayeuna mah kula tulungan sakali ieu.
1: Moal. Yakin musuh satu kabuyutan ua kaula.
0: Ca. Keune ca.
1: Moal bisa. Ya. Ngajar pamen, pamen Arjuna buahku ieu dipaehan pamen. Buktosna ua Batara oge geuning diancam mastakana. Nah ieu ua Batara Kresna teh geus ditugel jangga ku anjeun apa acan.
0: Acan da kaula kaburu ka bawa angin, ai angin. Ca.
1: Modar sia. Kaula bakal ngapelesat ti kaula.
0: Acan. Si Gatot Kaca geus jiga sagede papatong geus jauh nanakeun. Duh nasib.

0: lampah ieu gondayit mah anu keceak dengek munut tulung ka dewa. Gatot Kaca ngabelesat nebihan kawang awang kitu kaayaan. Keun urang teu nindihana leumsim geusan sampeureun sang urang tuna dihanjuang siang geusan alay. Para ginyopot ninggalkeun mangsa datang sampeureun deui ayeuna urang nyarioskeun. Di palih kuloneun tutugan Gunung Parasu nyaeta di hiji guha aya anu nujung walah tapak teu aya sanes Arjuna panengah Pandawa anu parantos sataun lamina I Arjuna ngolah tapak mamrih elmu panemu jampe kalayan pamake anu ditungguan ku Semar ngababakan di salebakeunana ieu guha Semar Astrajingga Dawala
1: Jang
2: Ulan
1: Cing Kakang Siling ka dia kecucu
2: Mangga
1: Cing takol suling teh Jang

0: Syukur ujang ewon heung nuhun ujang cager ilaing cu.
1: Alhamdulillah aya pangestu wa. Aya pangestu.
2: Heh cager.
1: Sumuh.
0: Eta nu dipentak ku wa cu.
1: Jauh-jauh gewa wetu baros uwa kumaha damang kulah. Uwa kumaha damang.
0: Anu mawi uwa tete acan wangsul ka nagara Amarta ucu nampi pansen nyaitat jajab. Nah siete jalan syurikun.
3: Uwa damang cu.
0: Aigeskolot masalah dedengeannya ucu. Ai dedengean uwa, uwa teh cenah keur di mana ieu teh kitu?
4: Tamis uwa damang cenah kitu.
0: Heh atuh pang bisa ngomong ge cageur meureun ucu.
4: Heeh.
0: Eta geus geus dedengean uwa mah geus kolot ucu.
4: Lajengkeun dewon tadinya.
1: Mangga tu walajengkeun kumaha teh wae.
0: Heeh. Nya eta geus sataun uwa teh teu bisa wangsul ka nagara.
1: Margina kumaha kulan?
2: Huh.
1: Naha geuning?
0: Jajah pangaulaan sedengkeun ai initna teh ucu tanpa heh wawartos heula.
4: Ngariwangkeun.
0: Pasti we dedeupeun anu dilemur mah ucu.
1: Mah teu atuh bari kitu mah.
0: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya ujang. Da ieu teh sanes ngandung harti keur kapentingan pribadi ieu teh kangge kapentingan balarea. Dunungan setiap-tiap dunungan uwa aya maksad tatapa model kieu teh kangge kapentingan balarea.
4: Aya udagan nya weh.
0: Aya udagan nya eta. Heh pikeun ieu we ngajawab tangtangan anu bakal datang. Sabab upama tanpa dibarengan ku ilmu panemu jampe kalayan pamake de kumaha atuh ucu ngamumule nagara teh nya ujang
1: tenang eta kurang wae
0: tak kitu nu mawi kuat dirojong ujang
1: kedahna bari
0: ku ya geus tahu gua teh ngabakan ngaliweut ngaliweut di dieu teh ucu
4: ulah kedah
1: segala mekel
0: ditumpangan ku peda liwet teh cu
4: kucuran
0: dikucuran ku air keras abongan atuh sia make ngajak ngomong. Tak itu cu?
1: Keras.
0: Kamana ka akang si lain?
1: Anu mata kayaknya kapali tongos.
0: Lamun teu salah tangtu bener ieu teh ujang.
1: Mata kulan?
0: Poe ieu teh sataun pas. Tapakna pangaulaan teh ucu?
4: Tepung taun nyawanya.
0: Teu karasa ujang. Teu karasa ujang. Geus sataun uwa teh. Aya di tempat teh heuh atuh ayeuna mah cu urang nepangan CCS uwa we jah
4: di mana teh
0: anu di kulon di wetan di kalereng di kidul nu di mana we mundurna sabudeureun ieu Jawa Barat nya ucu atuh utamina mah ka Bapak Haji Sidik sareng Ibu Hajah Nining ti Jono anu sok nya kitu mekelan we ka uwa teh geten cu tak kitu ujang sing atuh menta lagu ena jah. Alah, nah, teretetkan syuling aja.

0: ngalempungkeun cangkeng mah sakitu we nya ucuk
1: sami-sami
0: eh nuhun jang nuhun jang nuhun cu nuhun jang
1: aya aya we geuning wae
0: teh lah geuning barisa kenehna kol heuh syukur jang heeh pecuk ka Kang Sleng ka dieu kitu jang
1: mana si Akang
2: teh
1: Akang
0: euy
1: engga itu di sahur tong
0: heh
1: di sahur ku bapak
0: alah nek geura segala rupa pasualan oge nu penting mah ngeunah we hirup di mana-mana ge euy
1: nya atuh aduh di kampung ku basep
0: ai dewek mah hirup di mana-mana ge moal oleh gumira sabab naon inget kana katerangan di mana wae maneh ayana di mana wae jengkeur kumaha wae asa salilana eling ka Gusti nu kagungan dininya urang baka betah tuh
1: beda dunya ge
3: manja asa kitu
1: asa boga duit
0: heula adong
1: apa-apaan dong
0: lain dewek buka batu ali yoi virus
3: ali di mana
0: oh lamun sila yang percaya karena batu ali iya siling baka benghar yoi
3: ah bohong si Akang
0: itu pake bohong segala
3: meren nama rek benghar ke dirinya ala
0: oh da'i mah terpercaya karena batu ali iya
3: emang aju
0: aduh ampun aduh kemana si Dawala yoi
3: agulnya
0: dong agul apa dewek teh geus ngagrup ayeuna mah saha
3: di mana grup di mana
0: jeung grup lawak empat sekawan di antara anak wae Haji Komar Ginanjar Deri Eman bisi siling dek nyunatan budak euy tanggap euy empat sekawan lawak teh ya heeh naon grup glamor aya di Bandung pimpinan Odong eh pimpinan Mangatang Acang Warsita teh ya
3: anu penek teh nya
0: kan anu penek ning sarua jeung Komar penekna mah alah ka mana si Dawala euy
1: cing dong tah teh eta
3: Dawala ka mana Dawala cenah yeuh sahur
4: kuat kacongah gitu odong kami
0: lain cecak kakara asyuk pasti sodong ngecongah kain
4: kuat kata makin ada pisan Dawala kapan ada
1: malah kerobek kan ngerake gurumu
0: lain dek diajar mandi dek cuy
1: diajar mandi
0: oh udah unga mandi dek lauk teh ngararambang kabeh
1: gitu.
0: Oh, ting kunaona meureun baju aing mah ki racun terus. Lamun dek mani aya jampena di deuh. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Adus nur sukma mulia. Ngenteng cahaya ngaraksuk. Hurip pangeran suci ati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahayaning Allah. Nu metu hurung cahaya rasul nu metu ti kudratullah sir-sirullah. Syir syih kudratullah ya Allah ya Rabbi kejebur ya mani komo lamun mani naku cipanas ma molotok ya
1: ngolak ma
0: alah cing oi urang eta lain tataru cingan belengok
1: Urang ngaliwet. Akhirnya boleh kerekan bibiran
0: kok. Urang selik boleh kerekan yang aing. Lah.
1: Mugus kang ah tak urang naon nu bener ge urang.
0: Lain euy.
4: Hah? Urang naon cenah nu bener ge teh.
0: Eta sinen teh sebenarnya urang teh.
2: Anger dua.
3: Anger dua.
0: Anger dua.
3: Dua
0: euy anger. Sok ah, urang Cianjuran. Surupanana pindahkeun ka nu gede. Nena nung dadung didang do didang dading.
3: Eh? Cepat, sanyuran bisa.
0: Eh, deke segala bisa tuh.
3: Motekar zaman kieu.
0: Ai dina sini mah kudu segala bisa. Coba dina ti warung sini mah nu menta ieu di ladangan nu menta itu di ladangan. Oh, nu menta duit mah ulah. Deng dong. Dong dong dong dong dong dong.
3: Oh, dong. Sok we terus.
0: Oh, dong.

0: Mapaesan Kota Bandung.
1: Ya. Kulingan nih mainnya
0: dong. Lain bangja dewek ce euy. Ngawilujengkeun ka Bapak Yogi. Bapak Yogi teh nyaeta Bapak Gubernur Jawa Barat ayeuna kenging ka percantenan luncat jadi Mendagri.
2: Menteri dalam negeri.
0: Nyaeta Menteri dalam negeri. Ngan dewek mah aya ka Melang. Kapungkur mah Bapak Yogi waktu janten gubernur Jawa Barat. Unggal janten gubernur dua periode dua kali. Dua kali mere baju seragam ka dewek. Ka Pandayagan. Ta ayeuna janten menteri dalam negeri. Nah kira-kira na emuteun keneh ka dewek kitu. Oge ngawilujengkeun ka Bapak Tri Sutrisno. Bapak Tri Sutrisno teh ayeuna janten wakil presiden. Nya eta bade duet sareng Bapak Presiden Soeharto. Baka sareundeuk saeger saparipola. Nya eta dina ngemban timbalan ti nagara. Nya. Eta ngemban penderitaan rakyat. Ngalaksanakeun naon rupaha pangwangunan jangka panjang tahap kedua. Nya. Mudah-mudahan cing sukses. Oge ku urang sararea, urang rojong, urang dukung, urang bantuan. Da geus sahak jeung sakawaji sakawajiban. Kota Bandung teh.
2: Kota Bandung kenging kabagjaan.
0: Kenging kabagjaan, kenging kabagjaan. Bandung dilingkung ku gunung. Beulah wetan gunung, beulah kidul gunung, beulah kaler gunung, beulah kulon gunung, bua aing digencet ku gunung.
2: Oh, ieu mah kana bi bahayaeun wae.
0: Gunung-gunung. Dewek teh guguru di Ibu Komariah. Di Ibu Eis Komariah. Ai Ibu Eis Komariah teh putrana Aa Gugum Gumira.
3: Sanes putrana.
0: Putrana.
4: Rencangan teh.
0: Darwa. Heuh rencangan.
2: Rencangan
0: kulem.
2: Hey.
3: Rencangan siapa
2: gondes. Kang Eus teh rencangan teh gugum.
0: Nya, Kang Eus, Kakang Eus, Komariah teh rencangan anak teteh gugum. Aduh, ampun, aing lah. Kang Syarif, teu ka dieu euy. Oh, aya heueuh kue, nuhun ditampi kuehna kitu.
2: Tadi bade sareng piing kana ka dieu.
0: Nya. Ela. Gunung Tangkuban Parahu riwayat na Sang Kuriang jeung Sinden geus sok.
4: Sinden
0: jeung Suling.
3: Jeung
0: lain ieu Sinden gede gegembung nya.
3: Mata kararebi.
0: Gunung-gunung.

0: eta mah leuk-leuk.
1: Lain genggerongna ceuk kumaha teh nya? Jadi ijot, ijotnya teu angeus teh mampatahan budak teh.
0: Oh,
1: teu tuntas. Ampun euy.
2: Minantuna wae.
1: Kota Bandung. Eta sakit teu pira ge?
0: Telik, telik.
1: Cing cucu cucu cucu cucu cucu. Cucu
2: cucu
1: cucu. Cucu cucu.
0: Kira ku urang Garut teuing nya.
1: Kira ku urang Garut teuing mah. Cok. Mapaesan Kota Bandung. Cok cuk.
3: Mapaesan Kota Bandung.
1: Badami jeung si Nenu tadi siapa?
0: Badami rek rempuk
1: aing. Rek rempuk aing jama. Sok aing rempuk kuduaan sok.
2: Anu ngarewa nya kakak ngarewa
4: nya teh.
3: Jeung rek rempuk teh geus nagih.
1: Dirempuk. Geuleuh aing ka jelema ge jeje. Heeh.
0: Eh, sokong Kang, sokong jong.
1: Heeh.
2: Hadiah
1: lebaran lain lah munek minta hadiah lebaran ka Bapak Budi.
2: Oh iya.
1: Pasti. Sareng ka Mas Adi.
0: Sareng
2: Mas Adi
0: di pasien
2: MR
0: atuh.
1: Ada MR. Ah, bada ringung aing hirup duh.
0: Wakabul masian waktu semenit
1: deui. Nyaon.
0: Wakabul masian waktu.
1: Untung aja jago sia ka wakabul teh dulu. Eh. Eh cece dulu. Urang itu urang malang bong.
0: Eta
1: teh. Aduh, ilmu na jero dulu.
0: Jero eta teh dah.
2: Sugan teh urang malang mangulung.
5: Bejana jadi banar ka kabur.
1: Benar sai. Heeh. Alah. Lain euy. Sono kepadana setia dina.
2: Oh, mun. Iya. Bageur
1: papa. Iya.
0: Bageur padana
1: mah. Heeh, bageur padana mah euy. Heeh, sok urang bere.
4: Kerekan.
1: Alah, woi.
2: Pulan. Naon, Kang?
1: Heuh, urang teh euy.
2: Naon teh, Kang?
1: Urang salaku manusia anu hirup di alam dunya.
2: Ari kitu kumaha?
1: Diwajibkeun ikhtiar.
2: Tenang.
1: Nya.
2: Tanpa ikhtiar mah kumaha?
1: Model dunungan dewek ayeuna nuju ngolah tapa.
2: Tuh.
1: Nya eta nyuprih pangarti, ngudag pangabisa pigeusaneun ngajawab tangtangan anu bakal datang. Dina mangsa anu bakal datang teh dina jaman teknologi anu bakal leuwih canggih.
2: Ah, eta.
1: Jadi urang teh haruslah ditunjang oleh pendidikan-pendidikan.
2: Ya,
0: jangan terlena.
1: Jangan terlena. Jadi di dieu teh mungkin hirup anu mandiri.
2: Ya.
1: Ya. Siapa pun hirup teh mandiri, wah silakan.
0: Harus adaptasi dengan situasi.
1: Haruslah kita itu beradaptasi dengan situasi.
2: Oh,
1: ya.
2: Eta.
1: Kita cek nih oge.
2: Situasi.
1: Mode dewek bisa nanyarita kitu teh sering dewek teh audensi.
2: Oh. Audensi audensi
1: jeung dunungan-dunungan anu geus palalinter
0: ngarumasakeun bodoh
1: ngarumasakeun urang hirup bodoh
2: gaul.
1: Jadi lamun eta pinter di aku engkena kabalinger
0: takabur
1: takabur ya
2: takabur
1: matak leuwih ti heula urang teh kudu balik deui kana kabodohan.
0: DPDP
1: DPDP handap asyor. Lamun urang hirup kitu bakal dimulyakeun. Teu, ku Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Allah.
1: Tapi lamun urang hirup di aku, eta teh teu beda ti Yahudi. Jadi ari katerangan-katerangan tina agama teh eta teh lain keur kabatur wungkul. Tapi eta teh hiji pituduh, nuduhkeunana kana wujud urang.
0: Nur
1: kata nur. Teu. Anu dituduhna eta ku kitab teh nya eta awak urang, bisi urang jadi Yahudi.
0: Baca
1: diri. Yahudi teh hirupna sagala di aku henteu ngaku ka pangeran. Sagala meunang aing pinter nu aing teh nya. Padahal teu mikir ai aing nu saha. Ya. Lamun hirup nepi ka pribadi nya bakal ngeunah. Nya. Heeh, wacan Yahudi teh salilana ujug ria jeung takabur sedangkeun ujug ria jeung takabur maka pangeran anu baris ngahinakeunana. Jo. Nya, cing teh
0: kumaha.
1: Kitu cek dewek oge.
0: Tinggal make kopeah we atuh motong dicek.
1: Ah, nasya. Taruna kain cang kamina-mina cuing.
2: Kari maling kopea weta.
5: Kari maling kopea juga disopat. Ay, sorban kemana nih, kak? Sorban kemana terang dipepake?
1: Palin kemari, oi.
5: Kamiri
1: ta. Diinjem ku Haji. Ku Pak Haji Sidik diinjem. Efek teh palin nepi ka aya laguna. Sorban palin. Nya.
5: Aya tadi waya sorban dihakan domba kumaha
1: teh. Geus siga deh ah. Engke mana karep paling ngomong jah.
5: Oh. Bisa enggak babat kudu sorban teh ku domba nya kan. Hey, jempe.
1: Kamana sida wala heuh?
6: Kerawala
1: kadina atuh. Naon? Ulu itu si eta sugan teh jauh.
5: Aing jeung celeng.
1: Aing sugan aing cang corang silengkeun nolo.
5: Ari pek mam.
1: Heeh, irung silaing.
5: Aduh. Aduh. Aduh.
1: Lain eta aing ngot ai akang ngot coblak jeung saha. Teuing dina hate aing ngerecok.
5: Asa loba batur maceo teh nyaeta nya.
1: Tah. Kadengnya kusiling, ya tante, tante berarti di jero hati dewek.
5: Gaib,
1: gaib, gaib di jero hati dewek. Teh, rupa-rupa ayam nu pegek, ayam nu cak betul, ayam nu ngaburileng,
5: ayam jeding, ayam nu peto.
1: Mentong mau makan apa petos ya?
5: Ayam nu pohang ya.
1: Lain ay kuring ngimpi pung lakun tu nu luhur kumaha.
5: Ya agor itu kan lebih ham listrik.
1: Ay siling ngimpi pung lakun tu kucu. Oh, kudu nanya ke dana ke Wakabul. Naha, da Wakabul mah pulak nanyaan. Lain ngimpi. Aduh, ampun, ini gusti. Tomat teuing. Lain euy, lamun diukurkeun mah jeung negara-negara deungeunnya negara urang. Kaitung urang mah negara subur makmur gemari pahatenyaan euy.
5: Tentrem ayem.
1: Oh, pek. Tah, dewek ngadenge berita di negara Bosongot. Bosnia, mur ayo. Di negara Bosnia, cenah kaum muslimin, wal muslimat, ayeuna teh ditingker,
5: dikepung,
1: dikepung, kudu gareuleuhun. Teh jadi urang teh kudu kumaha di dieu, urang ngadoa. Mudah-mudahan dulu-dulu urang cing salamet, cing aya dina kekuatan, cing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Amin. Tah. Sajabana ti perang teh di negara batur mah aya angin gede. Banjir, angin gede. Eta angin. Sajabana ti turun salju teh angin ngaruksakna lain lumayan. Heueuh nya na di negara batur. Cing naon sababna di negara urang eueuh angin anu gede-gede teh model kitu? Sabab di negara urang mah aya di tengah-tengah garis khatulistiwa. Tah salah ceuk mah. Nama ke salah. Dan lain eta naon sabab di negara urang mah ngabogaan jamu tolak angin.
5: Bener jadi ditolak kang rek datang teh.
1: Jadi memeh datang teh geus ditolak heula ku jamu.
2: Jangan kalian nyingkat teh.
1: Aduh, ampun si Mojong. Heeh. Yo. Hah? Ngaleuli itu saeut. Naon? Tuh ngagidik ke desa jika budak ngoraan, awewe lelaki gitu.
5: Jika sang ajak orang si anjur.
1: Mama. Tuh. Alah, ohnya. Awewe cekuring mah. Upamanya, teh, alhamdulillah. Oh,
5: kesepiannya.
1: Kan kamu tahu saya sedang kesepian. Ay, kamari gening jeung Bambong. Mana, tong di beja-beja tuh.
2: Amper-amper, kan tadi bagus.
1: Oh, oh. Iya, awewe lalaki tete kitu. Yang eta euy soranaon tete euy di walungan dengekeun geura berentuk meuli alus teh. Heeh. Berentuk. Dek dek ditata ditata. Sada sada sada hitu sinen kitu teh. Teh ngadupakeun naon teh angin hitu teh ditutup pau.
5: Karena karep salahna mah nu peo.
7: Jangan mah ngaliwatkeun hukum
1: sih. Bisa jadi eta angin anginna teh ngaliwatkeun gugus sih jadi suara anak itu.
5: Rupanya
1: lain ai kukuring mah tepat di kadenge, dengekeun atuh jejewir teh.
5: Regakeun.
2: Tah jepe tadi.
1: Wah, jurig.
6: Eh? Jurig naon, jurig?
5: Percayaan.
1: Tong percayaan kan kitu, coba heula ge eueuh kajadian jelema di leuleung jurig.
2: Di rumah mana ge jurig mah aya.
1: Jangan, dek ditinggalkan, gua ingin antep.
5: Yang nyaho kisim tu juri teh.
1: Tiba hela oge uwe dulu jor, dola. Mana si monyong? Percaya tinggal nuk itu lah.
5: Ayah dongeng lagi, jangan dongeng hamsip.
1: Oh. Jawa lu, kadiu.
5: Mulanya teh.
1: Oh. Bapak Semar, kadiu. Lain nanti mahu lagi awak kejadian jelma di lengdeng jurik awak. Tu, ayam betul percaya. Dawalu, kadiu. Siapa dia ke dawalu, kadiu?
2: Terudengan,
1: nanti. Ya, awak cuba lagi jurik, non jurik. Dawalu, kadiu. Dawalu, kadiu, dawalu. Buru-buru lompat ke cing tarik dawalu. Ya, cik dek, oke. Dah tetap pesion lah, siapa mula? Jelo siapa? Nah, untuk tu, daun caw kukuring di bedol. Menyia syarat nak itu. Ya, untuk tu, dah lagi awak ni. Hey, Syahat, dah budak ngora, oi. Nyawa ya, ya budak ngora.
5: Tengkam.
1: Bejalan dunungan, oi. Nah parantes gugah, tadi abdasna oge. Padi anjir ku dewek. Dunungan ini teh parantes tepat setahun tapakna teh. Ari hasilna tapakna naon? Urusan dunungan teh lain aing.
5: Tong sapaya nyapana urusan dunungan.
2: Dunungan.
1: Aya naon po? Dan aya naon? Aya murang kali sih nonoman. Di mana, Jang? Iya, sih. Amuy.

0: Aduh, kalesan pisan mah.
1: Eh, rujeng sumping sih.
0: Eh, satria, kaulah nun kula saha anjeun. Kaulah teh pujastata sih. Pujastata, tapi no.
1: Pujastata cenah nyong.
0: Nah, tata-tata kitu teh sajiga euyeuh. Asa ngadenge urang Cibeber.
1: Eta mah tete atuh.
0: Hai tete mah di Cipicung. Saha ieu teh seun? Kaula pujastata ti tutugan Gunung Parasu eta palih wetan.
1: Yeuh. Wetaneun eta gunung teh aya lembur.
0: Heeh, teu nya. Kalaresan tepang di dieu kaula. Eh, antos satria. Thank you.

0: Ia pujas tata raya nade pujas tutiti pasantren tutugan gunung para suputrana pujas sarwa. Bingahan utaya papadana kasrano glian suwiji sinatria. Unirah kangan diga.
1: Aduh.
2: Ya caca budak titi tadi unggang rekomong nyebut aduh.
3: Gak
2: jadi ciri. Meren unggang rekomong di ciwi caca.
3: Itu aja masalah.
0: Lujang tepang kaulah nun satria. Nuhun satria nono manti mana anjing. Kaulah teti tutugan gunung parasu tinya tipalih wetan kahalangan kuye gunung kaulah nun.
2: Oh di lebakan gunung palidinya teh ayah lemur.
0: Eta teh pasantren.
2: Lu. Sakatena ada bareng ngawas kacu ah. Iya, mas layang.
0: Dupi salira teh saha kakasih nun? Ngaran kaula teh Arjuna. Saha? Arjuna. Dupi panglingihan. Kaula teh ti Madukara nagara Amarta.
2: Oh.
0: Dupi ieu?
2: Ngenakeun ieu ieu. Robi Darwish teh ieu ieu.
0: Dupi ieu kasepuhan saha?
2: Bayi tabung. Cicing siapa sih dijebret ke kuing? Pugu dah jete main galah mesti dijebret.
0: Dupe eta?
4: Abdi pulan.
0: Saha?
4: Tiraku teuninga karena wajah anu kieu. Sering geuning abdi main sareng ebet ka Darusman.
0: Main naon?
4: Main keleci.
2: Coba tong dagang kulkas ka dieu. Di leuweung mah eueuh nu meulihna kulkas teh di leuweung.
5: Tong maksa kenting.
2: Tong maksa kenting maneh watir aing mah karunya kana kurungan.
6: Kurang cabewek mah.
2: Da moal anu leuwih ti si Ibi ngabodor mah.
6: Acara salam nyana.
2: Heeh. Atawa ebet ka Darusman.
6: Bila salah mah. Heeh.
2: Alah. Aing kuringnya iraha dek aya milik atuh cing pangneguhkeun. Naon? Aya milik kayak urang teh anggeula we. Naon udah asling deh. Kemis. Kemis 8. Si kurang pecet 8 je. Tid. Nah gampang ngejempe. Blum. Kudu nampak gitu cece.
5: Hari imah kudu nyangkar.
2: Lain ho rejeki kuring kira-kira na iraha menang tu. Si udah pecet hula yuk.
5: Cing.
2: Tuh. Ari hurui bisa gerak. Ari dihaja-haja itu. Dewek ini nungguan gampang gitu ya. Nah, jadi. Oh, cilaka. Oi. Anda belum beruntung.
5: Sama Om Kusman, siapa dia?
2: Oh. Cicing kuis siapa dia di Jepang? Pak. Ayo bapak. Betul naon. Jumaah ingat 7. Ya, ya 7 Pak ya. Wah, silakan Pak. Anda akan digantung.
7: Cucung ini siap.
2: Aduh, ampun. Alah. Cicing ko. Kapan ieu teh aya tamu anu wajib ditanya kurang bisi aya kaperluan ieu mangadundung dangdang ding ding dangdang ding. Ngadun bang blang bleng bleng kitu. Kui siapa dia eta teh sih?
5: Cing nama sabaraha?
2: Aung Kuas Kusman.
5: Ari agan tetep diagan.
2: Ari kaula kira-kirana iraha bakal mulang? Dupi agan teh beton teh naon? Senen. Cing, Senen teh opat. Cing opat ieu. Tak jempe agan. Berarti agan tetiis. Jadi naon-naon.
8: Pecet lagi acan.
2: Kumaha kira-kira na cepot. Tah, dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung. Nanti 3 kali. Tuh, agan teh bakal kengen jodoh. Ah, nah, siapa mana karep. Elah.
1: Kata Pak Kuis siapa lagi?
5: Loh, ini Satria juga nukam ditahun, kan ayang gila, maaf.
2: Eta mah kuis siapa yang akan dipecat. Elah. Ayo si anak naonan itu. Ayan. Cising, cising.
0: Jika mangih karewas anjin rusuhan Satria.
2: Tapi lo damah kaulanun. Asa bingah kaulatnya. Aduh taya papadana.
0: Naon sababna.
2: Ningali abdi tete bingahnya.
0: Ari bunga na anjin tena.
2: Wires nguping kakasih salirate Arjuna.
0: Ari kitu. Kaula teh nampi pancen ti Kangjeng Rama wireh kedah munut tulung teh ka pangresa Arjuna anu di Madukara tulung naon
2: palay aya milik kuis siapa dia
7: sanes mang
2: milih
7: di kampung kaula di pasantren teh kasumpingan tamu ti nagara Karangkensana patih sareng senopati utusan ti nagara Karangkensana
0: pun lanceuk Endang Pujastuti sasat dilamar sanaos alimun oge pun lanceuk ayeuna teh dipaksa-paksa jadi nyuhunkeun kaputusan. Ai saur Kangjeng Rama teh nyaeta ngantosan raka na nyaeta salira sasat diangkeun raka. Ku pun lanceuk oge ku kaul di aku lanceuk lahir batin. Nyuhunkeun tulung pikeun ngahinarkeun eta dedemit-dedemit ti nagara Karangkensana dugi ka ngaruksak seueur. Masyarakat di Padepokan diruksak kaulan pangsa. Di mana eta palih wetaneun ieu gunung tutugan parasu kaulan nun?
2: Atuh ding. Paingan ceuk akab ieu bakal meunang jodoh. Dewek jiga nu bakal kawin mah.
5: Akang ngitu.
2: Biasana mah hese mah si laing. Mas gandeng ka mana karep.
0: Ieu. Kira-kira sabara jauh tidi
7: pangresa
0: kana opat jameun rupina tidi mah upami muter kapalih dinya kapalih kiwa ayo atuh Kang Kakang Semar
7: saya nun mangga
2: ih kanjenengan agan manusia teh kedah nulung kana butuh nalang kana susah ngajetin tilem ngahudangkeun kana labu mere kana daek tak abdi daek dibere agan
0: yang montong ka mana wae sia teh cepot ngomong teh ayo Kang urang samya lumampah Kakang Badranaya.
7: Saya mangga.
0: Di mana hideup Pujastata?
7: Paling ditu mangga urang sareng-sareng kaula kala nun.
0: Pot. Dan gonewa jeung panahna bawa buru-buru.
2: Balih mana sih?
0: Di luhureun batu bieu kaula neuneuna. Anu dibungkus ku lawon bodas.
2: Aya oge lawon hejo.
0: Eta mah comro atuh.
2: Cumun saya. Lainnya ku ngabala lodor kabeh jelema teh. Ko daragang kulkas nya.
0: Ayo pos, hayu.

Jika Mujair Munur, ya, tereh balik ke lemur, muatu sono jeung kulawarga, si gareng emang, mawa oleh-oleh naon, dewek tileuweungnya, kayaknya wek nyimpang ke Maharani, dek ah, makaning mate butuh selop, jang lebaran, karek boga sabeulah, ya.

0: dicopot tenan. Ia pati lan senopati anu sasat jadi kokojona.
1: Sajumlah ulang di malam tamtama.
0: Pulang.
1: Abdi. Ya, pari. Ya, pari.

0: Iya Patih Kalamaya, kalayan Senopati. Nuju babadan tenan di iya, kemana? Ngandi ke, jadi.
1: Ganeng bosen nih ngedeng ya ini bawa ngomong teh wow.
2: Ciri ahas aja.
0: Ya, ulah dilengitkan ciri ahas makanan.
1: Lain kini-kini ulantaran akang geus ngerasa kesel baluang jeung sajabana nungguan ieu kaputusan ti wawalak panita teh.
0: Lain eta boga anak awewe bari geulis kitu meuni gede hulu ca wawalak panitanya. Balaga pisan bari jeung dikawin ku raja make mumul. Da di dunya mana eueuh deui bekal na harta. Pan sidik meureun manehanna geus nepi ka kitu dug hulu pat nyawa hulu dieun syukur-syukur dieun hulu teh. Naon cing da gamelaan dunya tapi aya embung. Kadar eta kasep jeung teu narajaanna make jeung kudu mikiran bogoh sagala. Yang cipatan buka salaki kanu kasih perijeng teu usaha hade bari paraban kurang apan beuki lila mah beuki bosen. Da kadang-kadang disepak meuning kanu goreng patut perijeng beunghar.
1: Oh nya eta kituna.
0: Da duriat manucurkeun engke oge. Pepetek dagangan Cina. Nya dicandakna ka Madinah. Heh eta. Pan Susi Susanti teh. Ayeuna juara deui tilu kali juarana. Awas. Nya All England. Nya.
1: Naon ari maneh tina Susi Niraji jeung Susi Susanti?
0: Nya ngiring bingah kitu Susi Susanti ayeuna meunang juara deui katilu kalina. Nya da eueuh deui apa ayeuna mah urang ngadoana we wungkok ka Susi Susanti. Dicakan
1: tina pepet. Nya. Ya. Kitu tah. Anu matak sajumlah pasukan siapkeun ayeuna mah. Urang jorang, urang bawa we awewena. Kasangka-sangka teh mah urang.
0: Anana ti bare coge ngara kitu maksud teh. Hese-hese teh mah dibikeun urang copot teh aya awewena piraanan tanaga. Lah, panita hengker. Nyaho sok teh panita mah kana teori da iso agelut pada napas da geus eueuhan nu kitu mah. Mangga praktekna mah. Nya dina praktekna mah. Ah.
3: Selain jaman teori
0: ayeuna mah. Selain jaman teori anu penting mah karya anu nyata. Ayo nama pek kira tanyakeun. Nya, pok, pek, prak, ayo nama jaman teh. Sadugeun, sakopeun. Sadugeun, sakopeun. Di mana perlu teh, ayo itu ya ngagadekeun jalanna.
1: Wir Pendra.
0: Barang ieu Patih Kalamaya lan Senopati nuju babadan teu sapratan pun aya nu laporan bari jeung parantos beborot raraina ku getih. Nawiskeun ulah dia balad tamtama anu paling lebak dempak sapisan.
1: Aduh, punjir, punjir.

0: Nah, udah dia mana yang nyepi ke boborot gitu.
1: Abdi teh.
2: Hatir, Kus.
1: Nguningakeun. Saja binati bade nguningakeun teh. Etah.
0: Ieu teh kumaha, abang teh sia. Ngesalkeun pisan.
1: Aya kajadian anu
3: kaburu budal.
1: Begitulah kira-kiranya.
3: Agar
1: supaya
3: ingin mati atau ingin agar
1: inginan
0: aduh coba. Tahu di depan ini. Balik siang ngomong cuma si Didago di kuaing.
3: Bicara banyak kerja teh ada teh.
1: Babaturan abdi.
3: Baceo.
1: Ayeuna teh nuju. Baburan tak
3: Cing atuh.
1: Sadayana oge teu aya anu nyesa.
0: Aduh. Ampun, aing teh bese geus mikiran semaneh.
3: Emang di opnam.
1: Di opnamu.
3: Aduh.
1: Sadayana
0: coba.
1: Aya serangan
3: serangan jantung.
1: Sadayana dadana kapangang ku panah.
0: Cia aduh.
1: Nyeri geuning
0: Aya serangan.
1: Jumuhun.
0: Serangan naon?
1: Hayang satria kalayan budak teh anu diidinan ngejati ieu lemur teh anu ngaran Pujastata. Mawa eta satria bari jeung amuk-amukan
0: toba. Aya inget kana ngomong sama. Di mana ieu teh?
1: Teu aya nu nyesa wala dia balagdam-dama.
0: Aduh. Si Pujasarwa edan. Si horeng geningan si Pujastata. Cenah ini tengah bejaan minta tulung ka si jahat. Hai, di mana ini mau kelukna?
1: Di palih.
0: Tobat, halus.

0: kan pariksa itu anu pabalatak buta-buta bisi anu hirup keneh bisi ngabongohan
1: atos di parios ada yang nage parantos di ayah napasan
0: geus dipariksa parantos ayo mariksa napas dina naonana
1: netung-tung buuk
0: nah cepot maneh motekar marukana aing teh muji
2: bari jeung ngegelan tungtung baju segala
0: naon bari jeung ngegelan tungtung iket
1: pajarkeun teh baju cenah sik asih teruna padahal iket mun nya bukanya urang komplek
0: eh ampun
3: weh naon
0: bae kabeh pae eta tina senjata hiji jadi rebuan panah jika hujan cilantang agan eta teh senjata nu ti abdi teh ya bener tuh nya
1: agan meuni di layanan eka sidawala ngarojong kana kamajuan teh aya ka abdi menet
2: eka sidawala ditandahar
1: iya eka sidawala ditandahar eka abdi mengkek nya
0: bapak maneh di mana?
1: Soakeun pun bapak masih. Upami ningalin pasia-pasia kita duh, hadek deg.
0: Unaon
1: katirisan.
0: Be nepik pot engke mah atuh mimilu ka kaula. Da matak teh bese kaula ngomong jeung maneh mah.
1: Sieun entong agan da jalan dongna. Hepatitis B. Bili ieu bili liver agan bili liver. Nya kedah ka bapak Haji EF. Haji EF di Cikole Wanaraja Garut nya dinya naroskeun teh bilih liver agan liver teh
0: teu
1: bilih kitu bilih
0: nya di mana ayeuna sapalih deubutana apan maneh binu neangan teh sanes musuhna sung adi tadi teh anu lompat ka itu saurang bari sosorong todan abuah geus paeh ayeuna mah buta teh tah
1: heuh ditenggelan ku dewek teh murinya
0: ditinggalkeun kana naon tadi teh
1: totogeun eta ka asem euy meni rapluk asem tinggalin asa ku dewek meni pinung
0: kenaon
1: gaang eh ampun
3: hei satria
1: lu kadang-kadang

0: Banjar Pinas Bangsat. Tenyahun kakalambaya pati nagara karang kencana nu sakti mandraguna. Nganggap remeh, nganggap sepele ke kaula. Satria, sapa haranira?
1: Kaula Arjuna.
0: Oh, Arjuna.
1: Tepino.
0: Udah mana-mana?
1: Kaula lancikna pujastuti. Anu terdoa segupama ayeuna raja anyeun mikahayang kaita pujastuti.
2: Teteh pijodohan kuring, teteh.
0: Oh! Kujung pijodohan kuring, teteh. Kudu kitu patut bogohan raja kaula gagah. Tedaikeun, pamoh kamane.
2: Daekeun ka kuring mah. Jadi ieu teh calon salaki teh. Ta ieu teh calon salaki teh.
0: Salaki naon?
2: Salaki nu gelo.
3: Nah, meun teu ngamajukeun sia ka dulur teh. Lebeku keneh ka hayang teh ka aing teh.
0: Urang ajar sia. Walad dia balat aing nepi ka beak, urang ajar. Mundar Arjuna.
1: Pada-pada kurang.
3: Berkeun deui anu sasalontot andari teh.
4: Cakang
3: Tam. Sok sia wani keneh karewek.
1: Ayeuna mah uing teh. Dipiheulaan ku Pandayagan.
4: 17 menit kakarak ngomong.
3: Geura, naon? Ku si lain cerek teh tukang. Ku dewek poroshot kenti hareup. Urang talian.
4: Lamun reuneuh tanggung jawab si lain.
3: Aduh. Upami bade dirampok mah bade wangsul we dangor buru-buru menyong.
5: Arjuna panengapan awak dibalangkan ku ieu patih kalabaya
0: modar sia bangsat.
5: Arjuna ku melayang di Gekanawiyati
6: nanging kitu pitulung nu maha agung Raden Gatotkaca anu sasatna larak lirik-lirik dadali ningali anu ngablesat ti handap ternyata manusia berang ditewa ku Gatot Kaca yakin ieu teh panengah Pandawa Arjuna.
0: Woi, yo. Aman.
1: Kak

0: pinga, marvata chuta pinga, kagiriki. Kumang wijaya kusuma, wijaya kusuma. Bagjanu taya papadana Gatut Kaca.
1: Imbalan paman, putra Gatut Kaca milarian di mana wae paman?
0: Mang tegus ngolah tapa. Aireng sing ngolah tapa ayo minta tulung yen iya padepokanana. Kadatangan dedemit-dedemit dikarangkan sana utusan nasi guna yitma.
1: Weh, paman.
0: Ula.
1: Guna yitma tesi horeng etate sukma nada samuka. Margi putra Gatut Kaca. Namai tepang sarang uwa batara sarang eyang anoman perbancana suta. Yen eta guna yitma teh dicerak ku eyang anoman. Nyeta anu nuju nyang sang dina hauru cucuk. Si horeng eta teh sukma nada samuka.
0: Mana ayinah raka batara.
1: Guning.
0: Yayi paneng.

0: kadang ingsun deui. Sembah tapi katur kabatara. Cik atuh wawartos yeuh teh angkat-angkatan teh. Rumaos e ka bujeng ku Asih Raka Batara. Nuhun jadi salamet yeuh. Salamet pangeresa. Kening Anoman
1: Kauleun.
0: Allah pun Anoman Perbancana Sutra. Ya Anoman yai anu tiasa nyereksi guna hitma sasat anu baka nu gajanga akan baka dijen parepe. Itu utusanana palih ditu
1: rupina iya mangklub-mangklubna anu ngencar tina tawanan kaula tenu namai kengeng hijinya tasi dasa muka orang cerak peku kaula orang cerak deleg di waktu ini mana ini
0: belah ditu.

0: cing apal kene ka kaula bot.
1: Alah, nyok. Kelanan inget-inget poho. Dia tak asa eling, asa henteu teh. Bisa lamun disebut selang-seling nih teh. Amuin gening ieu teh anoman uyak ulu.
2: Sakit nu kapehatur carios Prabu Gondayit mah. Karena pandalang asap sunar semuanya kali wari. Insya Allah ngi sabtu bakal sumping urang bakal serangan dina carios anusan. Kanggo carios urang tutup kubilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eta mah musuh juragan pangaulan.
0: Geus salamet tunungan maneh ayeuna tu barang jeung Gatotkaca di tukang. Saya
3: tong wae jeung saha-saha sia kunyuk.
0: Urang ajar nyarekan kunyuk ka aing maneh monyet.
3: Ai heuh poho. Maneh mencara tina tawanan.
0: Ha? Bapak maneh si Dasamuka ieu. Geus ngansik deui dina cupu kaula, ha? Dek lompat ka mana maneh? Waduh, tobat anoman geuning ieu.
3: Ah, lompat ka mana si Allah?
4: Penastika sayang tumampara ieu kalamaya. Hati kalamaya dicerku anoman perpancara suta pulika jati pulang kasar dan dia suk manain rajit.
3: Ya senopati ngalaga dicerku anoman kalian dijamak lingit tanpa bilang tanpa kerana dan dia suk manan ewi sarpakinaga.
0: Wah siap.
4: Tobat ting tobat anoman.
0: Asup si asup asup.
1: Anoman, ulah bakal diasupkan lebar sama awewe.
0: Cing cing cing. Awewe oge, ada demit pak kenaun.
1: Ada kedemit ik naun, asyik itu mantap pasak kaki jeng kedemit.
0: Ah, siap. Asup.
3: Aduh. Ampun bibi, mangga lebat karena ieu tawanan deui. Duh, silakan silakan silakan.
4: Dihaturanan lingih we kaulanu rayi pujastata
0: sahaye
4: ieu teh pujastata rayina pujastuti anu di ancam ku demit-demit ea.
0: Oh leres ye sahaye
4: kaula pun pujastata kitu kaulanu aya bahan ngajodo ya ieu ka urang dieu jigana ieu sadaya daya kaulanu pangrasa
1: nya nyong cek aing oge dina kuis siapa siapa dia teh. Oh. Dunungan dewe pemenang jodoh. Alah, aya bagian nu taya papadana di lenyong. Dunungan menang di jodoh pasti na oge euy. Baka nyawer dewe mun siling jeung dewe kenyong. Lain kuring mah hayang ngasaan sate kelenci. Saumur sagede kieu can ngasaan kuring sate kelenci.
5: Karena kering newah panggang. Lamun mangih kelenci teh rojok ku siling. Leg-leg tak kicu bisa siling capa ma.
1: Oh yang melain hayang di sate.
5: Oh aku kicu nama nyong ayana cek lalampahan guna yitma rupina orang cekap kene dugi kadil jari bari ngajodona juragan pangaulaan kadewi pujastuti kainang pujastuti mudah-mudahan sing jadi contoh nopat watu sekalian hapun dan rupiah kelepatan permio senestisono pamitan senestisionan iromongan giri harjatilu mudah-mudahan ngadangukun nu didangukeun sadayana sami-sami tetep aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha wa ala al-umara'i bil-adli wal-shafaqah wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah wa barik lil-hujjaji wal-zuwari bil-zadi wal-nafaqah wa qdima awjabta alayhim minal-hajj wal-umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddu ghalidul qalbi lam faddu min haulik, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil am faida ajamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala idzan alladziina yattabi'una ar-rasuula an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi bainahum wa yanhauna 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabau nurul ladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim wa nahnu ala dalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wilujeng enjing ka wargi-wargi Sukapura di Manawe ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina enjing-enjing ieu urang tiasa patepang dangu di Radio Sukapura anu dipika meumeut ku urang sadaya anu salamina masihan lolongkrang kang urang sadaya tiasa silaturahmi patepang dangu di Jomantara. Mugia Sukapura tiasa nyerengan karena poean ibu-ibu kali bapak-bapak di warga Pakidulan Tasikmalaya kalayan seueur nyanak. Pi barokahun, pi manfaatin kanggo urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hapunten nemeti asa lebet deui mingon kamari gedah hoyong mung teu kabujeng uih ngiring sareng barudak kamari teh jambore nasional Upperland Indonesia di Leuwih Keris Cineam Kabupaten Tasikmalaya bendungan 5,5 triliun. Bendungan 5,5 triliun nya. Dina tamakanana tapi teu tiasa kahanap margi dicaram ku para petugasna bilih renang gaya batu. Bilih renang gaya batu da debit air sareng ketinggianana ratusan meter geuningnya. Kapaksa lamun betah lamun bedah gitu nya. Waas Banjar Ciamis kacaahan nya. Wargi-wargi Sukapura kamari urang neme rengse panginten Agustusan Dirgahayu Republik Indonesia anu ka 81. Ayeuna urang ngabagiakeun oge mieling Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakuping angusan solawat, kakuping pupujian ayeuna anu muji-muji karena keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah urang oge buktos mika heman, mika nyaah, mika dedeh ngabageakeun oge ngarojong, oge bungah guligah dilahirkeun anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang nyobian mukaan jejak digital perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka urang Culamega mangga maruludan, ka urang Cipatujah mangga maruludan,
ka urang Cikalong, ka urang Cikatomas, urang Salopa, urang Cimerak, Kabupaten Panganaran, ka urang Pakidulan Garut, nah, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Pamengpe, Kecamatan Bungbulang, Kecamatan Singajaya, anu samar-samar kahontal ku frekuensi Radio Sukapura, mangga ngayakeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakamampuhan urang sadaya sing kebek kurasa kabungah kurasa kareueus di nabian ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sababaraha galura digital anu ngaguar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad teh dilahirkeun di tempat anu pinuh ku kasaean jenenganana Kampung Irosi kotana kota Mekah. Asalna Mekah bakah jadi Mekah. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil maudiil ma'rufi bil Irosil Makiyyah. Jadi buktos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tempat anu pinuh ku kasaean Kampung Irosi kota Mekah jenenganana. Sanes orang Eropa, sanes orang Afrika, sanes orang Aborigin, sanes orang Aztec, sanes orang Melayu Nabi Muhammad tapi suku Arab. Suku Arab dilahirkan oge di Jazirah Arabiyah. Nah gening kitu wallahu alam bisawab. Allah anu langkung uninga ngan pakta na Nabi Muhammad mah urang Arab. Jadi kebangsaanana teh Arab, suku na suku Quraisnya. Dilahirkeunana nya di mana warrojihu annaha kubaila fajri yaumil isnaini sania asyara sahrobil awwali min amil fil dina sababara cuplikan jejak digitalna Rasulullah dilahirkeun dina dinten Senin yaumil isnaini sania asyara dinten ka-12 syahr Rabiul Awal tina sasih Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min amil fil dina taun gajah. Rubaiul Awal padahal teh acan aya harita di etang ari anu taun ayeuna 1448 Hijriah. Nah mah teh acan aya da eta mah di etang sabada hijrahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ali rubaiul awal nanama dati Nabi Adam oge penanggalan mah bahkan di sawarga maniloka nu disebat dina bahasa Arab ma'al jannah. Eta teh tos biasa ditulis tos agenda harian tos kalender poean rubaiul awal teh nya mung anu kadieunakeun mah dietang ulang nya umat Islam sagedengen geus nyampak tipayun kalender ayeuna Masehi nyaeta Januari Februari aya kalender Hijriyah atanapi Al-Qomariyah bangsa bulan anu diangge anu di dietang awitan tina hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebat amil fil, amul fil, min amil fil, Rasulullah lahir ya, satahun rejeng sarang ngaruntag kena Ka'bah, tapi teruntag mepejet na Ka'bah ku pasukan gajah, pilun te gajah, ya, serangan tentara gajah nu dipimpin ku Raja Abrohah ti belah Yaman. Ya. Lahirna ge ahengnya hadoro ummu lailata maulidihi asiatu wa maryamu piniswati min hadiratil qudsiyah. Lahirna Siti Aminah ngalahirkeun ngababarkeun babarna Siti Aminah ngababarkeun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadiran ku para ummul mukminin diantawisna ku Siti Asiyah nyaeta istrina Firaun laknatullah. Oke, Siti Maryam, ibundana Nabi Isa alaihissalam,
biniswatim minal hadiratil kudsiyah oge para kaum istri anu bararesih ti ahli surga nya haladir ka saha kana kelahiranana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya. Nabi Muhammad teh atuh putra saha? Putra Sayyid Abdullah, putra ayeuna Abdul Muththalib. Ditingali jejak digitalna fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi bahwa Sayyiduna Muhammad dubnu Abdillah nya teras Abdul Muththalib, teras Hasyim, teras Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab, putra na Kilab, Kilab putra pamegat na Lu'ay, Lu'ay putra pamegat na Ghalib, Ghalib putra pamegat na Fihr, Fihr putra pamegat na Malik, Malik putra pamegat na Nidor, Nidor putra pamegat na Kinana, Kinana putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putra Kang Ilyas, Kang Ilyas putra Mudor, Mudor putra Nizar, Nizar putra Adnan. Nye. Dugi ka Adnan di etang teh 18 keturunan ari urang mah paling oge sabariji 16 paling loba. Bapa, Aki, Uyut, Bao, Jangawareng, Udeg-udeg, Kait Siwur, Empagaleng, Mawur Kacang, Amleng, Jamleng. Nya kur 12, Arab mah 18 keturunan. Eta teh sok ka aremuteun, matak bulak-balik jenengan di Arab mah. Dina saketurunan teh Ali teh sabariji we nya. Aya Ali kahiji putrana, teras Ali kadua, katilu aya deui Ali. Katujuh aya deui Ali, kasapuluh aya deui Ali. Burak baliknya, dicirian eta teh. Ya, jadi terangan kitu nya. Aya ibuna teh palih mana? Ibuna oge sami we da saturunan sareng Rama. Napa amana sabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi bahwa Sayyiduna Muhammad ibnu Aminata binti Wahab. Wahab putra saha putra Abdi Manaf putra saha putra pamegetna Zuhroh. Zuhroh putra Kilab. Patajtami umahu sallallahu alaihi wasallam pijaddihi Kilab. Nya eta aya Uyut di Arab mah. Ya. Jadun aya oge jadun jaddatun. Jadi patepangna ayeuna di Kilab. Kira-kira Kilab teh numutkeun panca kaki bahasa Sunda manaon? Nini aki Uyut Bao, karena Bao nya dina Bao patepang Rama na sareng ibuna jadi sagetih keneh teh ditu na nama. Tata jejak digital saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina literasi kitab-kitab kuning anu biasa diaos ku urang sapopoe di masjid, di pasantren nya. Ayeuna jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam numutkeun teks kitab suci. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh kanggo ngagambarkeun kapribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi ka janten jalmi anu viral, janten jalmi anu istimewa, janten jalmi anu dimulyakeun dugi ka gelarna nage ulul azmi nya. Saur Allah dina Al-Qur'an yaqulullahu taala fil Qur'anil Karim pabima rahmatim minallahi lintalahum walau kung tapadun golidol kolbi langpadu min haulik fa'afu'anhum wastaghfir lahum wasyawirhum pil'am faida zamta patawakkal alallah innallahi yubbul mutawakkilin. Jadi secara tekstual Allah ngagambarkin kanggo potret pribadi Nabi Muhammad SAW pabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalayan ayeuna sabab rahmat Allah Nabi Muhammad SAW ngagaduhan ayeuna pribadi anu heman, anu nyaahan, anu hampuraan, anu deudeuhan, anu asihan lin talahum layin lilis lemah lembut. Kasaha lahum eusina ka penduduk anu hirup kumbuh sajaman sareng salingkungan sareng Nabi Muhammad SAW. Di Arab harita aya Bani Nadir, aya Bani Kunaiko, aya Bani Nazar, aya sagala bani, bahkan aya Yahudi, aya Nasrani, aya Arab purba, aya Arab masa lalu anu teu acan ditoel ku ageman Islam nu dicanak ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maparin perlakuan ayeuna ka kelompok Yahudi, ka kelompok Nasrani, Najran, ayeuna ka Bani Kunaikoh, Bani Adi, sagala rupa bani-bani di sana didinya, kalau bet Bani Quraisy nya, tanapi suku Quraisy kalayan perlakuan anu pikayungyuneun, lemah lembut, sopan santun, estuning kayungyun pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kung tapadon golidol kolbi, lamun seug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayeuna teuas emutan sareng manahna, ayeuna kalakuanana, cariosanana, pangar sinarang sagala rupina, langpadu min haulik, tangtu masyarakat Arab harita nebihan ti kana pribadi sareng kahirupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanyataanana nyaraaheun ka Nabi teh ka asup Abu Jahal ge ngan gengsi lamun rek milu kana agama ayeuna nu dicana ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaku kana eksistensi sareng kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi gengsi pisan kudu milu ka budak satepak anu ayeuna dijadikeun rasul sinareng Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gengsi nu ngahalangan Abu Jahal, Abu Lahab ayeuna teu ngariring ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matakulah gengsi-gengsian gitu nya. Fa'fu anhum, saur Allah Subhanahu wa taala nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh jalmi anu hampuraan, anu seueur maklumnya, anu hampuraan ka warga masyarakat lingkungan sajaman sareng satempat sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain hampuraan wungkul, wastaghfir lahum, tapi sok mang mentakeun pangampura Rasulullah ka jalmi-jalmi anu salingkungan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antawisna anggota keluarga sareng para sahabat. Jadi tekstualna ieu mah geus mararuslim jalminana teh. Wasyawirhum fil am sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ngayakeun musyawarah sareng para sahabat, anggota keluarga kanggo solitisasi atanapi solutif tina masalah-masalah nu dipayunan dina kahirupan sapopoe di jaman harita. Faida zamta patawakkal Allah, upami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaduh cita-cita, gaduh kahoyong, saparantosna diropea ku ikhtiar, disanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Dina wujud tawakal, innallaha yuhibbul mutawakkilin, saesuna Allah mikaheman ka jalma-jalma anu tawakal. Jadi dina ayat ieu nya, pribadi Rasul teh hiji heman nyahan nya ayeuna sopan santun, handap asor. Ras ayeuna manahna lembut, leuleus bahasana sopan nya. Kalimat-kalimatna mata kataji nguping oge hoyong ningali kana untapna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampuraan jeung sok mang mentakeun hampura keur batur, tukang ngobrol, tukang musyawarah, oge nyaranekeun urusan ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, potret Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ayat anu sanes, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummiya. Nyaeta jalma-jalma anu mutaba'ah ka rasul di masjid soka kuping, mutaba'ah ka utusan, dina laku lampah utusan. Aya mutaba'ah, aya taklid. Upami mutaba'ah mah nuturkeun puguh tokohna, puguh dalilna, puguh coretna, puguh ajaranana, eta mutaba'ah. Aya figur, aya pedoman, eta mutaba'ah. Pedoman dalil, figur sosok ketokohan. Upami taklid mah ketokohan wungkul nya. Kunaon maneh migawe kitu, ah bongan we si itu migawe, eta taklid. Upami mutaba'ah mah kunaon anjeun migawe eta, tah ye dalilna, tuh itu tokohna. Jadi aya kajian perpustakaan oge aya tokoh panutan, eta mutaba'ah. Maka mutaba'ah ka utusan dina sagala laku lampah utusan. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummiya. Nyaeta jalma-jalma anu ngiring ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nurutan ka nabiyil ummiyi, ka nabiyal ummiya, nabi anu teu bisa maca, teu bisa nulis.
Tapi nabiyal umiya ulah dihartian hakeki etama makna kiasi. Nya upami nabi teu bisa maca teu bisa nulis mah bade kumaha atuh nabi macakeun Al-Qur'an wahyu Allah. Nya sedengkeun dina ayat anu ka pangpayunan oge ikro, ikro baca, mampu bahkan pintar cerdas Rasulullah kanggo baca tulis. Kunaon disebat nabi yal umiya, nabi mah tara satulis-tulisna, tara sabaca-bacana. Nu ditulis sareng nu dibaca ku Rasulullah estuning kalamullah. Kalam-kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Mung tulisan-tulisan Rasul teu disebar luaskeun ka masyarakat. Sabab bakal jadi fitnah Al-Quran teh kenging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kodifikasi, dina ayeuna ngumpulkeun Al-Quran, ya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengiringan tapi ngabentuk panitia penulis Al-Qur'an nyanu di kokojoanku Jaid bin Sabit putra Kukut putra angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanggo sekedar ayeuna gambaran sareng keterangan Gusti Rasul mampu atanapi ahli nulis Gusti Rasul kantos ngintun serat nu dikintunkeun ka Raja Abasa kanggo ayeuna hijrah anu kahiji mukminin mukminat muslimin muslimat kanggo suaka politik tina kagencetna kahirupan di Arab harita nya ka Ethiopia nyuhunkeun ayeuna suaka politik perlindungan ka Raja Najasyi di Habasa di pasihan perlindungan dugi kakeun ka Raja Habasa oge olohok geuning anjeuna ngalaman hirup sakumaha anu diinformasikeun dina kitab Injil anu dicepeng pageku anjeunana tiasa sajaman sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalayan nampi jalmi-jalmi utusan anu dikirim kanggo suaka politik ka Habasah dina jaman harita. Janten Nabi Muhammad teu tiasa baca tulis teh sanes dina makna asli, sanes dina makna tulen tapi dina makna kiasi. Kanggo ngagambarkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh teu maca teu nulis iwalti kalamullah. Dugi ka para ulama dina jejak digital baca tulis wayajibu pihakihim alaihimus salatu wassalamul patonatu wadiduhal biladatu wadalilu ala dalika annahu lawin tafat anhumul patonatu lamma qadaru ayyuqimu hujjatan alal khusmi wahuwa muhalun. Wajib ka para rasul kalebet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al patonatu sifat patona hartosna pinter. Ayeuna pinter bisa maca tangtos ahli. Ayeuna pinter bisa nulis tangtos ahli. Matak dina makna kiasi rasul nabiyal ummiya tanapi nabiyil ummiyi. Aslina nama orang cerdas. Di atas rata-rata orang cerdas. Wadiduhal biladah. Lalawanan tina patonah teh sabalika tina patonah teh bodoh mustahil. Datung-tung nage wahua muhalun itu hal yang mustahil bagi rasul. Seluruh rasul, sadaya rasul kalebet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaopatna patonah tina pinter mohal eleh hujah kunu palalinter. Kedana kuaipah katanya. Tajantan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh pribadi nana teh nabiyal ummiya dina makna kiasi. Salajengna alladzi yajidunahu maktuban ingdahu fit taurati wal injil. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yajidunahu jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marangihan Yahudi sareng Nasrani ditulis maktuban ditulis ing dahum dina kitab suci maranehanana pit taurati wal injil dina kitab taurat sareng dina kitab injil anu jadi kitab suci maranehanana.
Jadi informasi bade sumpingna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan detil jenenganana ismuhu Ahmad. Parantos dibewarakeun jauh-jauh keneh ku Allah Subhanahu wa taala ka umat-umat anu tipayun buktosna ka Bani Israel nya dina Taurat oge ka ayeuna Nasrani dina kitab Injil. Pami Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi nya berarti kanggo Nasrani 500 tahun sateuacan lahir Nabi Muhammad parantos dibewarakeun ayeuna kenabian Nabi Muhammad. Kantenan upami ngarunut kana Taurat nya Taurat langkung ti 1000 tahun saheulaeun Injil parantos diinformasikeun, dibejakeun, dibewarakeun yen di akhir zaman engke nya bakal lahir nabi anu jenenganana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi Muhammad jauh-jauh hari ribuan tahun geus dinaon? Geus dibewarakeun ku saha ku ayeuna Allah Subhanahu wa taala ka umat-umat nu tipayun nya. Malihan mah da eta teh ijabah doa saleresna mah lahir Nabi Muhammad teh ijabah doa tina doana Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana wab'as fihim rasulan, Gusti utus di kalangan jahiliyah purba, Arab purba nya utusan. Ternyata jawabanana teh saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya teh kurang bagiakeun dina kitab suci Injil ge ditabeuh, dina kitab ayeuna Taurat ge ditabeuh, piraku urang teu kersa nabeuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ongkoh mah urang teh hoyong naon? Syafa'atul udma. Atuku kituna salamun alaiki ya Rasulullah, salamun alaiki ya Nabi Allah, salamun alaiki ya Habiballah. Allah wae dina Al-Qur'an yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sang pencipta, sang holik selawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ngaraos selawat ka saha ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kukituna mangga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, urang maraca selawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ayeuna tekstual parantos ditulis ku para ulama dina kitab Barjanji, dina kitab-kitab Deba, dina Amin Tadakuriji, parantos ditulis ayeuna kalimat-kalimat anu sararae kanggo ngalem sareng ngagungkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehnya anu geus disunakeun aya geuning kat barisaan ibu-ibu mah. Abdi mah teu tiasa kitu nya macanana teh. Tapi ibu-ibu mah do kuat paretal bararentes kitu nya kuat calalengkreng marencrang soantenana teh kitu nya dina ayeuna mudalkeun perasaan kabingah dina pupujian ngagungkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui salamun alaiki ya Rasulullah, salamun alaiki ya Nabi Allah, salamun alaiki ya Habiballah. Rasul teh ya'muruhum bil ma'rufi bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miwarang daramel sae nya. Ayeuna miwarang gotong royong, miwarang sae sareng tatangga, miwarang ayeuna sae ka ibu rama, miwarang ayeuna sae dina kahirupan sosial masyarakat, dina hukum antar bangsa, bainahum di antara penduduk anu salingkungan sareng sajaman sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka kaum bangsawan ku Rasulullah teh dibagi-bagi
sahanu nyepeng ayeuna naon kunci Ka'bah saha anu paragi ngabageakeun jalma-jalma para jemaah haji tamu Allah nya saha ayeuna tukang adan saha ayeuna nu janten panglima perang saha anu janten ayeuna ngurus masalah logistik kanggo dina pangperangan saha anu ngurus ayeuna kaum istri saha anu kedah janten pengajar saha anu kedah janten panitia penulisan Al-Qur'an parantos digambarkeun ku Rasul dina piwarangan kedah ngadamel kasaean di antara maranehanna tolong tinulungan sareng tatangga katanya. Wayan hauna anil munkar sareng Rasul miwarang nyegah kana pamunkaran. Tinggalkeun mabok. Baheula mah kana naon kana tuak bangsa Arab zaman harita. Teras ayeuna tinggalkeun padamelan ngaruang kerepes murang kali istri. Tinggalkeun ayeuna tuang ibu janten warisan. Tinggalkeun ayeuna perang antar suku lamun nyawa dibayar nyawa. Teras ayeuna konflik kesukuan ditinggalkeun eta teh kalebet kana munkar kitu nya. Wa yuhillu lahumut thayyibat sareng Rasulullah teh ngahalalkeun kana sagala anu sae. Kunaon dihalalkeun sae ku Rasulullah margi aya ajaran nu tipayun nyaeta ayeuna bangsa lauk-laukan sarang sasatoan anu henteu aya sisitan teh haram. Saperti Bani Israel mah urang Yahudi, tiram, terang tiram, harmis, harmis teh haram, da teu aya sisitan. Teras sato-sato anu suku nah henteu meulah saperti sapi, onta mah da teu meulah nya eta teh haram padahal eta teh halal. Maka dihalalkeun ku saha ku Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Jadi cumi-cumi teh urang Yahudi mah haram teteh. Cumi-cumi, teras naon deui cuma-cuma, teras aya cuma-cuma gitu. Teras naon deui harmis, teh sisitan kan eta teh. Teras naon deui nu teh sisitan sok di laut. Teteh haram, dihalalkeun enam ku Rasul. Teu kabayang urang lamun haram cumi-cuminya. Kapanganaran hoyong cumi-cumi haram. Ngapa tuker urang teman itu bebas. Amang kasih nangkerta meren ayah ayah nanaon. Keyup datu sisitan keyup mah haram. Ayah urang tu sisitan haram. Gitunya. Dihalalkan kusaha ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuharrimu alaihimul khobaith. Sareng Gusti Rasul ngaharamkeun kana barang-barang anu goreng keur marane. Seperti naon? Kabiasaan mabok, kabiasaan judi, kabiasaan ayeuna ka istri anu teu halal ku nikah, teras ayeuna pembunuhan, teras ayeuna pemerkosaan, sareng sagala rupa diharamkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna waya doanuhum ih isrohum. Sareng Rasulullah ngabebaskeun beban-beban anu ngabang baluhan kana kahirupan maranehanana. Naon diantawisna? Hiji nya. Tuang ibu jantan warisan. Jadi zaman baheula mah Arab sateu acan sumping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu nyaliwang tina agama Hanifah Muslimah wa ma ana min

belian, budak belian anak Hindun, budak belian anak ayana Abu Sufyan, budak belian katanya dipiwarang ku Hindun sate acan Islam Abu Sufyan maledo kasaha karo ka Sayyidina Hamzah dugi ka kana jantungna dugi ka maot jantung ayana Sayyidina Hamzah dibelek digayem ku saha ku Siti Hindun laknatullah da teu Islamnya Siti Hindun mah tah eta teh naon eta teh perbudakan teh beban anu kacida pisan nyangsarakeun jelema tapi ku sumpingna Rasulullah wayadau anhum israhum dibebaskeun beban-beban anu nalikung kana kahirupan maraneh anana wa aglalallati kanat alaihim sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh ngabebaskeun ayeuna kabeungbeurat belenggu-belenggu anu aya di maranehanana naon diantawisna hiji dina jaman Bani Israil saparantosna dikantunkeun ku Nabi Musa alaihi salam lamun jelema tobat kudu bunuh diri nah, jadi bunuh diri teh syarat tobat diterima ku Allah Subhanahu wa taala kan berat eta teh lamun rek tobat teh kudu bunuh diri kakara sah jeung diterima ku Allah tapi ku Rasul dibebaskeun teu ulah bunuh diri ayeuna mah tobat teh tapi kudu tubu ilallahi taubatan nasuha tobat ka Allah teh ku tobat anu meles nyaeta ku istighfar ulah ngaruksak jeung maehan diri kan di baheula mah di zaman Bani Israil nya tobat teh bunuh diri sok urang ayeuna jinah kudu bunuh diri komo maehan kudu bunuh diri teras ayeuna mabok da dosa gede kudu bunuh diri. Wah, sagala migawe dosa gede kudu bunuh diri bentuk tobat ka Allah Subhanahu wa taala dibebaskeun ku Rasul teu kudu bunuh diri tapi kudu tobat ka Allah kalayan tobat anu meles nya eta hanyakal kanu ngeus moal arek migawe keur kahareupna deui. Jadi aya perubahan diri. Nu kadua waglalal latikanat alaihim teh kisos dina pembunuhan di nungahaja di kisos deui. Ayeuna oge urang lamun ngabunuh dibunuh deui da kisos. Ngan pedah bedanana teh di jaman baheula mah jaman ayeuna kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sate acan Rasul kisos teh teu ningali kana status hukumna. Arek ngabunuh dihaja, arek ngabunuh teu dihaja sarua di kisos. Kan ngabunuh teh dina pikeun ge aya nu sarupa dihajanya, aya nu kasalahan. Sapertikeun urang nuju tunggu pare rek ngatepel piit yakin dina pare ari jurung kunung teh anu naon? Anu tunggu pare ka centang aetaku katepel dugi ka maot. Na teu dikisos eta mah. Nya, tapi di diat, di had, di denda gitu nya. Kisos teh mah lamun pembunuhan berencana di kisos tadina jaman Bani Israil mah arek dihaja arek teu dihaja teu aya ayeuna hampura di kisos aya dina jaman urang mah ayeuna saparantosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buktos kana wa aglalal latikanat alaihim panjangna deui wa yadau anhum israhum wa aglalal latikanat alaihim kisos kanggo pembunuhan berencana. Anu teu dihaja mah nya komunikasi sareng para ahli waris di bing-bing ku para hakim ku para jaksa bisa asal aya pangampura ti ahli waris di diat tetapi di denda gitu nya. Bahkan nepi ka ukur sasalaman ge cap hampura bisa asal dihampura ku ahli waris. Anu salajengna teu aya ganti rugi diat sok sanajan ahli waris ngaham pura. Jadi baheula mah teu bisa aya penebusan. Pokona mah geus di mawetan deui we. Teu aya masing dihampura ku ahli waris ge. Tiada maaf bagimu meskipun ada maaf bagimu tetap ayeuna dipaehan deui nya. Teu aya ganti rugi. Tapi saparantosna sumping Nabi Muhammad maka hukum-hukum pikih ngatur aya pembunuhan berencana nu dihaja, aya pembunuhan ayeuna anu sarupa dihaja nya, tapi ku alat bunuh siah ku uing, tapi peso nana teh tina awi
anu teu matak ceuk syariat ngabunuh bae.

Tidak itu urusan anak. Atanapi kesalahannya. Itu seperti tadi rek nguli ayana boboroan ayana kakuli. Itu kalah numoro na. Nah, beda deui urusan anak. Tadi kisos itu mah. Tapi di diat. Salah jengna. Kau ngabuktoskan wayadau anum isrohum wal aglalalatikanat alaihim. Jaman ayeuna satu acan sumping rasul nya lamun ayeuna urang anggota badan nyeun dosa nyeun kasalahan maka diteuk-teuk panangan kokodombangan ka istri anu teu halal diteuk-teuk pananganna teh socana ayeuna bangor mata keranjang dicolok socana teh jadi anggota badan anu nyeun kasalahan teh diteuk-teuk dicacadan nya berat eta sumping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kedah ditaubatan anggota badan ayeuna nu nyeun dosa teu kudu diteuk-teuk tapi urang mawas diri jeung menta dihampura ka Allah oge menta dihampura ka jelema anu didolim ku panangan urang ku lisan urang ku soca urang ku pikiran urang ku sampean urang anggota badan biasana nama. Nya panangan sampean lisan anu paling bahaya mah lisan tata lamun lisan nyarekan batur nya hek dihukumi ayeuna ku hakim eta teh dosa kasalahan teuk-teuk ayeuna naonana ilatna diteuk-teuk ayeuna lamaina lamun keneh berlaku nya kaceda sangsarana keur urang meureun aya banyak gunung sumbing di urang teh kitu nya sabab jalma loba monyong nyarekan batur didempeskeun sumping rasul mah teu kudu nya tapi kedah istighfar sareng taubat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun kanajisan, ya, kanajisan, ya. Lamun kanajisan, Bani Israel sate acan sumping Nabi Muhammad SAW, pakaian anate dikumaha, kedah digunting, lain diseseh, disucikan, tapi kedah digunting. Waas lamun pakaian mahal, hegmodisnya, ayeuna naon, merek terbaru, kuna ku najis anjing atawa bagong ku anjing atawa ku bagong eta pakaian teh kudu digunting diteuk-teuk lebar-lebar pisannya narajang kakara sapoe dua poe diange hek barang mahal geuning ayeuna mah belasan juta komo gaun menya gaun pernikahan geuning anu ratusan juta kuna ku najis anjing atawa bagong kudu diteuk-teuk lebar teuing tasa teu acan sumping Nabi Muhammad SAW eta teh diteuk-teuk. Tapi ayana buktos wayadau anhum isrohum wal aglalallati kanat alaihim maka teu kudu diteuk-teuk tapi disucikeun kumacarana al mugalladatu tathuru bisab'i gosalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin dina ayana konsep pikih teu kudu diteuk-teuk ayeuna baju lancingan atanapi anggota badan anu kanajisan nya da jaman Nabi Musa mah lamun kanajisan mugolado panangan teuk-teuk kulitna teh disisit wah sangsarana nya yeung komo tukang moro kitu nya tapi cekap Islam masihan kababarian ayeuna ka umatna al mugolladatu tathuru bisab'i gosalatin mugolado bisa dibersihkan ku tujuh kumbahan. Ba'da izalati ainiha. Sageus rengse micen datna eta najis. Mun getih-getih. Lamun ayena liur-liurna. Lamun ayena bulu-buluna. Lamun ayena daging-dagingna eta babi atawa anjing. Teras ihdahunna biturobin. Salah sahijina tina sab'a gosalatin teh biturobin. Make taneuh. Ngan ulah nupang panerina taneuh teh. Tapi kudu anu kadua katilu nya. Kadua atawa nu katilu na ngarah bersih deui. Jadi henteu kudu. Tah kitu hebatna Islam teh. Naon anu matak sangsara baheula dirobah total ku ajaran Islam kaasup dina pernajisan. Jadi urang mah ayeuna teh ngareuneuh teu nya. Ayeuna gaul jeung gogog. Teras ayeuna antal ka urang pada baseuh tangtos ngalahirkeun hukum nya eta urang kanajisan. Teu kudu disisit kulit urang. Teu kudu diteuk-teuk baju urang. Tapi seuseuh we ayeuna kakotakan. Gulei dina panganggleran. Teras dibersihan ku urang sadayana. Ngareunahna.
kuasilah lahirna Nabi Muhammad SAW jadi ngarenah kanggo urang. Piraku atu ukur di pentas solawat ge urang manite rido, manite kersa, manite daek nya disuhunkeun ayeuna dina ajaran agama, mieling jeung ngabagiakeun Nabi, beh dieuna ku solawat, beh ditukna urang ayeuna ngayakeun ikhtiar, nyaeta ngaluarkeun infak, ngaluarkeun sodako, ngaluarkeun tuangan leuteun kalayan diniatan kanggo pangbagia bunga kusumpingna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak derwe urang muludan ayeuna mah di tajug, di masjid, di mana wae tempat-tempat nu dianggap mulia numutkeun pandangan agama sinareng nagara, diaku ku masyarakat eta tempat strategis bari sae urang muludan. Rek di lapang main bal, pek. Rek di lapang poli, pek. Arek di mana wae sawah garing, ayeuna mah liga sasawi, pek. Muludan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palladina amanu bihi, maka jalmi-jalmi anu iman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyaeta Nabi teh putrana Sayyid Abdullah, Abdullah teh putrana Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putrana Hasim, wa azzaruhu teras ngamulyakeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulisan macakeun shalawat, kusikap bingah sinarang ayeuna ngagungkeun ka Rasul, wa nasoruhu sarang nulungan kana ajaran Rasul, nya miwarang salat dilaksanakeun salatna, miwarang zakat dilaksanakeun zakatna, miwarang hormat ka ibu rama, urang teh diajar jago teuing ati geus biasa hormat, ngahormat ka ibu rama. Kapan eta teh ajaran Islam ditulungan ku urang, hartosna ditulungan teh dilaksanakeun keur diri urang, dibejakeun ka batur saukuran kapasitas diri urang, dai, pejabat, selebritis, nepikeun ajaran Islam ka umum. Wattaba'u nurul ladzi unzila mahu, sareng ayeuna milu nuturkeun kana cahaya hidayah anu dilungsurkeun ku Allah ka Nabi Muhammad. Naon eusina? Al-Qur'anul Karim. Tahu pami parantos kitu, ulaika humul muplihun, tah eta jalmi-jalmi anu untung teh. Jadi jalmi-jalmi anu untung dina ayat ieu teh nyaeta jalmi-jalmi anu mutaba'ah ka utusan dina sagala laku lampah utusan, alias mola ka Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Sok rek nyen pager kantengkeun benang, bisa rata jeung indah katingalina mani pantes teh lamun nuturkeun kana benang. Nyata urang ge nuturkeun ka Rasul bakal pantes hirup teh. Wargi Sukapura di mana wae ayana tilam sono kau maulidan, sakitu we nu kapiatur mugi ageung manfaatna khusus ka jisi diri simkuring, oge ka keluarga Radio Sukapura, umumna ka ibu-ibu kalih bapa-bapa di mana wae ayana nu kahontal ku frekuensi Radio Sukapura. Mugi urang sadaya ngalangkungan maulid taun ieu di kiatan iman, di tamihan ibadah, disehatkeun lahir sinareng batin kalayan masa depan sareng pangharepan hirup urang saya beugi ageung dina mangsa nu bakal datang. Sakieu nu kapeatur, cag akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Madur gitu tanya. Suka asih. Sekila pahit. Dina maulud nabi di acara siraman rohani dinanan ad kaping 30 Agustus 2002 genep kadugikan sago manuk parantos kadugikan emutan ku selawat mayakan acara mauludan di daerah na masing-masing ku kitu na mugi dilancarkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ngantos sabu genep diteraskeun acara salajengna sakumaha biasa di Radio Sukapura ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura. Senang sekali pagi hari ini saya Diana Dia bisa menyapa Anda semuanya melalui 98,9 FM Radio Sukapura, Genah Merenah Enggak Renah ya. Tentu saja di acara Halo Selamat Pagi ya. Dan untuk hari Minggu seperti biasa saya akan menemani Anda sepanjang 5 jam ke depan. Begitu ya. Selamat pagi sekali lagi buat semuanya. Semoga Anda semua pagi ini tuh bisa tersenyum manis dan dompetnya gak tipis.

0: Udah harus tahu.
1: Udah emang?
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

dengerin. Semoga tersemangati oleh lagu-lagu yang saya hadirkan di pagi hari ini, Wargi Sukapura ya. Tenang, lagu lainnya masih banyak. Masih akan saya ubrak-abrik gitu ya. Dan amit-amit kata Pak Alma Cenanya. Senang tak datang kalah mati kemudian. Senang gak mau, pokoknya emang gak mau. Iya. Siapa yang mau atuh ya, kan kita mah pengennya teh bersenang-senang terus. Bersenang-senang terus gitu ya. Tapi ya, daripada bersakit-sakit dahulu terus mati kemudian, ya mendingan bersakit-sakit dahulu ya senang-senang kemudian ya. Pokoknya mah gak mau kata Pak Alte, sampai kayak yang diceritain di lagu barusan. Tadina cena abdi teh bade ukeun lagu Jamrud kalah kapihelaan diputer. Untung dirimunya udah dengerin ya. Oke, selamat pagi buat Pak Al. Selamat pagi juga buat Yulia Army anu ngaweana pangheulana. Sebelum opening udah cenah udah ngawea ini teh. Selamat pagi. Kena-kena ya dengan ter anaknya sekolah ini. Pagi-pagi udah ngawea ya. Pagi juga buat Dinda. Kata Dinda, cenah ayeuna tetangga sabaraha tuh? Tanggal 30. Acis cenah kari 50.000 deui ari gajian tanggal 5. 5 hari ke depan dukati mana cenah ieu teh nombokan anak kedah kekoreh langkung rajin. Selamat pagi dari Dinda buat semuanya, semangat meskipun enggak punya duit. Nya tuh kudu langkung rajin aya nama kudu seueur liangna Dinda. Ya kan ibaratkeun kitu, ibaratkeun ngala naonnya ibaratna teh. Nya pokona mah kedah langkung rajin. Sanes rajin nungkul sih sebetulna mah, kedah seueur pantona ayeuna mah. Siga ari pewe tuh. Ari pewe mana nya? Siga ari pewe nya, ari pewe mah jaba dagang es, jaba ngajahit tanya. Terus jaba jadi bandar kapolnya, terus jadi naon deui. Pokona mah kadang-kadang sok open PO cucur tah. Eta jadi banyak pintuna teh ti dieu ge ti ditu gitu teh di ditu tibelah dituna deui kitu tah Dinda. Jadi bukan cuma rajin aja ya, harus banyak pintuna eta mah. Jadi teh dia ti ditu gitu teh ti ditu ti ditu nadei. Gitu ya. Oke, selamat pagi buat Dinda, semangat ya seperti yang saya bilang tadi ya. Semoga masih tetap tersenyum manis meskipun dompetnya tipis. Aduh, pagi juga buat Indra Dogar nih. Salamnya buat orang sudah pala saja katanya ya. Lagu dari Bondan. Kemarin udah diputer belum sih lagu yang ini? Bosen gak? Teh Indra macan nah kamari macan dengerin ya. Yang kemarin request lagu Tetap Semangatnya siapa sih? Repal. Iya kemarin teh. Ih tuh anak mah keur datang ingat-ingatnya. Keur datang pohon-pohon. Sampai lagu yang di request kemarin masih tetap ingat. Ari keur datang ingat mah. Ingat kemarin teh minta lagu Repal yang minta lagu Tetap Semangat teh. Ya ayana Indra Dogar mau diputar lagi gitu ini teh. Mau bosen. Ya ada siapa lagi nih? Oke, kemudian setelah Indra, oh ya, dari Indra Dogar salamnya katanya buat orang sudah pala aja sadayana, cenah gitu ya. Hai pagi buat Arut, sudah setia mendengarkan pagi hari ini. Terus pagi juga buat Kang Ade Huis ya di Jamalela Gang Arjasan cenah. Pagi ini teh dingin tapi tidak membuat kita malas, membuat hati

Ini lebih baik daripada hari yang kemarin, cina gitu. Cemungut Kang Ade. Salamnya dari Kang Ade buat semua wargi Sukapura aja yang pada baik semuanya gitu. Cenanya gitunya. Berikutnya ada dari Pak A lagi nyete cenaki Ari ma lo bapan tokna kuat nyan oh apa nyanyung nyan oh nyandung. Kuat nyandung nyapa nyanyung ini teh nyanyung usaha cina gitu nya dah usianya Ari mah masih kene iya tuh masih kene bisa ti hot hat gitunya jadi belum belum banyak nuka rasa lah gitu ya beda dengan yang usianya 45 lebih gitu kan udah segala karasa nyeri cangkeng lah apalah gitu bayi mau segala dipaju teh nya kadang-kadang mah terhalang oleh kondisi fisik gitu kan ya makanya benar tuh hadis yang mengatakan manfaatkan yang lima sebelum yang lima teh gitu salah satunya adalah manfaatkan kesehatanmu sebelum sakitmu ya kan gitu kan manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu cenah gitu dan sekarang teh baru kerasanya teh etanya dari dulu mah dengerin hadis eta bolak-balik oke apa sih gitu nya maksudna teh kenapa harus begitu gitu loh kalau denger eta teh gitu nya ari sekarang mah ternyata setelah menjalani gitu nya usia setelah bertambah oh nyanya gitu setelah banyak anu sagala karasa gitu nya oh nyanya ternyata gitu eta teh hadis teh bener adanya gitu bahwa kita teh harus memanfaatkan masa muda sebelum masa tua dari udah tua mah ya udah tua nyari udah ya udah nggak muda lagi mah bener gitu segala karasa kan mau sering-sering sholat oke cengkutur nah mau sering-sering bantu orang juga ya punya keterbatasan lah gitu ya makanya yang masih muda-muda sing seson sosan dah nya ibaratkeun Ita Ta Putra RR kan masih tergolong muda ya Indra Dogar gitu ini yang bapak apa ya kalau mamah muda anak baru satu kan istilahnya Mahmud Abbas ya ari kalau bapak muda naon atuh bapak-bapak muda anak baru satu nah iya nu kudu masih kena sosan-sosan teh ya sebelum datang segala nuka rasa ya oke dari Yulia Army berikutnya selama hidup ini aku baru sadar katanya bahwa aku tuh mempunyai ilmu indra keenam buktinya gajian akhir bulan jumlahnya segitu udah tahu sisanya berapa ini pasti karena udah kasbon duluan ya

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan